0: untuk membawa kemenangan bagi skuad Garuda. John Hertman menuturkan, dalam persiapan menyambut turnamen sepak bola bergengsi di kawasan Asia Tenggara, ia akan menggencarkan pelatihan ketat terhadap para pemain timnas Indonesia.
1: Kita ada turnamen AFF yang akan berlangsung dalam waktu dekat, dan kemudian seperti yang dijelaskan oleh Pak Tohir, kita juga punya FIFA ASEAN yang akan datang, yang menurut saya kedua turnamen itu sangat menarik buat kita. Yang satu memberikan kita kesempatan untuk menggunakan pemain lokal dan membiarkan mereka merasakan apa saja yang dibutuhkan, sekaligus bagi saya untuk menilai mereka. Dan kemudian di ASEAN, FIFA ASEAN, saya dapat kesempatan besar untuk mengumpulkan pemain-pemain terbaik dari yang terbaik untuk memenangkan turnamen itu. Dan saya pikir itu yang penting.
0: Lebih lanjut, pelatih timnas Indonesia John Hertman bertekad bahwa skuad Garuda harus mampu memenangkan pertandingan bergengsi di tingkat kawasan. Ia menargetkan timnas Indonesia akan membawa trofi kemenangan untuk Indonesia di ajang Piala AFF dan FIFA ASEAN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: We are top in East Asia and it's an important step we need to take and to bring trophies home now.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan pengusutan dugaan korupsi kuota haji. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Dan hari ini saudara FAM hadir memberikan keterangan di mana.
5: Komisi Pemberantasan

cara untuk mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental.

0: RI dengan esensi buku. Teman Produa, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Produa, Mark Manson berbicara tentang konsep bodo amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Produa, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson, dari RRI untuk Indonesia.
1: Hari-hari dengar Produa FM, lebih hari lebih seru. Produa

0: mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: Aduh, pusing banget deh. Gajian gak ada rasanya, cuma lewat doang.
1: Kok bisa? Perasaan kemarin pas long weekend, postingan Instagram kamu isinya healing terus. Nonton konser lah, makan-makan lah.
0: Nah itu dia masalahnya. Aku tuh ngiri banget lihat orang-orang posting story lagi liburan, lagi makan-makan. Jadi impulsif deh ikutan juga. Udah gitu, di sana juga pas staycation sekalian jajan juga dong sama shopping. Masa nggak shopping ya kan? Duh, tapi sekarang bingung, buat tagihan yang lain belum kebayar. Nabung enggak, zonk iya. Utang makin banyak.
1: Ya ampun, tuh kan FOMO sih. Boro-boro untung malah buntung kan? Makanya kalau punya uang jangan impulsif. Mulai sekarang punya uang harus pinter. Masukin ke investasi biar cuan dan jadi tabungan di masa depan.
0: Iya juga sih ya. Ya gimana, habisnya takut banget ketinggalan zaman. Eh bentar deh, tapi kalau modalnya dikit kayak sisa uang aku sekarang emang bisa investasi?
1: Bisa banget dong, investasi zaman sekarang tuh udah fleksibel. Instrumen investasi juga udah banyak. Daripada uangnya habis buat beli kopi susu literan tiap hari, liburan, atau belanja yang gak perlu demi validasi status sosmed doang, mending kamu sisihin pelan-pelan buat

0: menyayangi masa depanmu dengan bijak, mengelola keuangan dari sekarang.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

Iya, Teman Pro juga masih bareng Lydia Karisti di pagi hari ini ya, menemani aktivitasnya kalian di hari libur. Happy weekend buat Teman Pro juga yang harus hari ini kerja, semangat aja buat kalian juga, cari rejeki, semoga lancar di hari ini gitu Teman Pro juga ya. Ditambah lagi aku temenin dengan lagu-lagu semangat, pastinya hari ini atau pagi ini apapun aktivitasnya kalian bakalan makin semangat ya. Oke, kalau ngobrolin soal pagi hari, kayaknya teringat beberapa jam yang lalu kita baru menikmati yang namanya Piala Dunia gitu ya. Dan setelah tadi kita tahu kalau misalnya Amerika Serikat juga berhasil lolos gitu Teman Pro 2 ya, setelah mengalahkan Australia 2-0 tadi ya. Dan pastinya banyak banget yang mulai kepikiran ya, ternyata banyak kejutan juga di Piala Dunia kali ini ya. Walaupun emang baru babak awal gitu ya, masuk 32 besar juga, tapi ini salah satu juga hal yang mungkin bikin kita makin semangat buat dukung negara-negara andalan kita atau tim-tim andalan kita gitu ya.

Iya, sedikit bahas soal fakta legendaris dari Piala Dunia ini gitu teman Pro 2 ya. Benar ya sih teman Pro 2 kalau misalnya trofi asli turnamen ini yang awalnya bernama Jules Rimet pernah dicuri dua kali dalam sejarah. Nah, trofi ini katanya bahkan sempat ditemukan terkubur di dalam tanah oleh seekor anjing bernama Pickles. Benar gak sih teman Pro 2? Lucu banget ya. Kemudian juga tercatat teman Pro 2 satu fakta legendaris juga bahwa gol tercepat dalam sejarah turnamen Piala Dunia ini dicetak hanya dengan waktu 11 detik setelah kick off. Siapa tuh yang hebat banget ya? Dari sejarah memang banyak banget rekor luar biasa gitu ya, yang mungkin bikin juga kita agak terpukau ya. Pas kick off 11 detiknya itu ternyata udah ada gol gitu teman Pro 2. Dan ini memang fakta banget ya. Piala Dunia yang pertama juga digelar pada tahun 1930 di Uruguay gitu ya, di mana Brasil menjadi negara dengan gelar juara terbanyak, yaitu 5 kali ya. Fakta uniknya juga, selain trofi asli Piala Dunia ini pernah dicuri dua kali dalam sejarah, Piala Dunia ini juga adalah ajang olahraga yang paling banyak ditonton di dunia setelah Olimpiade. Of course ya, banyak banget tim-tim favorit kita dan negara-negara favorit kita di sana ya. Benar banget kalau gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia dicetak hanya dalam waktu 11 detik setelah kick off gitu ya. Dan teman Pro 2, fakta unik lainnya ya, bahwa penyerang Argentina Lionel Messi mencatatkan rekor dengan raihan gol terbanyak sepanjang masa, menyamai perolehan legenda Jerman Miroslav Klose ya. Kemudian legenda Brasil Pele juga memegang rekor sebagai pemain termuda yang berhasil menjuarai turnamen ini ketika berusia 17 tahun. Aduh, pokoknya banyak banget ya ternyata yang namanya fakta-fakta legendaris. Selain itu, kali ini di tahun ini era baru Piala Dunia teman Pro 2 ya, formatnya terbesar karena edisi ini menjadi yang terbesar dalam sejarah. Untuk pertama kalinya diikuti 48 negara, jauh melonjak dari format sebelumnya ya. Dan untuk pertama kalinya juga turnamen ini digelar lintas negara secara bersamaan di 3 wilayah. Ada di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Dan bisa dibilang ajang luar biasa ini hadiahnya fantastis ya. Karena mencatat rekor baru juga sebagai turnamen sepak bola dengan total hadiah tertinggi sepanjang masa, katanya menembus teman Pro 2 sekitar 665 juta US dollar atau kurang lebih di 11 triliun rupiah. Mendengar satu M aja kita agak sedikit gimana ya. Ini 11 triliun loh guys. Gimana kebayang, bisa gak sih menutupin 11 triliun itu, bisa gak sih dalam pecahan 50 ribuan terus bisa menutupin gak sih satu studio Pro 2? Bercanda ya. Yang pasti teman Pro 2, itulah fakta legendaris dan juga fakta di era baru Piala Dunia di tahun 2026 itu. Ini gitu teman Pro 2 ya, yang pastinya bikin kita tercengang-cengang gak sih. Teristimewa hadiahnya ya udah. Sebenarnya sih kalau untuk hadiahnya sebesar itu ya wajar aja. Yang main juga ini secara, ini adalah pertandingan secara global yang ditunggu-tunggu banget dari semua kayaknya semua umat manusia gak sih teman Pro 2 yang ada di dunia ini. Mereka menunggu-nunggu banget nih karena berbagai negara bertanding di sana gitu ya, dan ada tim-tim favoritnya pasti. Artinya bakalan hadir, bakalan menunjukkan taringnya di pertandingan ini ya. Tapi semuanya bersyukur ya, harus dalam tanding yang sportif ya, yang baik. Dan pastinya juga ini kan kelas-kelas internasional gitu teman Pro 2 ya. Pasti semua pengawasan dan lain sebagainya tuh bakalan luar biasa ya. Yang paling luar biasa juga para pendukungnya ya. Apalagi buat teman Pro 2 yang jam tidurnya, jam makannya, jam ke kantornya udah mulai berubah nih. Kita juga bakalan bahas ya. Kayaknya fakta ya yang relate banget sama kehidupan sehari-hari tentang kalian yang sering atau lagi nontonin yang namanya Piala Dunia. Selain jam tidur berhenti, kira-kira apalagi yang berubah nih teman Pro 2? Nanti bakalan kita tunggu ya. Sambil aku bakalan puterin salah satu ya lagu yang menjadi
Lagu Piala Dunia 2026 ini ya. Nanti bakal aku puterin dan pastiin teman Pro 2 tetap stay tune di sini di Pro 2 Manado, teman terbaik kamu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Ya Pak. Siap siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap siap siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

Eh, kita mau Pro 2, thank you banget karena kalian semua masih setia dengan Pro 2 Maria Teman Terbaik Kamu. Lydia masih temenin kalian juga. Udah aku puterin tadi salah satu official soundtracknya FIFA World Cup ya di tahun ini, Teman Pro 2, Day Day ya, oleh Shakira dan juga Burna Boy ya. Bisa dibilang official song ini, Piala Dunia ini banyak maknanya gitu, Teman Pro 2 ya, dan mendalam banget. Pastinya tentang semangat perjuangan ya, ada juga keberanian. Nah, kalau kalian misalnya lihat dari lirik-liriknya juga kan tuh ada yang nama-nama para pemain dari berbagai negara gitu, Teman Pro 2 ya. Jadi memang kayaknya lagu ini lintas generasi juga gak sih, Teman Pro 2? Dan kayaknya penghormatan juga untuk legenda-legenda sepak bola, karena ada nama-nama legenda sepak bola yang disebutkan di sana. Nah, selain itu juga, Teman Pro 2, ternyata lagu ini menggambarkan gimana perjalanan seseorang yang emang dia tuh sejak awal udah ditakdirkan untuk berada di panggung besar ya, sama kayak negara-negara besar sekarang ini yang lagi berlaga di panggung yang besar gitu ya. Jadi emang dari liriknya aja udah berbicara tentang keberanian, perjuangan pastinya, pengorbanan, juga gak keyakinan bahwa setiap tantangan itu akan membentuk karakter mereka menjadi lebih kuat gitu ya. Jadi emang bisa dibilang lagu ini mengangkat tema yang universal banget, dekat dengan dunia olahraga ya, seperti kerja keras, pantang menyerah ya, bangkit ketika gagal ya. Apalagi kalau kalian lihat tuh untuk liriknya, Dai Dai Ikau Dale Alice Let's Go gitu ya, itu artinya tuh kayak ayo-ayo, mari kita pergi dan maju gitu, Teman Pro 2 ya. Ini sebenarnya dalam beberapa bahasa juga gitu, Teman Pro 2 ya. Ada juga liriknya tuh yang seperti What Broke You Once Made You Strong ya, itu menegaskan kalau misalnya pengalaman pahit dalam hidup kita itu menjadi sumber kekuatan sebenarnya ya, untuk kita menghadapi yang namanya masa depan. Jadi bisa dibilang lagu ini bukan cuma sebatas untuk dunia olahraga aja gak sih, Teman Pro 2? Buat kamu juga yang lagi mungkin mencari jodoh, punya pengalaman kisah yang pahit sebelumnya, AIDS, jangan galau dan jangan berhenti di situ ya. Itu harus jadi kekuatan kita juga untuk kedepannya gimana, masa depannya ya. Karena kedepannya kita, kalian yang nentuin ya. Oke, thank you juga nih yang ada gabung-gabung dari TikTok ya, Kakak Jane, thank you banget ya. Dengerin kita terus ya, Pro 1, Pro 2 dan juga Pro 4 ya. Oke, Teman Pro 2, Lydia masih bakalan puterin satu lagi lagu ya. Bisa dibilang ini juga FIFA World Cup song gitu, Teman Pro 2 ya, yang dibawain sama Anita, Liza dan juga Rema ya, spesial untuk kalian semua. Yuk kita dengerin bareng-bareng.

0: Girls.
1: Laper nih, beli roti aja deh.
2: Eh, Dias, beli apa?
1: Nih, beli roti.
2: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
1: Ya,
2: pilih
1: terus?
2: Yang warna merah aja klipnya.
1: Hah? Ya emang kenapa?
2: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.
3: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Eh, Cak, Nana ada lihat tuh berita tentang hilirisasi? Dorang bilang itu penting sekali buat orang ekonomi. Mar, kita bingung, bagaimana itu eh?
1: Tahu no, hilirisasi itu rupa begini dah. Biasanya kan, torang cuma jual bahan mentah, rupa nikel, pala, atau cengkeh. Tapi, kalau torang olah supaya jadi barang langsung pakai, rupa contohnya tuh nikel jadi baterai, pasti DP harga lebih tinggi.
0: Oh, begitu. Jadi, bukan cuma jual mentah, Mar kasih jadi barang yang bisa dipakai langsung.
1: Iyo, kan kalau begitu, pasti DP harga berkali lipat. Selain itu, banyak pabrik dan industri yang mau buka di sini. Torang anak muda boleh dapat kerja, dapat ilmu, dan boleh mau berinovasi.
0: Berarti torang bukan cuma jadi penonton, Kang. Mar, jadi pelaku ekonomi, leh. Wih, keren itu.
1: Iya, no. Makanya, kalau suka jadi anak muda yang keren, torang dukung program pemerintah, hilirisasi, dan industrialisasi.
0: Iya, mesti komang mau dukung. Kalau begitu, kumpul jotong pe tamang-tamang. Kong ajak dorang le sama-sama bangun torang pe negeri ini.

0: Jalan bro. Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer.
0: #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
2: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. #mycollection.
0: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #working with a few.

0: Saya tidak setuju dengan pendapatmu.
1: Tidak apa-apa, kita boleh berbeda pendapat. Yang penting kita saling menghargai.
0: Benar, kita harus toleran.
2: Mari, torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.
3: Teman terbaik kamu.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: P, siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P, ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Pro 2 FM Jakarta, teman Pro 2 masih barengan sama gue Landa Krisandaru, teman Pro 2, dan memasuki jam 9 kita akan memasuki Music Planner. Dan di pagi hari ini lah ya, pagi hari ini kita masih ketemu lagi sama Mas Rio. Selamat pagi Mas Rio.
1: Selamat pagi Mas.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke.
1: Jadi Monas cerah ya.
0: Oh, Monas cerah ya.
1: Kelihatan dari sini.
0: Kelihatan hari ini alhamdulillah enggak hujan ya. Mungkin dari pagi hujannya.
1: Oh, tadi pagi hujan.
0: Tadi pagi kayak sempat hujan, tapi agak gerimis doang. Gerimis aja. Ya. Betul, yeah. Gerimis mengundang.
1: Eksis.
0: Ya, jadi kita kedatangan siapa Mas Rio di pagi hari ini? Ya,
1: pagi hari ini kita kedatangan spesial.
0: Oke.
1: Kebetulan sosok ini adalah artisnya dari Nada Bumi.
0: Oke.
1: Baru aja rilis perdana.
0: Oke.
1: Pop genrenya dan ya kita ngobrol-ngobrol seputar ini bagaimana situasi prosesnya, karena kita kan ngomongin Music Planner ya.
0: Oke.
1: Sampai beberapa hari ini sudah rilis dan namanya Gema Asmara. Jadi selalu Asmara.
0: Gema Asmara.
1: Jadi Asmara yang bergema.
0: Wis keren. Udah deh Kak Gema Asmara. Halo Kak Gema.
2: Halo.
0: Namanya Gema bukan Gema ya? Gema.
2: Masalah sih, mau Gema kek, mau Gema.
1: Kalau Gema biasanya orang Sumatera Utara.
0: Gema. Oh Gema gitu ya, manggilnya Kak Gema panggilannya.
2: Ada Gema, ada yang Gema, ada yang Gema.
0: Tapi emang ini single terbaru berarti ya. Oh, sebelumnya genrenya di pop.
2: Genrenya pop, sebenarnya bisa apa aja sih genre.
0: Oh gitu?
2: Iya.
0: Oh.
2: Dangdut juga bisa.
0: Oh ya? Wah. Jadi pertama kali udah lama sebelum masuk ke dunia tarik suara?
2: Sebenarnya sih udah lama ya.
0: Mm-hmm.
2: Kayak waktu masih sekolah.
0: Mm-hmm.
2: Terus tapi ya udah ada sempat vakum.
0: Okay.
2: Terus baru balik lagi.
0: Oh, ya. Akhirnya baru balik lagi. Oke. Okay. Jadi kalau untuk single yang terbaru ini gimana? Ini Mas Rio yang nulis apa?
1: Ya, kebetulan lagu ini talent-talent atau artisnya Nada Bumi. Saya sebagai produsernya, arrangernya juga.
0: Oke.
1: Label kita Nada Bumi kan ada label kan. Jadi kita banyak talent baru yang hadir di Nada Bumi. Nah,
0: okay.
1: Ini mulai satu-satu. Sebenarnya sebelumnya sudah ada tapi lebih religi. Mereka kan Lebaran sama Idul Adha kan.
0: Iya, yeah,
1: nah,
0: betul.
1: Jadi lagu religi dulu keluar. Nah, yang lagu popnya jadi agak telat.
0: Oh,
1: karena sesuai dengan momen kan.
0: Okay,
1: kalau
0: okay.
1: Lagu pop itu dimasukin ke religi, enggak sampai liriknya.
0: Oke.
1: Nah, jadi seluruh prosesnya di Nada Bumi dan kebetulan saya produksi dan produsernya.
0: Oke. Kalau Kak Gema tentang lagu terbaru ini yang judulnya berarti masih diperjuangkan.
2: Diperjuangkan ya,
0: ini gimana menurut Kak Gema dengan lagu ini jadi single pertamanya? Mungkin ada kesannya tentang lagu ini?
2: Kesannya pertama lagunya tuh kelihatannya sih gampang ya didengarnya, tapi tingkat kesulitannya tuh pas nyanyi tuh susah banget.
0: Oh gitu?
2: Iya.
0: Oh, jadi awalnya doang terlihat gampang ya?
2: Iya, kedengarannya sih kayak oh ya udah biasa.
1: Waktu tapi aku pas kasih ya, nih lagu ya, dengerin. Karena dia aku nyanyi kan.
0: Oke.
1: Ini sih oke nggak menurut kamu? Oke sih, ya udah latihan ya. Mungkin 2 mingguan, kalah nih berapa hari bisa. Oh ya oke, aku bilang gitu.
0: Wih kan. Keren.
1: Keren dong.
0: Keren.
1: Terus mulai deh, kok ini ya, kok gitu ya.
2: Iya.
1: Aja. Waktu masuk studio baru ngerasa di dalamnya.
2: Iya.
0: Oh jadi setelah.
1: Kok sulit ya gitu.
0: Baru ngerasa sulit pas udah masuk dapur rekaman berarti ya.
2: Benar.
0: Oh.
2: Baru ngerasa pressure-nya gitu.
0: Tapi sebelumnya udah ini, udah pernah rekaman juga mungkin ke Gema sebelumnya?
2: Rekaman secara profesional gitu.
0: Belum pernah. Baru ini berarti ya. Oke. Jadi mungkin ngerasa pressure-nya juga karena itu kali baru pertama kali ya.
2: Juga beda juga sih.
0: Oh. Pasti ya, mungkin kalau biasanya nyanyi langsung gitu sama nyanyi di rekaman itu agak beda.
2: Beda
0: ya.
2: Banget.
1: Karena dia biasanya kan dia kalau reguler sih udah oke banget.
0: Ya. Oh,
1: di kafe di mana-mana, tapi ketika masuk dapur rekaman, ini kata orang kan di dalamnya banyak ininya ya.
0: Banyak tantangannya.
1: Iya. Itu ketika kok beda ya gitu. Kok suara saya juga beda ya gitu. Kan di headphone ini kan beda dengarnya gitu.
0: Oh.
1: Karena belum terbiasa, ditambah memang materinya yang katanya gampang menjadi sulit.
0: Oke.
2: Susah banget sih
0: lagu ini. Oke, tapi sebenarnya lagu ini tuh cerita gampang. Tentang apa sih sebenarnya?
2: Ceritanya tuh sebenarnya sih relate ya buat kayak hari-hari ini zaman sekarang.
0: Zaman sekarang.
2: Asik zaman now.
0: Kenapa relate?
2: Karena biasa kan sekarang banyak tuh cerita-cerita kayak di Instagram atau apa
0: okay.
2: kayak kisah percintaannya gitu ya kan. Sebenarnya ini gimana sih, maunya gimana sih, mau dilanjutin apa enggak. Dilanjutin juga kayaknya kok begini-begini aja gitu ya kan. Terus dilanjutin juga kayaknya kitanya udah loh, ini udah cukup loh kayaknya, kayaknya udah cukup aja gitu kayaknya. Ngapain dilanjutin lagi? Tapi dilanjutin juga ya begitu. Banyak kasus jadinya. Serba salah jadinya gitu.
0: Kalau dari Om Rio ini sebenarnya lagu tuh based on true story apa gimana nih?
1: True story, kalau yang ini enggak.
0: Kalau
1: ini memang dibuat, kan ini kan seorang produser, ada yang true story, ada beberapa laguku memang true story.
0: Nah,
1: tapi kebetulan lagu ini saya melihat dari talent-talent yang mana yang cocok.
0: Jadi
1: liriknya itu dibuat berdasarkan penglihatan menerawang orang lain.
0: Udah, ada ilmu lagi tuh ya.
1: Ada ilmu lagi, nerawang.
0: Menerawang orang lain. Nah,
1: itu nanti ada baru keluar inspirasi, baru dibuatin. Kan biasanya gini, kalau produser aku yang biasanya, kalau aku pernah dengar Teh Meli Kuslo, itu kalau buat musik liriknya dulu.
0: Lirik
1: kalau,
0: dulu.
1: Ya kalau nggak salah dengar ya. Tapi kalau aku kan kebalik. Kalau aku bikin melodinya dulu,
0: sama melodi dulu.
1: Nah, setelah melodi udah jadi, notasinya udah jadi, baru aku bikinin liriknya. Disesuaikan dengan melodi tadi.
0: Selalu kayak gitu?
1: Selalu hampir semua, 99%.
0: Okay. 99%
1: ya, jadi bukan bikin lirik dulu, jadi musiknya dulu selesai, baru liriknya.
0: Oke.
1: Nanti tinggal cocok apa enggak nih sama talent-talent. Karena talent di Nada Bumi itu sekarang sekitar 20-an kan.
0: Ada 20-an talent. Sama band
1: 6, ada 26 lah.
0: Oh, jadi ada 6 band juga 6 tuh band. Ya.
1: Lagi rocknya sekarang lagi masa promo mereka.
0: Lagi promo. Oke. Berarti kayaknya udah aku udah penasaran banget sih ini gimana lagunya, mungkin kita dengerin dulu kali ya.
1: Siap.
0: Ini dia ada Gema Asmara dengan Masih Diperjuangkan.

0: Yes, Pro 2 FM Jakarta, teman Pro 2 masih menemani kamu di Music Planner. Dan tadi baru aja kamu dengerin Gema Asmara dengan Masih Diperjuangkan. Dan kita udah dengerin sama-sama tadi ya Om Rio lagunya.
1: Iya.
0: Dan gimana kalau menurut Om Rio lagu ini punya tingkat kesulitan tertentu gak sebenarnya?
1: Kalau dilihat sekilas sepertinya sih simple ya lagunya.
0: Oke.
1: Karena nggak dibikin notasi-notasi yang aneh-aneh, juga dia tidak jazz,
0: gitu,
1: dia pop murni. Cuma memang ada notasi kayak di ref itu, nah itu kan oktav, nah itu yang bikin sulit penyanyi. Kayaknya gampang, tapi pada saat menyanyikan itu kan dia langsung tune-nya naiknya mendadak-mendadak gitu. Dan memang konsep lagu ini ada, kan tadi dengar ada stringnya, nah string itu dibawa ke konsep Renaissance zaman dulu, di terakhir sih. Jadi kelihatannya jadi grande gitu, penutupnya.
0: Kalau menurut Kak Gema, lagu ini dari POV Kak Gema deh, gimana? Waktu menyanyikan ini ada kesulitan yang paling berasa gak buat Kak Gema?
2: Sulit semua kayaknya.
0: Oh, sulit semua, yang paling sulit deh, yang paling sulit.
2: Paling sulit tuh bagian yang refnya, yang ke ref kedua itu masalah ya.
0: Gimana tuh yang gimana?
2: Yang bagian keduanya, ref keduanya sama yang pas ujungnya.
1: Yang terakhir ya?
2: Yang terakhir.
0: Waktu teriak. Waktu teriak.
2: Itu kayaknya hampir head voice. Iya. Hampir whistle
1: enggak
2: ya?
1: Enggak, hampir whistle.
2: Hampir whistle.
1: Tapi masih head voice.
0: Oke. Itu tinggi banget berarti ya.
2: Iya, itu susah sih.
1: Tinggi dan harus power kan.
0: Tapi itu masih masih range vokal Kak Gema atau
2: Aku enggak less vokal.
0: Enggak juga.
1: Apa range?
0: Masih range vokal ya.
2: Range vokal.
0: Masih range vokal Kak Gema.
2: Iya, masih.
0: Oke. Sebelumnya emang genrenya di pop atau sebelumnya udah kata Om Rio kan tadi udah di dangdut pernah.
2: Iya.
0: Terus di apa lagi Om Rio? Selain pop dan
1: R&B. Lagu rock. Lagu-lagu dewa mah.
2: Ya biasa-biasa lagu kalau reguler kan
1: apa aja
2: lagu.
1: Top 40.
0: Reguleran tuh emang mostly semua lagu, semua genre ya.
1: Top 40.
0: Tapi kalau dangdut gimana? Kalau dangdut tuh cengkoknya Kak Gema bisa juga tuh.
2: Cengkoknya sosol.
0: Bisa juga Kak Gema?
2: Bisa sih, katanya sih ada cengkoknya ya. Katanya, kan nilai orang ya.
0: Bisa dites Om Rio. Cengkok dangdutnya bisa dites?
1: Bisa, coba aja.
0: Apa, lagu apa ya?
1: Lagu ujung.
0: Lagu apa ya?
2: Biasa
1: nyanyi.
0: Apa, seperti mati lampu?
1: Nah, asik. Coba, itu bener tuh dia nyanyi itu.
0: Oh iya beneran. Coba, di ref aja, di bagian ref aja.
2: Seperti mati lampu ya sayang.
0: Ada
1: cengkoknya gak?
0: Bener, ada cengkoknya.
1: Ini sebenernya penyanyi dangdut atau penyanyi pop?
0: Iya, bener. Iya, cengkoknya dapet sih.
1: Betul, karena dia setahu aku dia ngajinya katam kan.
0: Oh iya deh.
1: Bukan ngaji ya, tapi dia punya notasi-notasinya itu kayak orang ngaji beneran.
0: Tapi bagus. Maksudnya kenapa enggak coba Om Rio untuk kasih di lagu dangdut gitu misalkan?
1: Ada sih, tapi kan
0: ada juga.
1: Iya. Cuma kan hari ini kan satu albumnya kan
0: satu album.
1: Jadi kan keluarnya single-single itu lebih ke pop dulu. Nanti mungkin di mini album atau di mana-mana kita bikin aja lagu gambus kan.
0: Oh iya, boleh. Dikasih gambus ya tiba-tiba ya.
2: Marawi.
0: Boleh. Tapi kalau pop ini baru pertama buat Kak Gema ya?
2: Kalau maksudnya nyanyinya?
0: Yang nyanyinya secara recording ya.
2: Iya benar.
0: Ini baru pertama. Tapi menutup kemungkinan nggak untuk kayak dangdut kayaknya oke juga nih gitu?
2: Mungkin sih, tapi gak buat sekarang.
0: Mungkin buat nanti kali ya.
2: Nanti mungkin. Boleh. Atau diselip-selipin.
0: Nah iya bisa ya. Tuh Om Rio mungkin.
1: Bisa banget.
0: Bisa ya?
2: Iya kan? Atau ambiar-ambiaran.
0: Ambiar-ambiaran. Kan, bener. Lagu Jawa-Jawa gitu bisa juga Kak Gema?
2: Iya, ambiar Jawa.
0: Oh iya?
2: Iya kayak gitu.
0: Campur sari gitu-gitu.
2: Campur sari.
0: Kayak didikempot gitu.
2: Ada sih. Beberapa bisa. Yang requestnya kayak begitu sih ada.
0: Ada?
2: Tapi biasanya kalau reguler kan cowok ya biasanya.
0: Bukan Kak Gema ya?
1: Karena kalau reguleran itu kan standby lagu apa aja request.
0: Betul.
1: Misalkan harus bisa.
0: Betul.
1: Kalau nggak disawer nanti kan.
2: Iya. Dari situ kita.
0: Dari situ ya. Dari requestan orang-orang ya. Itu harus bisa ya, mau nggak mau ya.
1: Kalau nggak bisa pun bagaimana caranya bilang ini PR ya, minggu depan kita coba gitu.
0: Biar
1: tamunya datang lagi.
2: Benar.
0: Iya. Tapi mostly kalau reguleran biasanya di mana aja Kak Gema?
2: Banyak sih aku
0: di Jakarta.
2: Di Jakarta semua.
0: Iya.
1: Tiap hari
2: Senin sampai Minggu.
0: Daerah mana? Selatan?
2: daerah kota, daerah Jakarta Barat, daerah
1: Selatan juga.
2: Timur Jaktim juga. Ya udah muter-muter aja kita.
0: Jaktim mana Jaktim? Dekat rumah aku jangan-jangan.
2: Kopi Chan.
0: Kopi Chan daerah mana?
1: Romangun.
0: Oh, Romangun.
2: Iya. Yeah.
0: Timurnya beda. Aku timur. Taman Mini kebetulan. Oh, iya. Yeah.
2: Timurnya agak jauh.
0: Timurnya timur selatan.
2: Timurnya agak jauh.
1: Cibubur juga dia nyanyi.
0: Cibubur dekat tuh kalau Cibubur. Oh.
2: Tiffany.
0: Tiffany tahu. Kayak pernah dengar kayak SM
1: kesananya.
0: Oke.
2: Makanya daratan itu deh.
0: Mungkin ada teman berdua yang pernah nongkrong di kafe terus pernah ngelihat Kak Gema ya mungkin di kafenya gitu kan kayak pernah request lagu gitu kan.
2: Benar.
1: Iya. Mati lampu lagunya.
2: Mati lampu.
0: Seperti
2: mati. Oh enggak rungkat gitu deh.
0: Oh rungkat oh iya rungkat.
2: Iya gitu.
0: Sering juga ya rungkat ya.
2: Benar.
0: Oh terus lagu-lagu jadul gitu misalkan.
2: Ikan dalam kolam kayak gitu.
0: Itu gambus tuh. Itu lagu gambus.
2: Bener kan sebenarnya.
0: Iya bener. Bisa dikasih lagu Om Rio yang ini enggak yang dulu di FTV itu? Yang tentang jin itu.
1: Oh, jin. Oh, ini apa?
0: Jini. Bisa juga tuh.
1: Bisa.
0: Kenapa enggak coba Om Rio untuk remake lagi mungkin dengan artis baru, dengan aransemen baru gitu?
1: Karena itu sudah nemplok sama filmnya kan.
0: Oh iya.
1: Tentu izin-izinnya dan lain-lainnya agak lama tuh.
0: Cerita. Dan itu waktu itu beli putus ya mungkin ya?
1: Iya, karena itu udah didomplengin sama
0: FTV-nya sama ya waktu FTV-nya, itu. Iya. Sinetronnya. Nice. Jadi Om Rio dulu yang bikin ternyata film Jini.
2: Baru tahu malah.
0: Tuh. Aku juga belum lama taunya sebenarnya.
2: Baru tahu.
0: Udah tahun berapa itu ya Om Rio ya?
1: Pokoknya start 98 ke atas lah.
0: 98 ke atas ya. Zaman-zaman Krismon ya.
1: Zaman-zaman Krismon. Ya, itu kan mulai ada sinetron-sinetron yang lucu-lucu.
0: Iya, yang bertema goib itu ya.
1: Terus di TPI dulu kan.
0: Iya, benar. Lalu
1: yang top itu pernikahan dini.
0: Pernikahan dini.
2: Oh, iya
0: benar-benar.
2: Iya. Kalau itu kayak masih nonton deh.
1: Iya.
0: Iya, gerhana-gerhana.
2: Pokoknya
1: itu zaman-zaman aku lah dulu.
0: Iya, zaman-zaman Rio ya. Nice. Jadi mungkin kalau misalkan ini udah albumnya udah jalan satu album apa masih on progress nih Om Rio sejauh ini?
1: Jadi kalau di Nada Bumi itu cara kerjanya kan talentnya banyak ya.
0: Yeah.
1: Jadi kita misalnya hari ini kita rekamannya hari Jumat gitu. Nah itu rata-rata minimum 3 talent pasti masuk rekaman tuh.
0: Oke.
1: Langsung 3 talent rekaman. Jadi sehingga stok lagunya sudah jadi dulu.
0: Oke. Nah,
1: supaya minimum ya, bukan dipaksakan atau memang harus, tapi minimum sebulan sekali sampai 2 bulan itu ada yang rilis satu.
0: Oke.
1: Nah, jadi setiap ini kan udah keluar nih satu nih. Mm-hmm. Nah, lagu kedua udah disiapin.
0: Oh, udah disiapin ya. Untuk dirilis.
1: Iya, karena rekaman udah 4 lagu.
2: Ada 4 lagu.
0: Udah 4 lagu. Nah, udah berarti sisanya mungkin masih mixing?
1: Masih mixing.
0: Nah, oke.
1: Tapi lagu udah semua, video klip pun udah 3 ya.
2: Udah 2
1: sama
2: duanya. Yang sama mau yang.
1: Iya, udah 3 lah.
0: Oke.
1: Nanti nyari lagi sama talentan yang lain, nanti kita cari tempat barengan tuh syuting video klipnya.
0: Oh.
1: Kayak kemarin kita syuting di Sukabumi, kita ambil villa 4 hari. Nah itu 8 talent langsung syuting.
0: Wih deh.
1: Dengan spot yang beda-beda ya.
2: Iya betul
0: gitu. Langsung syuting barengan tuh?
1: Syutingnya enggak, tapi kita ngumpulnya bareng.
0: Oh ngumpulnya bareng.
1: Orang yang mau pulang, yang mau nginep ya kita nginep di sana rame-rame gitu.
0: Oh iya. Seru-seru.
1: Karena kalau dibikin satu dia, khusus dianya aja nanti ada talent kayak gak kekejar
0: kelamaan jadinya.
1: Kelamaan terus udah gitu kan tentu
2: waktu
1: dan biaya.
0: Oh iya. Jadi emang sebenarnya kalau untuk Kak Gemaya sendiri udah ada 4 lagu yang masih satu lagu dirilis, sisanya masih di mixing ya.
1: Di mixing. Total untuk di pertama itu 24 lagu.
0: Untuk album pertama?
1: Satu album 10, nanti album kedua 10.
0: Oh gitu, terus jadi
1: plus-plusnya nanti.
0: Jadi dua album ya? Keren. Kalau perasaan Kak Gema gimana setelah mendengar atau tahu nih materi dari satu album dulu deh, perasaan pribadinya Kak Gema gimana? Happy kah?
2: Happy banget lah, kan soalnya kan aku kan milih lagunya juga kan yang mana yang sesuai gitu kira-kira, oh ini kayaknya cocok gitu loh.
0: Oke.
2: Ya kan.
0: Ini termasuk yang jagoannya Kak Gema yang ini atau ada beberapa lagu lain sebenarnya yang belum keluar nih?
2: Kayaknya hampir semua jagoannya.
0: Hampir semua ya.
1: Memang dibuat. Tapi mudah-mudahan satu album itu masterpiece-nya. Jadi kan kayak misalnya ada albumnya Dewa 19.
0: Oke.
1: Itu kalau enggak salah album yang Pandawa 5 atau apa? Itu kan satu album masterpiece.
0: Iya, betul.
1: Ya, itu kita mau coba begitu.
0: Oh, kayak ini ya, kayak apa Dewa 19 yang terbaik-terbaik kali ya.
1: Iya. Itu Pandawa kan bagus-bagus semua.
0: Iya, benar-benar. Dan itu benar-benar hit semua tuh, satu album nge-hit semua. Oke, mungkin konsepnya mau dibikin kayak gitu ya?
1: Kayak gitu, mudah-mudahan semuanya masterpiece.
0: Oke. Ada ini gak judul albumnya yang udah bisa di-spill mungkin?
1: belum ya.
0: Belum ada
1: karena
0: ya.
1: Karena masih kan kayak gini judul ini kita bolak-balik. Karena ujung-ujungnya sayang nanti harus mutusin judulnya apa. Berapa kali berubah judul ini.
0: Oh gitu.
1: Biarpun tetap relate dengan hasil liriknya kan.
0: Oke.
1: Tapi kita mau gimana nih?
0: Yang berubah judul albumnya berarti.
1: Nanti judul albumnya yang akan kita sesuaikan. Karena kan lagu ini kan judulnya macam-macam nih. Mm-hmm. Karena kita pengennya ada berkesinambungan lagu okay. satu, lagu dua, lagu tiga dan seterusnya.
0: Oke. Okay.
1: Secara konsep komposisi liriknya gitu.
0: Oke. Kalau gitu nanti kita tahan dulu ya, kita dengerin lagu dulu teman produser. Nanti kita akan ngobrol lagi pasti bareng Rionada Bumi sama juga Kak Gema Asmara. Jangan kemana-mana, masih di Slow FM Pro 2 Jakarta.

0: Tebal Pro 2 masih barengan sama gue Landa Krisnandaru di Music Planner, dan juga masih bareng sama Rio. Halo. Dan juga sama Kak Gema Asmara. Dan kita masih membahas lagi tentang single terbarunya ini. Iya. Jadi single terbarunya Kak Gema ini sebenarnya adalah pembuka dari sebuah album ya.
1: Sebuah album nantinya.
0: Kurang lebih isinya berapa Om Rio?
1: Satu album itu 10 nanti.
0: 10 lagu. 10 lagu. 10 lagu. Hmm. 10 lagu yang sebenarnya belum bisa di spill dulu namanya ternyata.
1: Iya, betul. Ya, betul. Karena masih tahap lagunya ini kan belum selesai 10-nya kan. Baru 4 kok baru selesai.
0: Tapi genrenya seluruhnya album ini adalah pop berarti.
1: Pop, tapi ada yang nanti di tengah yang

0: Kita lagu pelannya, nanti yeah, lagu plan. Lagu cepetnya lebih ke konsep ada apa namanya elektroniknya lah.
1: Elektroniknya ada. Oh, ada yang upbeatnya nanti.
0: Ada upbeatnya pasti.
1: Oke. Kalau buat Kak Gema sebenarnya apa sih yang pengen mungkin ya Kak Gema kalau misalkan jadi penyanyi, let's say nanti kalau jadi penyanyi profesional gitu, apa yang sebenarnya pengen Kak Gema lakukan gitu selain berkarya mungkin yeah. Apakah pengen nulis lagu sendiri atau mungkin bikin bikin recording sendiri gitu
2: pertama sih pengen sih bisa nulis lagu bikin lagu pengen banget gitu terus yang pasti kayaknya konser sih.
1: Waduh.
2: Itu yang pengen
1: keren
2: sih.
1: Keren tuh.
2: Itu
1: keren
2: sih tuh. Kayaknya
0: ya, mimpi salah satu
2: yang utama itu
0: pasti
2: sih.
0: Tapi kalau mau konser kalau enggak ada materinya kan enggak bisa.
1: Enggak bisa juga.
0: Nah, makanya harus ditempuh dulu mulai ini dulu single-single-single-singlenya baru kita event.
1: Tapi kalau konser juga itu kan biasanya bertahap, Om Rio. Kalau misalkan mau konser biasanya kan jadi opener-opener dulu tuh.
0: Awalnya biasa gitu.
1: Opener artis gitu kan di konser artis.
0: Betul. Atau konser yang kecil-kecilan dulu.
1: Iya, benar.
0: Atau apa
1: bener.
0: Gitu.
1: Atau mungkin dari event-event festivalan dulu
0: betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Festivalan mulai gitu. Itu tuh bisa tuh Kak Gema keren tuh kalau merintisnya nanti pelan-pelan kayak gitu mungkin
0: ya. Iya, karena kenapa diambil Gema ini salah satu sebenarnya dia di dunia panggungnya kan udah cukup lama. Jadi kalau udah ditaruh di atas stage itu udah aman.
1: Udah
0: aman. Aku sebagai produser udah aman soal suaranya terus dia cara performnya udah aman karena banyak kan kalau artis baru kan beberapa kita artis baru banget itu aku harus poles habis-habisan kan dalam arti harus dilatih performnya suaranya harus dilatih lagi gitu jadi kesiapan untuk di atas panggungnya itu butuh waktu.
1: Oke.
0: Nah kalau Gema kebalik di atas panggungnya udah siap lagunya baru perdana.
1: Dia
0: udah duluan di dunia eventnya.
2: Karena entertain kan susah kan.
1: Iya benar.
0: Iya karena dia udah biasa hal itu. Ini dengan materi yang ada jadinya nanti pada eventnya gampang. Jadi aku nggak terlalu susah mikirinnya.
1: Justru di backstage-nya dilatih ya.
0: Dilatih.
1: Oh iya iya.
0: Cara ngomong ke orangnya, terus jingkrak-jingkraknya dia.
1: Jingkrak-jingkrak.
0: Lihat kayak gini kan dia kalem ya.
2: Kalem.
0: Apa lihat dia di klub malam-malam dia nyanyi. Wow. Sih sangar
1: jingkrak-jingkrak tuh jingkrak-jingkrak nggak mungkin kalem dong
0: nggak mungkin kalem. Itu dia udah kemana-mana itu.
1: Tapi sejauh ini kalau Kak Gema ngelihat jadi setelah masuk dapur rekaman lebih seru mana sama ngisi reguleran
2: kalau bisa dibilang sih lebih aman reguler sih.
1: Oh gitu.
2: Kalau rekaman kan susah banget ya.
1: Susah banget ya?
2: Susah. Bener jomplang nih,
1: Padahal
2: tapi nagih gimana dong?
1: Jomplang tapi nagih.
2: Tapi nagih,
0: bahasa baru nih, jomplang tapi nagih. Dipotong ya.
1: Udah jomplang tapi nagih. Tapi kenapa maksudnya kenapa dibilang jomplang itu? Maksudnya kan kayak di reguleran pun nyanyi juga, masuk dapur rekaman pun nyanyi juga.
2: Iya, gitu. Benar.
1: Kenapa tuh? Kenapa jadi jomplang?
2: Enggak tahu itu vibe-nya beda banget ya kayaknya.
0: Iya, kalau di dalam ruangan vokal studio itu pasti vibe-nya beda.
1: Oke.
0: Karena kena akustik, suara kita itu yang biasanya kok gue di atas panggung biasa oke-oke aja. Tapi kalau sampai di sini kok kelihatan banget gue jeleknya gitu.
2: Kalau di atas tuh kayak bisa menggelegar gitu. Kalau di rekaman kayak kok ngerasa suaranya kering.
0: Karena semuanya kan gak ada reverb, gak ada apa-apa gitu. Polos kan.
1: Itu
0: kalau kamera raw.
1: Iya.
0: Jadi gak boleh difilter dulu kan gitu. Tapi kalau di atas panggung kan udah dikasih efek.
1: Kena
0: sound, kena lampu.
1: Kena sound system.
0: Terus udah mulai ada fly-flynya di sana kan. Jadi akhirnya sehingga jadi wow gitu kan.
2: Tapi kadang ini juga
1: apa tuh?
2: Pas rekaman ngerasa kok kayaknya gitu ya kayak gitu. Tapi pas udah denger, loh ini suara gue gitu.
1: Kaget sendiri gitu ya.
2: Karena oke juga gitu kan. Itu bagus ya.
0: Itu dia yang ngomong ini suara aku nih. Kan rekamannya sih itu yang rekam.
2: Iya, kalau di rekaman kayaknya apa sih itu suaranya kok ini nyampe enggak ya? Nyampe enggak? Miss nggak gitu loh?
1: Gitu. Karena memang kalau di musik mungkin produksi yang paling menantang justru ya.
0: Betul. Karena even dia biasa, udah sangat biasa reguler, tutup mata lah. Tapi ketika masuk recording, nah ini aku sebagai produsernya suka ngoceh-ngoceh ke dia. Nanti gini lah. Tapi awalnya dia itu katanya gitu. Ya, dia nggak ngomong begitu, tapi ya udah cobain aja pas masuk benar, pas keluar, wow.
1: keringet dingin ya.
0: Terus aku udah gak harus marah-marah lagi, diem aja kan. Yeah. Tahu kan gitu.
1: Oh gitu, triknya kayak gitu ya.
0: Tapi itu yang pertama. Ini kan lagu ini yang pertama direkam kan.
1: Iya.
0: Nah, lagu yang berikut kemarin udah rekaman tuh, lagu yang keempat ya. Lagu kasih nih. Nah, dia baru yang aku latih dulu ya. Ya, kan dia latih.
1: Baru was-was
0: gitu. Was-was ketika masuk rekaman beberapa minggu yang lalu. Nah, itu sudah beta dari yang sebelumnya.
1: Oh, keren.
0: Segala macamnya. Nah, yang kayak gini nih.
1: Keren.
2: Harus sering-sering rekaman.
1: Harus sering-sering rekaman. Dan latihan dulu.
2: Iya, benar.
1: Latihan dulu.
0: Jadi semuanya harus dilatih. Namanya art apapun, apalagi di musik itu, aku aja kalau mau manggung, biarpun udah di dalam kepala ya, kalau di luar kepala kan dia hilang ya.
1: Iya, betul.
0: Udah di dalam kepala.
1: Masuk ya?
0: Iya, enggak masuk. Itu udah notasi udah benar segala macam, tetap harus latihan.
1: Oh, iya. Tapi kalau misalkan kalau ini yang single ini workshopnya gimana ya, Om Rio?
0: Ya, ini unik sedikit, siap ketemu. Awalnya aku kasih dulu kan.
1: Oke.
0: Dengerin pakai speaker kecil. Beberapa lagu gitu. Terus dia masih gini-gini aja. Ya udah mulai kamu yang mana?
1: Ama-ama aja. Ya,
0: salah satu dia tunjuk yang itu kan.
1: Okay.
0: Nah, habis itu baru aku benerin dulu musiknya, kasih ke dia. Nah, itu setiap ketemu ngobrolin musik itu. Nanti kamu gini ya, nanti gini ya. Biarpun enggak harus sampai 100% itu benar atau yang memang dia mau coba. Aku bilang kan vokalnya udah aku bikin ininya dulu, guide-nya kan.
1: Oh, guide-nya udah ada.
0: Jadi supaya talent-talent itu sangat gampang untuk melihatnya. Tapi kadang-kadang guide-nya lebih bagus daripada nyanyiinnya. Ini bisa gak aku kayak gini? Nah, itu aku latihan gitu.
1: Oke.
0: Nah, akhirnya bisa sih. Dan itu sebenarnya tantangan untuk sebagai penyanyi di talent yang ada bumi, bisa gak tantangan itu dilewatinya?
1: Oh iya. Jadi memang dari awal tuh udah dikasih tantangannya duluan.
0: Karena di Nada Bumi kita ada vocal coach. Kalau misalnya si talent ini butuh vocal coach, kita tinggal ngobrol lah gimana nanti supaya untuk melatih di bagian ini, bukan dilatih dari nol lagi ya.
1: Iya. Oh, dari nol ribet lagi tuh ya.
0: Berapa tahun lagi dia baru selesai?
1: Gak kelar-kelar lagunya. Gak kelar.
0: Jadi benar-benar even dari lagu itu mana yang perlu dilatih lagi itu kita ada vocal coachnya.
1: Oke. Tapi kalau dari Gema waktu lagu ini jadi puas sama hasilnya nggak?
2: Puas banget sih.
1: Puas banget ya. Waktu itu siapa yang pertama kali disuruh dengerin buat keluarga mungkin gitu?
2: Pasti keluarga.
1: Keluarga. Responnya keluarga waktu itu apa?
0: Ah, ya aku potong.
1: Gimana?
0: Dia kasih satu keluarganya dengerin. Ya biasa lah, namanya bercanda.
1: Oke. Okay.
0: Ya, kecil. Okay. Nih mau udah punya lagu gini-gini.
1: Oke. Okay.
0: Gimana? Pandangan kamu bagus gak, suka? B aja.
1: Oke gitu ya.
0: Oh. Padahal matinya dia seneng gitu. Sampai sekarang dia, aku udah like-in loh. Aku udah like-in.
2: Iya, betul. Terus kayak Ade juga gitu. Iya. Lu suara bisa nyanyi kayak gitu. Itu suara lu. Emang lu bisa nyampe kayak gitu notnya? Lah lu gimana? Masa baru tahu?
1: Enggak percaya ya. Enggak percaya.
2: Emang sih dia udah sering berapa kali gitu nonton. Ya mungkin ya, namanya lagunya kan itu aja kan. Lagu-lagu standar lah biasa gitu.
1: Oh. Oke.
0: Seru sih.
1: Seru ya. Dari produksinya seru. Oke, teman produksi, nanti kalau misalkan dari kamu ada yang mau ditanya boleh banget nih, gue buka WhatsApp di 0811 800 105. Kalau yang ada yang mau ditanya-tanya atau mau diobrolin sama kita di pagi hari ini, masih ada waktu, boleh banget teman berdua. Tapi sebelum itu, satu lagu dulu dong.

0: Yes, Mompro 2 masih di Musicpreneur pagi hari ini. Dan masih bersama pastinya Rio Nadabumi dan juga Kak Gema Asmara. Dan Kak Gema, kalau misalkan lagu ini tuh BTW Mas Rio, lagu ini udah ada ini belum? Udah ada MV-nya mungkin?
1: Segera?
0: Ya, oh udah mau dirilis ya?
1: Kalau nggak akhir bulan ini, karena bulan baru.
0: Ada Kak Gemanya nggak di dalam ya?
2: Ya ada lah.
0: Siapa tahu ada yang nggak pakai vokalisnya gitu kan?
1: Kan kata dia ada ya? Ada bikin kita ya?
0: Iya.
1: Bisa jadi pas keluar nggak ada.
0: Iya. Bisa jadi. Bisa jadi. Kayaknya nggak pakai stok yang ini ya Gemanya gitu. Bisa jadi tuh.
2: Bawa waktu dong kemarin.
1: Pakai AI aja semua.
0: Pakai AI lagi. Itu lebih jahat lagi tuh pakai AI.
2: Parah.
0: Kalau enggak ini aja pakai stickman aja, stickman. Digambar manual. Oke, berarti MV akan segera keluar ya.
1: Semua talent Nadabumi ada MV-nya.
0: Wis, keren. Kalau ini udah MV-nya waktu itu syuting di mana? Ingat enggak?
1: Di Sukabumi ya. Cijeruk.
0: Kebon Teh.
2: Cijeruk.
1: Jadi Sukabumi Cijeruk ke atas ke gunung yang di
0: kenapa jauh banget syutingnya?
1: Iya, satu sekalian kita
0: di Buperta. Cibubur nggak bisa di Buperta emang?
1: Bisa aja, bisa kan? Cuma waktu itu sewa di sana supaya kita juga nyantai, udaranya dingin. Itu di sana banyak spot. Kalau misalnya butuh kafe di sana banyak banget. Dan di sana enaknya kan kita juga cari kan ada juga spot harus bayarnya begini. Kalau situ kan enggak. Cuman beli makanan minuman tapi tempat boleh dipakai gitu.
0: Oh gitu.
1: Ya, jadi ya udah di sana kita bisa 4 hari di sana.
0: Jadi
1: talent datang satu-satu. Yang mau nginep, ada yang dari Bandung dia datang pulang. Udah, dan dia juga termasuk dia langsung dua video.
2: Dua video.
0: Oh iya.
2: Tag-nya langsung dua video. Oh, buat yang next.
0: Konsep video klipnya apa? Kagak mau inget enggak?
1: Duduk manis.
2: Duduk manis di kafe.
0: Jadi perempuan cantik gitu ya.
2: Iya, harus cantik dong.
0: Jadi perempuan cantik di kafe.
1: Cuma memikirkan diterusin gitu, enggak diterusin begini.
0: Cewek bingung gitu ya.
2: Linglung dong.
0: Cewek linglung ya.
1: Enggak diterusin bucin, diterusin cindu ya kan.
0: Waktu itu kayak gitu konsepnya ya. Oke. Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja, Om Rio?
1: Seluruh platform dari Spotify, Apple Music, dari TikTok, IG, Meta seperti Facebook, semua ada.
0: Semua udah ada, bisa didengerin ya. Dan juga mungkin ditonton juga video klipnya nanti.
1: Iya, segera.
0: Rilisnya kapan? Ada tanggalnya mungkin?
1: Belum
0: ada ya.
1: Tim pro aku ngomongnya tanggal sekian, tapi intinya kata dia di akhir bulan ini, kalau enggak masuk bulan baru.
0: Antara akhir bulan Juni atau awal Juli mungkin ya.
1: Memang rencananya dia pengen di launch, jadi dibikin acara kecil-kecilan, undang media gitu. Jadi sambil launch premiere di YouTube, undang media, termasuk RRI nanti. Nah itu nanti baru.
0: Oke. Kalau gitu buat Kak Gema nih, mau apa yang mau disampaikan buat para pendengarnya mungkin, atau mungkin yang nanti calon pendengarnya Kak Gema, apa yang mau disampaikan nih?
2: Ya, mudah-mudahan lagunya ini bisa sampai ya di telinga semua anak-anak ya, dari berbagai genre.
0: Amin.
2: Ya kan, yang tua sampai muda gitu. Makanya di repeat-repeat. Terus juga jangan lupa pantengin IG aku.
0: Boleh.
2: Bisa di-follow ya IG aku, @gemasmara. Nyambung ya pokoknya, Gemasmara.
0: Gemas jadinya, Gemasmara.
2: Gemasmara ya, boleh di-follow terus dipantengin terus pokoknya kegiatan aku nanti next-nya gitu. Jadi bisa tahu ya.
1: Kalau ada yang mau nyanyi
2: boleh event wedding atau apapun silakan. Itulah pokoknya
0: boleh juga ya,
2: boleh dong,
0: nanti dihubungin aja Kak Gema. Langsung aja dihubungin ya. Kalau gitu udah hampir 1 jam ternyata kita ngobrol-ngobrol di pagi hari ini. Thank you so much buat Om Rio dan juga Kak Gema ya udah mau mampir. Kalau gitu abis ini bakal ditemenin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM pasti ya, teman Pro 2. So, Ela Negeri Sandaru pamit,
1: Rio Nadabumi
0: dan juga
2: Asmara
0: pamit, dan bye-bye teman Pro 2.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rimar
2: Cakrakan
3: Raisa
4: Mahen
5: Mahalini.

0: Waktunya Info Pro 2 bareng gua Oza. Info Pro 2. Info pertama, Yellow Claw kembali ke Jakarta di tanggal 4 Juli di Beach International Stadium untuk Summer X Festival bersama berbagai deretan DJ internasional lainnya yang gak kalah gokil, teman Pro 2. Zayn saat ini sedang menjadi sorotan setelah diketahui mengikuti akun Instagramnya Jungkook BTS. Yang jadi sorotan adalah ketika sebelumnya akun tersebut hanya mengikuti dua akun resmi, yaitu Zayn Malik dan juga platform streaming musik Station Head. Banyak fans yang berspekulasi bahwa dengan interaksi itu ada sesuatu proyek atau kolaborasi yang melibatkan Zayn Malik dan juga Jungkook. Namun saat ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak manapun. Info selanjutnya, 5 Seconds of Summer mengumumkan kembali jadwal tour konser mereka, Everyone A Star World Tour, yang ada tambahan jadwal encore di Jakarta pada 6 Desember di Indonesia Arena. Ini menandakan bahwa 5 Seconds akan dua kali balik ke Jakarta dalam setahun untuk menggelar konser di Indonesia. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2, kita lanjut lagi ke Pro 2 Hitlist. Info Pro 2.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist, teman Pro 2.
2: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Berani Tidak Disukai. Buku ini ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga. Teman Produa, buku Berani Tidak Disukai sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar. Mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan kita meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang kita idam-idamkan. Dan buku yang berjudul Berani Tidak Disukai ini menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung, buku ini mengikuti percakapan yang mengunggah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan membantu kita memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan kita dapat membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin kita berlakukan bagi diri kita. Buku ini akan mengungkapkan sebuah kekuatan terpendam dalam proses meraih kebahagiaan hakiki, di mana sebuah kebahagiaan merupakan sesuatu yang kita pilih. Dan pesan dari buku Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga, mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan diri kita, tanpa harus mengikuti atau menjadi orang lain demi mencari kebahagiaan itu. Dan kita juga akan dibawa belajar menerima diri kita sendiri dan tidak mementingkan ekspektasi orang lain. Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga akan menjabarkan hal-hal untuk menerima diri kita sendiri, menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri tanpa harus menjadi orang lain, apalagi membuang diri kita sendiri demi menjadi orang lain untuk menuju kebahagiaan. Demikian esensi buku

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

0: in your heart.
1: The music.
2: The music.
3: Cuma di Produ FM yang bisa bikin teman Produ single loh.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
4: Jika ini sepi, tinggikan hatimu berkaliku bilang, sembunyikan benci.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Tahu gak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?
1: Teman terbaik kamu.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: That's right.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Ya, nah, sepupu-sepupu Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Welcome back. Bagi Yudit Mijudit, mulai kalau bukan di Santai Siang pada siang hari ini. Ya, nomor 2 akan mulai lagi ya bersama aku di Santai Siang. Setelah kemarin bersama aku di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Kali ini detik ini hari ini siang ini kembali bersama aku di Santai Siang ya, dan seperti biasa aku akan menangkap semua sampai dengan pukul 6 sore nanti ya teman Pro 2, dan aku juga seperti biasa akan bagikan informasi-informasi yang terkini, up to date juga tentunya ya, yang wajib kamu tahu, dan juga akan diselingi dengan lagu-lagu yang kece, lagu-lagu yang wajib mendengarkan, yang wajib ditempel di gendang telinga kamu semua ya teman Pro 2. Dan aku juga tidak pesan-pesan untuk mengingatkan kalau siaranku ini bukan hanya bisa mendengarkan melalui NASA pun Pro 2 FMado saja, tapi siaranku ini juga bisa mendengarkan melalui aplikasi RR Digital yang bisa mendownload via App Store maupun Play Store, dan juga siaranku ini bisa mendengarkan lebih fleksibel via website resmi RRI, ada di www.rri.co.id. Ya, selain kau bisa streaming radio di sana, kamu juga bisa membaca berbagai macam hal berita ataupun artikel terkini nasional maupun internasional secara gratis. Ya, jadi kamu gak ada lagi tuh yang namanya ketinggalan informasi-informasi, updatean-updatean apapun lagi. Kau boleh cek nanti atau sekarang juga boleh, tidak apa-apa. Oke, teman Pro 2, karena sudah pukul 12, artinya apa? Artinya aku membuka request lagu internasional kamu di international hitlist nih ya. Boleh untuk teman-teman yang mau request lagu, kirimin aja langsung requestan lagu kamu ke nomor WhatsApp 0851-988-9797. Atau boleh juga DM aja langsung di Instagram kita, ada di @pro2mado2 nya pakai angka. Karena setelah ini aku akan memutarkan lagu-lagu requestan kamu semua. Jadi tunggu apalagi request yang banyak, aku tunggu soal lagu-lagu berikut, oke? Request!

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman-teman kamu.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Ya, dan siapa musuh pun produksi Manado, teman terbaik kamu. Begin with me, judi dimiliki kalau bukan di santai siang pada siang hari ini. Dan ya teman Pro 2, tadi aku sudah membuka request lagu internasional untuk kamu semua ya. Sekarang aku bacain siapa aja yang udah masuk request ke kita. Oke, di sini yang pertama ada dari Kak Sakti nih yang mau request lagu ya Tame Impala yang berjudul Dracula. Oke, akan aku putarkan setelah ini ya. Dan next lagi ada dari Kadeski nih ya, katanya mau request lagu barunya Bruno Mars yang berjudul Risk It All. Oke, Kadeski, akan aku putarkan juga setelah ini. Dan next lagi ada dari Kak Eca yang mau request The Fate of Ophelia by Taylor Swift, lagu yang bagus. Dan next lagi yang keempat ada dari Kak Tata yang mau request lagunya Olivia Rodrigo yang berjudul Deep Drop Dead. Itu dia Drop Dead ya. Dan lagu-lagu yang bagus. Dan tidak usah banyak basa-basi lagi, langsung aja kita puterin ke lagu-lagu teman-teman Pro 2. Oke, check it out.

Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Teman terbaik kamu.

0: Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika. Kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.
1: Hours Kids Music Station.

0: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.
1: It's Music Trending.
2: Ya, nasabah pesepon produk FM Manado, teman terbaik, kamu begin with me. Kembali lagi gue bukan di santai siang, pada siang hari ini. Dan ya teman produk, tadi kamu sebelumnya sudah mendengarkan lagu-lagu requestan dari teman-teman produk. Ya, sekarang aku bacain lagi siapa aja yang udah masuk request ke kita ya. Oke, selanjutnya ini ada dari Kak Dila yang mau request lagu barunya Nuna nih ya, yang lagi viral berjudul Rollerblade. Dan next lagi ada dari Kak Erik nih ya, katanya mau request lagunya Joji yang berjudul Love You Less. Oke Kak Erik, akan aku putarkan setelah ini. Dan next lagi ada dari Kak Deren yang mau request All Too Well by Taylor Swift, lagu yang bagus. Dan terakhir di sini ada dari Kak Dandi yang mau request Coloratura by Coldplay. Dan itu juga mungkin menjadi lagu-lagu terakhir dari International Hitlist untuk siang ini ya, karena sudah mau pukul 1 hari apa. Artinya sekarang kita setelah ini akan masuk ke segmen selanjutnya ya. Terima kasih untuk teman-teman berdua yang sudah request lagu dari tadi sampai dengan sekarang. Terima kasih banyak. Dan mohon maaf untuk teman-teman berdua yang mungkin sudah request lagu tapi lagunya belum bisa aku putarkan karena keterbatasan waktu atau durasi. Mungkin next akan aku putarkan ya. Oke teman-teman berdua, tidak usah banyak bahasa basi lagi, langsung aja kita putarin aja ya ke lagu-lagu requestan teman-teman perlu. Oke, check it out.

Pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika. It's music.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

RRI dengan esensi buku. Teman Pro2, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Berani Tidak Disukai. Buku ini ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga. Teman Pro2, buku Berani Tidak Disukai sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar. Mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan kita meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang kita idam-idamkan. Dan buku yang berjudul Berani Tidak Disukai ini menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung, buku ini mengikuti percakapan yang mengunggah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu, dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan membantu kita memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan kita dapat membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin kita berlakukan bagi diri kita. Buku ini akan mengungkapkan sebuah kekuatan terpendam dalam proses meraih kebahagiaan hakiki, di mana sebuah kebahagiaan merupakan sesuatu yang kita pilih. Dan pesan dari buku Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga, mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan diri kita, tanpa harus mengikuti atau

Ichi Rokis ini dan Fumi Tamekoga akan menjabarkan hal-hal untuk menerima diri kita sendiri. Menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri tanpa harus menjadi orang lain, apalagi membuang diri kita sendiri demi menjadi orang lain untuk menuju kebahagiaan. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai dari RRI untuk Indonesia.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id

0: Ayo, Mak.
1: Ayo.
2: Ayo, Jo, ya. Tak pernah-pernah saya tengok awak tu pagi-pagi berlari.
1: Olahragalah, Makcik Leha. Supaya sehat.
2: Aduh, Joya. Saya tak pernah olahraga. Sehat-sehat saja.
1: Ai, musim COVID macam ni, olahraga tu penting. Supaya imun kuat.
2: Imun? Apa benda tu?
1: Saya pun tak faham juga. Cuma pandai nyebut saja.
0: Imun tu, Mak, artinya daya tahan tubuh. Olahraga tu, Mak, salah satu cara untuk meningkatkan imun.
1: Ha, itulah maksud saya. Yelah, Makcik Leha. Saya nak pergi berlari dulu.
2: Berlari?
1: Eh, tak, berlari.
2: Tunggu, Joya, tunggu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

94,5 FM Pro 1 dan terima kasih pendengar Tokan yang masih setia bersama kami di kanal informasi dan inspirasi. Selain mendengarkan beberapa siaran langsung pertandingan untuk Piala Dunia 2026, lanjut lagi kita pendengar untuk Anda mendengarkan penyampaian warta berita daerah tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah sesaat lagi. And this is Jessie J, Ariana Grande, Nicki Minaj with Bang Bang.

0: Selamat siang, tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Siang dengan Ikhtisar Berita Sepekan. Pendengar Ikhtisar Berita Sepekan, kami awali dengan informasi kali ini terkait dengan pengurus pusat Pertina akan memberikan satu unit rumah kepada petinju Vicky Tahumil Junior, peraih medali emas SEA Games Thailand 2025.
1: Pengurus pusat PP Pertina akan memberikan penghargaan kepada salah satu atlet tinju Sulawesi Utara yang telah membawa harum nama bangsa dan negara Indonesia di ajang tinju internasional. Ketua Umum PP Pertina, Hilary Brigita Lasut, mengatakan penghargaan tersebut berupa satu unit rumah yang akan diserahkan saat pembukaan PON bela diri di Provinsi Sulawesi Utara Oktober 2026 mendatang.
2: Ada utusan Sulawesi Utara yang mendapat medali emas dan puji Tuhan sehubungan juga dengan adanya investasi dari Bendahara Umum Pertina di Sulawesi Utara, investasi yang berupa perumahan, sehingga saya, Sekjen, para wakil-wakil ketua PP, Pak Loren, dan semua para pembina sepakat perumahan yang dibuat oleh Bendahara Umum kita di Sulawesi Utara nanti satu unit akan diberikan sebagai hadiah kepada Vicky Tahumil Junior. Namanya perumahan ya, setelah dipesan harus dibuat dulu, makanya kita berharap nanti di saat forum bela diri ada sedikit kesempatan Pak Ketua untuk PP bisa menyerahkan hadiah apresiasi kepada Vicky Tahumil Junior.
1: Diketahui Vicky Tahumil Junior, petinju asal Sulawesi Utara, berhasil memberikan satu-satunya medali emas untuk Indonesia pada SEA Games Thailand tahun 2025 lalu. Di final kelas 51 kg putra, Vicky Tahumil Junior menaklukkan petinju tuan rumah Thailand, Titisan Pamot. Roy Pesak melaporkan.
0: Sejumlah faktor menjadi penyebab tingginya kasus tindak kriminalitas di Provinsi Sulawesi Utara.
1: Kasus tindak kriminalitas di sejumlah kota dan kabupaten Provinsi Sulawesi Utara sudah sangat mengkhawatirkan. Bahkan sejumlah kalangan masyarakat menilai bahwa Sulawesi Utara saat ini masuk provinsi rawan tindak kriminalitas. Menanggapinya, pemerhati sosial kemasyarakatan Sulawesi Utara, Jefferson Waniwanta, mengatakan akar dari meningkatnya tindak kriminalitas di Sulut karena beberapa faktor, diantaranya masalah sosial dan faktor lingkungan.
3: Kita melihat akar daripada permasalahan kenapa kriminal ini bisa meningkat ya. Ini penyebabnya adalah karena gejolak sosial yang ada di masyarakat. Dampak saat ini adalah hampir 5,9% pengangguran terbuka ya di Sulawesi Utara ini sangat memprihatinkan. Dan ini bisa membuat perilaku masyarakat yang tidak baik ya, daripada dampak kemiskinan, pekerjaan tidak ada. Nah ini ekses-ekses yang memicu sehingga tas meningkat di Sulawesi Utara. Hal yang lain ya, juga berkaitan dengan masalah keadaan sosial masyarakat, lingkungan yang tidak baik, yang tidak mendukung, sehingga ini bisa juga memicu kriminal yang ada. Saya rasa demikian.
1: Wanta mengapresiasi adanya tim reaksi cepat yang dibentuk Polda Sulut dan juga jajaran yang ada di Polres. Namun dia berharap patroli Kamtibmas harus lebih rutin dan masif dilakukan agar dapat meminimalisir tindak kriminalitas. Roy Pesak melaporkan.
0: Pendengar, informasi selanjutnya, program kawasan bebas rokok jadi tagline Puskesmas Batu dalam upaya menghadirkan lingkungan yang sehat.
4: UPTD Puskesmas Batu Kecamatan Likupang Selatan mengoptimalkan edukasi dan penyuluhan tentang program Kawasan Bebas Rokok KBR. Wawula Emiliana SKM, pemegang program penyakit tidak menular UPTD Puskesmas Batu, menjelaskan lewat program Kawasan Bebas Rokok, pihaknya membuka ruang edukasi bagi semua masyarakat yang mengunjungi sarana publik termasuk di lingkungan puskesmas.
5: Puskesmas Batu merupakan wujud nyata komitmen mendukung program Bupati Minahasa Utara, program Kawasan Tanpa Rokok atau KTE. Untuk itu, kami dari Puskesmas Batu mengajak seluruh masyarakat Likupang Selatan dan pengunjung Puskesmas Batu untuk tidak merokok di area fasilitas kesehatan maupun fasilitas pelayanan publik lainnya.
4: Puskesmas Batu yang berlokasi di Kecamatan Likupang Selatan ini melayani 7 desa, yakni Desa Werot, Kokolek 1 dan Kokolek 2, Kaweruan, Wangurer, Desa Batu, dan Desa Paslaten.
0: Membahas 3 agenda penting, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara gelar sidang paripurna.
4: DPRD dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara membahas 3 ranperda dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang DPRD Minahasa Utara. Ketiga ranperda tersebut yakni ranperda tentang pemerintahan desa, penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Bupati Jonganda menyebutkan penyusunan ketiga Ranperda ini telah melalui kajian mendalam guna memastikan selaras dengan kebutuhan masyarakat dan regulasi di tingkat pusat.
6: Rapat paripurna pada hari ini merupakan bagian dari proses konstitusional yang sangat penting dalam pembentukan kebijakan daerah. Melalui pembahasan yang mendalam, kritis, konstruktif, kita harapkan dapat menghasilkan produk hukum yang tidak hanya memiliki legitimasi yuridis, tetapi juga memiliki relevansi sosiologis dan nilai strategis bagi pembangunan Kabupaten Minahasa Utara.
4: Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Minahasa Utara Foni Rumimpunu dan dihadiri Wakil Bupati Kevin Lotulung, jajaran Forkopimda, pimpinan serta anggota DPRD, pimpinan OPD, camat, lurah, dan undangan lainnya.
0: Pendengar, maraknya berbagai modus kejahatan keuangan ilegal mendorong Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI memperkuat sinergi antar instansi.
7: Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI memperkuat koordinasi lintas lembaga dalam memberantas berbagai aktivitas keuangan ilegal. Dari hasil identifikasi, ditemukan 36 usaha gadai yang beroperasi tanpa izin. 5 diantaranya telah menyatakan komitmen mengurus perizinan, sementara sisanya masih dalam proses pendalaman. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Utara dan Gorontalo, Robert Cianipar, mengatakan, selain penanganan investasi dan pinjaman online ilegal, Satgas PASTI kini juga diperkuat untuk menangani praktik judi online.
8: Ada beberapa yang kami sampaikan tadi, antara lain yang pertama, mengupdate bahwa tugas-tugas kita ini, mandat dari Satgas PASTI ini sudah diperluas dengan adanya pengesahan revisi Undang-Undang P2SK. Walaupun selama ini kita sudah kerjakan, tapi ini lebih mendapat penegasan bahwa kita juga menangani Satgas PASTI ini, menangani tadi pinjol ilegal dan juga judi online ilegal. Tapi hal yang menjadi perhatian kami di Satgas PASTI antara lain penanganan tadi aktivitas gadai tak berizin atau gadai ilegal.
7: Satgas PASTI menegaskan pentingnya kolaborasi lintas instansi untuk mempersempit ruang gerak pelaku, sekaligus melindungi masyarakat dari berbagai bentuk aktivitas keuangan ilegal.
0: Selama menjalankan ibadah di Tanah Suci, para jamaah asal Sulawesi Utara mengaku mendapatkan pelayanan yang baik dari Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH.
7: Ratusan jemaah haji asal Sulawesi Utara yang tergabung dalam kloter 5 telah tiba kembali di tanah air. Kepulangan para jemaah disambut penuh syukur setelah menjalani perjalanan spiritual selama kurang lebih 40 hari. Salah satu jemaah haji asal Manado, Marlina Malat Jim, mengaku pelayanan yang diberikan petugas haji sangat membantu para jemaah selama berada di Tanah Suci.
9: Yang paling berkesan tentu pertama lancar pelaksanaan ibadah. Di samping itu, kita tidak merasa tertekan karena ada banyak pelayanan PPIH di sana yang sangat proaktif terhadap jemaah. Untuk pelayanan dari PPIH ya, saya atas nama jamaah mungkin pribadi ingin mengucapkan terima kasih banyak karena PPIH telah melakukan tugas yang baik, mulai dari keberangkatan mengatur kita para jamaah yang paling banyak rewel sampai kepulangan mereka tetap mendamping.
7: Sebanyak 357 jemaah haji Sulawesi Utara kembali ke daerah, sementara satu jemaah meninggal dunia di Tanah Suci dan telah dimakamkan di Arab Saudi sesuai ketentuan yang berlaku. Secara umum, kondisi jemaah yang kembali dilaporkan dalam keadaan baik dan sehat.
0: Pajak kendaraan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang memiliki kontribusi terhadap pembiayaan berbagai layanan publik.
10: Pajak kendaraan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang memiliki kontribusi terhadap pembiayaan berbagai layanan publik, mulai dari pembangunan infrastruktur jalan, peningkatan fasilitas umum, hingga dukungan terhadap pelayanan masyarakat di berbagai sektor. Di Sulawesi Utara, pemerhati sosial kemasyarakatan Lexi Kalisaran menilai kesadaran warga terhadap kewajiban membayar pajak sudah baik,
11: Kalau saya melihat banyak masyarakat yang menggunakan kesempatan untuk membayar pajak, apalagi dengan adanya kebijakan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara lewat Bapenda untuk ada keringanan-keringanan pajak. Oleh karena itu saya melihat bahwa memang tingkat kepatuhan itu ada yang tinggi, tapi memang ada momen-momen tertentu. Karena misalnya keringanan pajak mereka tunda itu dia, karena belum pikir asli kan ada keringanan. Jadi misalnya ada penghapusan denda dan lain sebagainya.
10: Tidak saja keringanan pajak, Kalesaran juga mengapresiasi berbagai program yang mempermudah layanan pembayaran pajak, termasuk digitalisasi dan pelayanan jemput bola yang dinilai dapat meningkatkan partisipasi masyarakat.
0: Jemaah haji asal Sulawesi Utara Debarkasi Balikpapan telah kembali ke tanah air dan melanjutkan perjalanan menuju daerah masing-masing.
10: Jemaah haji asal Sulawesi Utara Debarkasi Balikpapan telah kembali ke tanah air dan melanjutkan perjalanan menuju daerah masing-masing. Kepulangan para jemaah disambut suasana penuh haru dan syukur. Tangis bahagia, pelukan hangat, serta doa-doa mewarnai pertemuan jemaah dengan keluarga yang telah lama menantikan kepulangan mereka setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di tanah suci. Namun di balik kebahagiaan tersebut tersimpan berbagai tantangan yang harus dihadapi para jemaah selama berada di Arab Saudi. Cuaca panas ekstrim menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi jemaah haji Sulawesi Utara. Ketua Kafilah Jemaah Haji Sulawesi Utara, Kloter 51, Amir Liputo mengatakan, kondisi cuaca tersebut menjadi ujian berat, terutama bagi jemaah lanjut usia.
12: Cuaca sangat panas, 40 sampai salam 50 derajat dah. Kemudian tantangan kedua, jemaah yang sudah lansia. Kami mengucapkan banyak terima kasih, bantuan Pak Gubernur sangat bermanfaat, di samping uang yang diberikan juga kipas angin.
10: Dengan tibanya seluruh jemaah haji Sulawesi Utara di Manado, rangkaian pemulangan jemaah haji kloter 5 di Barkasi Balikpapan resmi berakhir.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Untuk ikhtisar berita sepekan, SMA Negeri 9 Manado optimalkan layanan verifikasi SPMB 2026.
13: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 di SMA Negeri 9 Manado berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Kepala SMA Negeri 9 Manado Hindramasi mengatakan pihak sekolah menjalankan seluruh mekanisme penerimaan berdasarkan jalur yang telah diatur oleh pemerintah dan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara.
14: Nah, biasanya kalau dari sekolah tolak anak-anak yang mendaftar dari rumah itu biasanya kartu keluarga yang diupload ketika anak-anak ingin mendaftar ambil jalur domisili itu tidak sesuai dengan kartu keluarga yang tercantum. Untuk SMA Negeri 9 sendiri, untuk domisili itu hanya dibatasi dengan dua kecamatan, yaitu Kecamatan Malalayang dan Kecamatan Sario. Nah, ada anak-anak juga yang masuk di sistem domisili, tetapi kakaknya, kartu keluarganya itu ada di kecamatan lain, dua dari kecamatan ini tentunya akan ditolak. Sehingga datang di sekolah untuk diverifikasi dan kita mengarahkan untuk tidak mengambil jalur domisili, tapi mengarahkan anak-anak itu harus mengambil jalur prestasi.
13: Untuk tahun ajaran 2026-2027, SMA Negeri 9 Manado mendapatkan kuota sebanyak 612 siswa baru yang akan dibagi ke dalam 17 rombel. Setiap rombel akan diisi oleh 36 siswa. Diketahui proses pendaftaran telah dibuka sejak 2 Juni 2026 dan akan berakhir pada 24 Juni 2026. Dengan sistem yang semakin terintegrasi dan transparan, SMA Negeri 9 Manado berharap seluruh proses penerimaan murid baru dapat berjalan lancar serta memberikan kesempatan yang adil bagi calon peserta didik sesuai jalur yang telah ditetapkan.
0: Program revitalisasi bahasa daerah hidupkan kembali bahasa daerah di kalangan pelajar.
13: Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara terus memfokuskan programnya pada dunia pendidikan sebagai garda terdepan dalam menjaga eksistensi bahasa daerah di tengah arus globalisasi. Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara, Januar Pribadi, menegaskan bahwa revitalisasi bahasa daerah tidak hanya sekadar menjaga kosakata, tetapi juga membangun identitas dan kebanggaan generasi muda terhadap warisan budayanya sendiri.
15: Anak-anak sekarang itu sudah mulai bangga menggunakan bahasa daerah. Di empat kabupaten tersebut, bahasa Pasan, bahasa Tonsawang, bahasa Minahasa dari Tondembuan, Minahasa Tonsea. Kalau dulu mereka agak malu menggunakan bahasa daerahnya, tapi sekarang mereka kita lihat di Festival Tunas Bahasa Ibu kemarin, dukungan orang tua juga semakin intens ya untuk mendukung anak-anaknya sekarang kembali menggunakan bahasa daerah.
13: Dampak program ini pun cukup signifikan. Berdasarkan data Balai Bahasa, hampir 10.000 murid telah terimbas langsung melalui program revitalisasi bahasa daerah. Angka tersebut menjadi bukti bahwa upaya sistematis dan berkelanjutan mampu menghidupkan kembali bahasa daerah di kalangan pelajar.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Siang dengan Ikhtisar Berita Sepekan. Kita ke informasi selanjutnya, menyambut HUT Kodam Merdeka ke-68, jajaran Korem 131 Santiago menggelar Anjang Sana Bakti Sosial di Minahasa Utara.
16: Menyambut hari ulang tahun ke-68 Kodam 13 Merdeka, Korem 131 Santiago menggelar kegiatan bakti sosial di sejumlah lokasi di Kabupaten Minahasa Utara. Kegiatan ini menjadi wujud kepedulian TNI kepada masyarakat sekaligus mempererat hubungan antara aparat dan warga. Bakti sosial tersebut menyasar keluarga kurang mampu melalui penyaluran bantuan berupa paket sembako dan uang tunai. Kegiatan dipimpin langsung Brigjen TNI Yusri Elias Mamahi selaku Dandrem 131 Santiago didampingi Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Korem 131 Santiago Nyonya Yusri. Kehadiran jajaran Korem disambut hangat warga penerima bantuan di sejumlah titik pelaksanaan kegiatan. Dandrem Brigjen TNI Yusri Elias Mamahi mengatakan kegiatan sosial ini merupakan bentuk nyata kepedulian Kodam 13 Merdeka kepada warga yang kurang mampu dalam rangka memperingati HUT ke-68 Kodam Merdeka yang diperingati setiap tanggal 16. Salah satu warga penerima bantuan, Herman Nicholas, warga Tontalete, Kecamatan Kauditan, Minahasa Utara, mengaku bersyukur atas perhatian yang diberikan.
17: Hermanus
18: apa?
17: Nicholas.
18: Nicholas, Pam Nicholas. Pak, tanggapan dengan pemberian bantuan dari Dandrem apa, Pak? Dari Kodam. Dalam rangka ulang tahun Kodam, mungkin Bapak bisa memberikan apresiasi kepada pihak.
17: Terima kasih banyak sudah membantu saya memberikan sembako dan bingkisan.
18: Pak Santendo tinggal sendiri atau dengan?
17: Sendiri.
16: Di lokasi yang berbeda, Nona, penerima bantuan lainnya, mengaku tak menyangka menjadi salah satu warga yang menerima bantuan. Dia pun menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Korem 131 Santiago atas kepedulian yang diberikan.
19: Nona.
18: Ya. Oma umur berapa?
19: Oma umur 72.
18: Oh, banyak tanggapan dengan bantuan yang diberikan oleh dalam rangka HUT Kodam.
19: Ya, sebenarnya kaget sih, cuman banyak-banyak terima kasih karena sudah memberi bantuan kepada keluarga kami, terutama Mama. Tuhan Yesus memberkati.
16: Selain menyerahkan bantuan kepada keluarga kurang mampu, Dandrem juga menyempatkan diri menyambangi keluarga personel Kodam 13 Merdeka yang telah meninggal dunia, serta mengunjungi anak berkebutuhan khusus sebagai bentuk perhatian dan dukungan moral kepada keluarga besar Kodam Merdeka.
0: Sementara itu, pendengar, meski dilakukan secara internal, perayaan HUT Kodam Merdeka berlangsung meriah.
16: Kodam 13 Merdeka melaksanakan acara syukuran dalam rangka hari ulang tahun ke-68 pada Rabu siang di Aula Gradika Jaya Sakti Kodam 13 Merdeka. Syukuran tersebut dihadiri langsung Pangdam Merdeka, Mayjen TNI Mirsa Agus, bersama Ketua Persit Kartika Chandra Kirana, Nyonya Leli Mirsa Agus, serta jajaran prajurit dan ASN Kodam Merdeka. Mengusung tema Kodam 13 Merdeka bersama Rakyat Indonesia Maju, peringatan kali ini menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan, profesionalisme, serta pengabdian kepada bangsa dan negara. Dalam sambutannya, Pangdam Mayjen TNI Mirsa Agus menyampaikan selamat kepada seluruh keluarga besar Kodam yang telah membawa satuan tersebut tetap kokoh hingga memasuki usia ke-68. Pangdam menegaskan, pencapaian dan nama besar Kodam 13 Merdeka saat ini tidak lepas dari kerja keras seluruh prajurit dan ASN.
20: Dan atas semangat para prajurit Jaya Sakti Kodam 13 Merdeka yang mampu menunjukkan diri sebagai prajurit pertarung yang berdedikasi, loyal, dan profesional. Oleh karena itu, atas nama pribadi maupun Pangdam, saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-68 Dirgahayu Kodam 13 Merdeka yang kita cintai dan kita banggakan bersama. Ini semua kerja keras kalian. Saya hanya membantu, memanage, dan mengarahkan saja. Tapi yang kerja kan saudara-saudara semuanya. Tanpa ada saudara, baik prajurit maupun ASN, saya nggak ada artinya. Jadi karena kerja keras saudara lah, nama Kodam 13 Merdeka bisa berdiri kokoh sampai hari ini. Saya mengajak seluruh prajurit dan ASN Kodam 13 mereka untuk terus meningkatkan profesionalisme, menjaga soliditas. Saya tekankan, menjaga soliditas. Tanpa dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang membangun, kita sulit untuk menjaga soliditas ini.
16: Perayaan HUT ke-68 Kodam 13 Merdeka berlangsung dengan penuh keakraban, diwarnai dengan pemotongan nasi tumpeng serta pemberian penghargaan kepada prajurit berprestasi dalam lomba yang digelar dalam rangka memeriahkan HUT Kodam Merdeka ke-68.
0: Kios berjualan yang berada di badan jalan serta trotoar di kawasan Kolongan Kalawat ditertibkan Satpol PP Minahasa Utara.
2: Satuan Polisi Pamung Praja Minahasa Utara melaksanakan penertiban kios-kios berjualan di sepanjang trotoar Desa Kolongan Tatempangan Jalur Kalawat. Kios atau lapak yang menggunakan trotoar mendapatkan penertiban secara persuasif dari personil Satpol PP Minut. Jalur Kolongan tersebut kini telah rapi dan fungsi trotoar untuk pejalan kaki telah dipulihkan kembali. Kasatpol PP Toar Sendo mengatakan, kawasan Kalawat merupakan jalur Manado Air Madi di Bitung yang sangat sibuk dengan arus kendaraan. Menurutnya, aktivitas perjualan di trotoar dapat melebar hingga badan jalan yang membahayakan pengguna jalur tersebut dari ancaman laka lantas.
21: Kanan pejalan kaki, karena trotoar itu kan untuk pejalan kaki dan juga terutama kalau untuk keluhan ketimpangan, yang bangunannya itu memang sudah menduduki got. Itu got memang. Apalagi curah hujan ini bisa kemungkinan terjadinya banjir. Jadi kita sangat mengharapkan dari bantuan masyarakat untuk mari saling membantu. Kalau sudah tahu melanggar ya sudahlah, marilah kita mundur, membongkar mandiri. Minta bantuan kita juga boleh.
2: Sendo mengapresiasi pedagang yang mau bekerja sama dengan menertibkan sendiri lapak berjualan mereka.
0: Pendengar, Markas Besar TNI Angkatan Darat siap menggelar program karya bakti skala besar di wilayah perbatasan Kodim 1312 Talaut.
22: Pembenahan wajah wilayah perbatasan Kepulauan Talaut bakal segera dimulai melalui program karya bakti berskala besar. TNI Angkatan Darat bersinergi dengan sejumlah unsur mendongkrak produktivitas warga di beranda utara NKRI dan Dim 1312 Talaut Letkol Arhanud. Yanuar Yudhistira melalui pasi intel yaitu Infantri Sumatera Benaen menjelaskan operasi teritorial ini akan menyasar pembangunan fisik dan non-fisik secara masif selama beberapa waktu ke depan. Pada sektor fisik sejumlah fasilitas umum akan diperbaiki, mulai dari renovasi 5 gedung sekolah, 2 tempat ibadah, 50 titik sumur bor, hingga perbaikan 15 jembatan penyeberangan. Selain itu, warga juga akan mendapatkan bantuan pembangunan 20 unit rumah tidak layak huni, 10 fasilitas MCK, serta 1 unit pembangkit listrik mikrohidro.
23: Kegiatan ini semua ke depan untuk kebaikan Kabupaten Kepulauan Talaut. Itu saja dari saya, harapan dari kami, dukungan dari seluruh warga masyarakat Kabupaten Talaut. Terima kasih.
22: Tidak hanya infrastruktur, aksi sosial non-fisik juga digalakan. Tim di lapangan dijadwalkan menggelar pengobatan gratis, pembagian sembako, hingga penyuluhan pertanian dan penanganan stunting. Kelestarian alam pun turut dijaga lewat aksi penanaman pohon, pembersihan pantai, serta pembenahan pasar mala. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Amaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia.
0: Pendengar, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah Siang dengan Ikhtisar Berita Sepekan edisi yang mendengarkan hari ini, Sabtu 20 Juni 2026. Tetaplah bersama kami untuk Manado sore ini. Saya Priscila Balebu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Bro, bangun, bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Oke, selamat sore untuk semua pendengar RRI Pro 1 Monado Kanal Informasi dan Inspirasi di sore hari ini bersama saya. Yelin Sofiani akan terus menemani Anda sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Di kesempatan hari ini di 100% Indonesia. Untuk Anda yang bergabung kami persilakan di 082195835080. Halo, selamat sore. 100%
1: Indonesia. 100% Indonesia. Indonesia banget. Selamat sore, Meli.
0: Selamat sore, orang Bunaken ini ya.
1: Aduh, sembuluk mau lari, udah sebagian.
0: Waduh. Ya masih bagaimana cuaca hari ini, Bunaken?
1: Aduh, cuaca ini panas, Meli.
0: Waduh, panas ya, sama juga iya. Kayak di Manado hari ini ya. Oke, kira-kira nih kegiatan rencana planning akhir pekan ini ngapain nih, Bu Ariyati?
1: Aduh, kalau akhir pekan ya cuma di rumah ya.
0: Oh, cuma di rumah.
1: Soalnya
0: aja
1: ada
0: ya.
1: Baru buka usaha di rumah.
0: Waduh, luar biasa.
1: Jadi, di rumah dulu.
0: Sambil tunggu usaha. Laris manis ya hari ini untuk usahanya.
1: Amin.
0: Oke, okay. Ibu Haryati, lagunya apa hari ini? Ada Tere Andini, Janji Setia, ada Hi-Fi, Siapkah Kau Tuk Jatuh Cinta Lagi, kemudian ada Liodra, Teganya Kau. Yang mana nih?
1: Oh, Hi-Fi.
0: Hi-Fi, Siapkah Kau Jatuh Cinta Lagi ya. Oke, okay, baik. Tiga orang yang spesial, kira-kira untuk siapa nih
1: salam
0: hari ini?
1: Salam pertama buat Ibu Yelin. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Amin. Bahagia selalu bersama keluarga. Dan diberkati Tuhan.
0: Amin.
1: Terutama buat Ade Nail. Salam sayang selalu. Ade Nail, mana iklan barunya, ditunggu ya.
0: Nanti dibuat iklan barunya edisi terbaru. Tunggu aja.
1: Iya. Ade Nail ada di situ atau?
0: Oh, enggak, sama Opa Oma hari ini. Jalan-jalan ke kebun di hari ini.
1: Aduh. Ade Nail itu berkebun.
0: Iya. Berkebun.
1: Yang penting sehat-sehat kan Ade Nail.
0: Oke, terima kasih.
1: Lanjut, salam buat tiga orang. Yang pertama ada Ibu Cantik yang ada di Hermadi di Bujain. Kalau ada monitor gabung Pak Ibu Yeli. Yang kedua ada Kak Ellen yang ada di Tondano. Salam kasih bersama keluarga. Yang ketiga ada Mama Yulin yang ada di Baila. Salam sehat, salam kasih bersama keluarga. Buat Wieli, sehat baik hati. Terima kasih, selamat sore 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Mantap, terima kasih Bu Haryati di Bunaken hari ini yang sudah bergabung ya. Di 082195835080. Ada lagi yang bergabung? Halo, selamat sore 100% Indonesia.
2: Selamat sore Mbak Yelin, 100% Indonesia, Indonesia banget. Aduh,
0: wah, mantap.
2: Muncul ini.
0: Tori Toli muncul hari ini, Tori Toli. Apa kabar Ibu Natalia?
2: Aduh. Bunda? Bagaimana Mbak Yel?
0: Apa kabar hari ini? Bagaimana cuaca toli-toli?
2: Aduh, puji Tuhan, baik-baik saja. Ini cuaca ini yang bikin jadi kayak malas Mbak Yel ini. Wah, apa? Iya.
0: Kayak nggak jelas, kayaknya bisa buat mager gitu ya.
2: Iya, ini cuaca kurang mantap ini hari ini. Karena apa ya? Oh, bilang panas, ada mendungnya. Jadi kita juga ini kayak malas-malas juga Mbak Yelin karena ini cuaca.
0: Jadi kayak kegiatan akhir pekannya ngapain nih rencana planningnya?
2: Oh, tadi ada, tadi tetap pergi apa? Ada pergi senam, terus sebentar ini ada mau pergi ibadah Mbak ya. Ibadah apa? Syukur. Ibadah syukur.
0: Walaupun ya, cuaca kayaknya enggak jelas gitu ya cuacanya gitu ya, tapi kegiatan tetap ada terus gitu ya Bunda.
2: Oh, tetap Mbak Yelin harus gitu.
0: Oke,
2: biar cuaca enggak mendukung tetap saya harus semangat toh.
0: Keren-keren. Bunda, hari ini lagunya apa nih Bunda? Ada Tiara Andini, Janji Setia, ada Liodra, Teganya Kau, ada Aldi Maldini, terima kasih sahabat. Terus juga ada Vidi Aldiano, Dara, kemudian ada lagu dari Masyanda featuring Andi Rianto, Segalanya. Yang mana nih?
2: Terima kasih sahabat aja Mbak.
0: Oke, terima kasih sahabat. Oke, baik, lagunya tuh siapa nih Bunda Natali?
2: Oke, saya mau salam yang pertama buat balas salam Ibu Hermina ya, yang ada di Bitung sana ya. Makasih salamnya kemarin. Salam sehat, ada harapan juga semoga dijumpai dalam keadaan yang sehat. Semoga dijumpai juga dalam baik-baik saja gitu. ibu siapa Hermina. Mm-hmm. Karena ibu Hermina kayaknya banyak juga kegiatannya saya lihat. Kayaknya ibu guru sekolah minggu ya.
0: Anci.
2: Ibu Hermina.
0: Iya.
2: Oh, Anci sekolah minggu.
0: Anci sekolah minggu.
2: Oke, semangat ya Anci Hermina. Ya di sini juga biasa bilang Anci, ada juga bilang ibu guru sekolah minggu.
0: Itu dia. Kalau di sini Anci gitu ya. Anci engku.
2: Anci ya.
0: Oke, baik. Iya. Yang kedua.
2: Oke, semangat ya Ibu Hermina. Semoga selalu Tuhan berkati. Kedua ada Bung Sonny Alexander yang ada di tataran 2 juga. Makasih salamnya. Salam sehat, salam kompak selalu ya. Dan yang ketiga ada Ibu Aurina juga yang ada di tataran. Selamat sore Bunda, salam sehat, salam manis, salam kompak selalu.
0: Okay.
2: Buat Mbak Yelin, sukses selalu ya.
0: Amin.
2: Harapan ada sehat juga bersama adik Nael.
0: Iya, Bunda.
2: Tuhan berkati selalu Mbak Yelin dan
0: Amin.
2: Keluarga yang ada di rumah. Oke, makasih Mbak Yel. Selamat sore.
0: Selamat
2: 100%
0: sore.
2: Indonesia. Indonesia banget.
0: Keren. Oke, terima kasih Bunda Natalie hari ini yang sudah bergabung di Toli-Toli gitu ya. Sukses juga, doa yang terbaik juga untuk Bunda. Sehat selalu dan tetap juga kondisi kesehatan ya. Oke, ada lagi yang bergabung di sonar ini, kira-kira siapa ya? Halo, selamat sore 100% Indonesia. Halo.
3: Halo, selamat sore 100% Indonesia.
0: Halo, selamat sore. Wah, ini kayaknya kalau nggak salah orang Kota Mobagu ini ya. Ibu Ani, apa kabar?
3: Ya, alhamdulillah kabarnya panas.
0: Oh, panas.
3: Panas,
0: ya?
3: Ada panas. Oh. Mendung. Masih tidak menentu.
0: Waduh, waduh. Tetap jaga kondisi kesehatan ya, Ibu Ani. Oke, Ibu Ani, kira-kira planningnya untuk akhir pekan, kira-kira ngapain nih hari ini?
3: Kalau hari pekan, hari apa, akhir pekan, ya tetap di rumah aja. Soalnya ada aktivitas juga di dalam di rumah.
0: Oke, jadi di rumah aja gitu ya juga hari ini ya. Oke, sukses juga untuk kegiatan-kegiatannya ya, Ibu Ani. Ibu Ani, lagunya apa nih? Ada lagu dari Tiara Andini, Janji Setia. Ada Liodra, Teganya Kau. Ada Vidi Aldiano Dara. Ada Marsanda, Fisoring Andi Rianto. Segalanya, yang mana nih?
3: Janji Setia.
0: Janji Setia, oke, baik. Janji Setianya untuk siapa ini lagunya? Silakan, tiga orang spesial.
3: Telepon yang hari ulang tahun naya. Cantik ini.
0: Oke.
3: Susah lihat bukannya naya bersama ibu ini.
0: Itu dia. Oke.
3: Selamat sampai bersama keluarga. Buat Nale, cukup Nale.
0: Oke, siap. Terima kasih, Bu.
3: Salam sehat ya bersama keluarganya yang tercinta di rumah. Okay?
0: Amin. Terima kasih.
3: Kirim salam yang saya tanya kepada Bu Ina, saya apa kabar? Saya sukses. Hari tulang Bu Ibu Esther juga. Saya akan dihadir juga. Kita semangat. Bu tanya kepada Bu Ina. Hey, ini juga nanti Bu Ina hari ya. Sebentar nanti pada.
0: Oke.
3: Okay. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Bahagia ini ya. Lupa alamatnya. Dalam bahagia dan cinta di rumah. Oke, kembali kembali yang tiba. Terima kasih. Nanti ganti itu naik.
0: Iya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Ani hari ini yang sudah bergabung di Kota Mobagu ya di 0821-9583-5080 ya. Baik, tadi ada Ibu Arati di Bunaken, ada Bunda Natalia di Toli-Toli, ada Ibu Ani di Kota Mobagu, sudah 3 penelpon. Langsung ya 3 lagu kita hadirkan di ruang dengar Anda. Nanti selanjutnya saya terima 2 penelpon. Jadi untuk Anda semua tetap terus bersama Persatuan Radio, kanal informasi dan inspirasi.

0: beli pot baru lagi nih, Zal?
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi ya. Masih di Satu Spesial Indonesia dan masih bersama saya Yelena Sofiani akan terus menemani Anda. Ada lagi yang bergabung. Halo, selamat sore. Satu Spesial Indonesia.
1: Halo, selamat sore Satu Spesial Indonesia.
0: Iya, selamat sore. Wah, ini kayaknya orang Ambon ini ya, dari Ambon. Pak Junaidi, apa kabar?
1: Ibu muda, apa kabar?
0: Baik, luar biasa nih Pak Junaidi. Bagaimana cuaca di Ambon hari ini Pak Junaidi?
1: Oh, hari ini tenang-tenang.
0: Oh, tenang gitu ya.
1: Ceria-ceria.
0: Oh, ya. Ceria-ceria, oke. Okay.
1: Siapa yang pegang yang untung ya dan senang, yang kalah ya susah.
0: Terima saja gitu ya Pak Junaidi ya. Oke, mantap. Ya pasti Pak Junaidi hari ini kegiatan akhir pekan, planningnya apa nih, rencananya mau kemana?
1: Ya rencananya besok ada mau ya jalan ke seberang dulu.
0: Wah,
1: ke kampung.
0: Waduh. Rencana-rencana banyak sekali nih, kegiatan-kegiatan jalan-jalan terus ya, gitu ya Pak Junaidi.
1: Itu majalan-majalan juga.
0: Mantap. Ya pasti Pak Junaidi. Hari ini lagunya apa? Ada Liodra, Teganya Kau, Vidi Aldiano Dara. Liodra, oke okay, baik. Mantap. Ya pasti lagunya tuh siapa nih? Lagunya Pak Junaidi.
1: Untuk kita punya Mbak Eli, terima kasih banyak. Sama-sama. Dan selalu diberkati Tuhan selalu ya.
0: Amin.
1: Harapan sehat bersama keluarga.
0: Amin, terima
1: dan
0: kasih.
1: Dan kita punya si kecil itu ya, dapat salam dari Opa.
0: Oke, terima kasih Opa.
1: Iya.
0: Terus tiga orang
1: pertama,
0: nih.
1: Pertama, bersama kirim salam untuk ke Vina di Kanaan. Itu termasuk ke belum itu?
0: Belum.
1: Oh. Ya, selamat siang, sore dan harapan sehat ya. Lalu kemudian ada Pak Raiko juga di Lelem. Selamat siang dan terima kasih. Assalamualaikum juga. Ada Ibu Niki di Lelem. Selamat siang dan harapan sehat selalu.
0: Okay.
1: Itu dulu, terima kasih Mbak Ilin. Selamat siang.
0: Selamat siang, selamat menjelang sore hari ini. Terima kasih Pak Junaidi di Ambon hari ini yang sudah bergabung ya di 0821-9583-5080. Oke, baik. Ada lagi yang bergabung hari ini? Halo, selamat sore.
2: Halo,
0: selamat sore.
2: Selamat sore, Ibu Eli.
0: Wih, orang Girian. Apa kabar orang Girian ini?
2: Orang Girian.
0: Ibu Eserli.
2: Menyapa.
0: Girian, bagaimana cuacanya hari ini?
2: Cuaca cerah.
0: Cerah ya,
2: Girian. Secerah orangnya dan si penyiar.
0: Oke, mantap. Ya pasti Ibu Eserli.
2: Mantap, toh.
0: Mantap banget. Nah, ya pasti Ibu Eserli hari ini. Kalau boleh tahu, planningnya, kegiatannya hari ini akhir pekan mau kemana nih?
2: Nggak mau kemana-mana kayaknya.
0: Nggak kemana ya.
2: Soalnya angin kencang.
0: Angin kencang. Hati-hati, waspada juga kalau angin kencang ya.
2: Oke, okay.
0: Yang pasti terima kasih Bu Eselita sudah bergabung. Ya pasti lagunya apa nih? Ada Vidi Aldiano Dara, Marsyanda, featuring Andi Rianto segalanya. Ada Isyana Sasvati, terima kasih dariku. Kemudian ada Tulus Monokrom, yang mana nih?
2: Yang nomor 2 itu.
0: Yang nomor 2, Marsyanda, featuring Andi Rianto
2: ya,
0: segalanya
2: Marsyanda,
0: ya. Oke, okay, baik. Tiga orang spesial lagunya tuh siapa nih Bu Eselita? Silakan.
2: Oke, okay. Segalanya buat Pro Satu.
0: Mantap.
2: Spesial untuk yang bertugas. Imut-imut katanya. Aduh.
0: Waduh, makasih.
2: Memang karena belum aku dapat, jadi dengar-dengar dulu. Nanti aku dapat juga.
0: Oke, thank you.
2: Yang punya Candice katakanlah setipit lagi.
0: Iya, Ibu Eselita belum pernah ketemu Belum pernah ketemu.
2: Kalau kali itu kita tahu, walaupun cuma lihat di gambar.
0: Oh, cuma di gambar.
2: Kan besti.
0: Oh iya, benar-benar. Oke, okay. Terus buat tiga orang spesial, kira-kira siapa nih?
2: Salam sehat ya Ibu Elin, tetap
0: ya,
2: semangat.
0: Terima kasih.
2: Salam juga buat si kecil, Nael.
0: Siap. Terima
2: yang
0: kasih.
2: Yang ada di rumah. Lanjut, kita mau menyapa ada terampai Ibu Ros yang ada di Lelem. Ini salam nih, salam kompas, salam persahabatan selalu. Dan yang kedua ada terampai Ibu Nike yang ada di Lelem. Juga salam kompas, salam persahabatan. Ini mau balas-balas ini, utang-utang kemarin.
0: Oke, satu persatu dilunasin ya. Iya, harus dibayar.
2: Harus dibayar.
0: Apalagi orang kalau sudah sapa gitu ya, itu utang loh. Kalau nggak dibalas.
2: Hargai dong.
0: Iya, iya, itu yang betul.
2: Selain cari-cari kan capek juga kan kejar. Oke, yang terakhir ada brewery yang ada di Jalan Kembang.
0: Okay.
2: Semuanya salam kompak, salam persahabatan. Itu aja dulu. Kayak mewakili orang tiga aja. Yang lain nanti berikut.
0: Oke,
2: buat terapi Ibu Elin, Ibu. Udah langsung cuci. Makasih.
0: Oke, sama-sama, terima kasih. Sama-sama, terima kasih Ibu Esterlita di Girian hari ini yang saya bergabung ya. Tadi ada Pak Junaidi di Ambon, Ibu Esterlita langsung. Dua lagu spesial saya hadirkan di ruang dengan Anda.

0: Om, HP Strawberry 7 berapa ya? Bisa lihat nggak?
1: Oh, harga di sini sudah paling murah, Tante. Cuma Rp14.999.999. Ini.
2: Meska, beli HP baru. Hutang dari tahun lalu, kapan dibayar? Nggak amnesia, kan?
0: Tante Lala, apa kabar? Waduh, baik. Tambah cantik aja ya.
2: Makasih. Gimana? Masa beli HP mahal aja bisa, tapi bayar hutang nggak bisa?
0: Nggak kok. Cuma lihat-lihat aja.
1: Ya ampun, Tante. Jadi, dari tadi tanya-tanya, nggak niat beli ternyata.
0: Saya permisi dulu ya, Tante Lala. Ojek saya sudah menunggu soalnya.
2: Meska, jangan lari. Bayar hutang dulu. Makanya, kalau nggak punya uang, jangan sok beli barang mahal deh. Dasar gaya elit, ekonomi sulit.

0: terima kasih pendengaran Anda terus bersama Pro Satu Monedo. Ada lagi yang bergabung hari ini di 0821-9583-5080 ya. Halo, selamat sore, 100% Indonesia.
1: Selamat sore, 100% Indonesia.
0: Indonesia banget. Wah, langsung ketahuan. Ini ibu siapa di mana ini?
1: Biasa. Hermina.
0: Oh, Ibu Hermina. Ci, ya, apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Kenapa langsung ketawa? Kenapa langsung ketawa hari ini? Kayak ngakak sekali.
1: Soalnya Jerman dia sumber main soalnya.
0: Waduh, kayaknya bahagia gitu ya di sonar ini. Oke. Ya masih kalau boleh tahu nih aktivitas kegiatan akhir pekan planningnya apa nih?
1: Cuma di rumah.
0: Oh, cuma di rumah, nggak kemana-mana gitu ya?
1: Ya kita lagi ada kegiatan-kegiatan anak-anak.
0: Jadi di rumah, tapi di rumah, walaupun cuma di rumah, tapi bahagia gitu ya, ketawa terus gitu ya.
1: Iya, memang begitu biasa. Karena cuma sendiri-sendiri terjadi ketawa-ketawa.
0: Memang selalu bahagia. Memang gitu, kalau orang yang selalu ketawa, bahagia awet muda loh. Ya pasti. Iya,
1: amin.
0: Amin. Yang pasti Bu Hermina hari ini, kalau boleh tahu lagunya apa nih? Ada Vidi Aldiano Dara, ada Isyana Saraspati, Terima Kasih, ada Tulus Monokrom, terus juga ada lagu darinya, sebentar, ada In Gitap, It Gitap, Sedia Aku Sebelum Hujan. Yang mana nih?
1: Oh, yang terakhir.
0: Yang terakhir ya?
1: Sekarang
0: kan masih hujan. Oh, betul. Yang pasti lagunya tuh siapa nih? Tiga orang spesial, silakan.
1: Buat Ibu Eli, selamat bertugas kita hari ini buat Ibu Eli.
0: Ya.
1: Semoga sehat, tetap semangat dan tetap di Tuhan dalam bertugas dan aktivitas. Serta masih lebih pelayanan dan jadi berkat dengan keluarga tercinta diri.
0: Amin, terima kasih Enci yang selalu bahagia ya.
1: Selalu hari-hari kok di sini, pokoknya dari anak-anak dewasa orang tua omong apa semuanya nama di hari itu nama Pak Benji itu dorong
0: keren ya mantap. Oke, wow, keren. Oke. Terus Mbak siapa nih?
1: Untuk orang spesial buat yang selalu tertawa juga dari yang ada di studio selamat sore
0: kita di sana. Ya benar-benar Ibu Estelita itu sama itu bahagia terus gitu ya.
1: Sama noter.
0: Jadi kalau kumpul ketawa terus sudah ciri khas gitu ya.
1: Betul. Oke. Baru buat Bu Sina yang ada di kanan. Terima kasih Bu Sina. Beberapa hari yang lalu sudah memberikan salam semoga sehat di sore hari ini. Dan terakhir buat siapa Kang?
0: Siapa nih?
1: Ibu Jenny Jody Timoro, selamat sore teman-teman. Sehat dan berkat Tuhan buat Jenny. Terima kasih, selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih. Hari ini Ibu Cantik, Ibu Hermina gitu ya di Bitung. Hari ini yang juga sudah bergabung di 0821-9583-5080 ya. Ada lagi yang bergabung di Sumatera hari ini. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore. Oh,
0: kayaknya ini ribut sekali gitu ya. Lagi ngapain ini? Oke, ya masih. Oh, orang ini air mandiri ini ya. Ibu Jen apa kabar? Ibu Jen.
2: Ada bye-bye sama Dayelin.
0: Cuaca bagaimana air mandiri untuk sore hari ini?
2: Cerah ceria.
0: Cerah ceria ya, sama kayak yang nelpon ya. Oke, ya maksudnya Ibu Jen, hari ini kalau
2: ada yang comel-comel kok di sebelah ini.
0: Waduh. Gaswat ya. Oke, ya maksudnya ini kalau boleh tahu gitu ya, kegiatan akhir pekan kegiatannya apa aja nih Ibu Jen?
2: Tinggal menunggu kalau diajak jalan-jalan.
0: Waduh, ini kayaknya tuh ini ya, Sen ya. Ayo. Pekak sedikit dong yang di samping gitu ya. Ini Sen mau jalan-jalan ini, bagaimana ini? Ayo, oke. Pastinya hari ini lagunya apa? ada Vidi Aldiano Dara, ada Isyana Saraswati terima kasih dariku, Tulus Monokrom, terus juga ada lagu darinya Kunto Aji, Rona Merah Langit, yang mana nih?
2: Yang terima kasih dariku.
0: Oke, terima kasih dariku ya. Oke, baik. Lagunya tuh siapa nih? Tiga orang spesial. Silakan Ibu Jen.
2: Mungkin yang pertama buat Tilin, selamat tugas, tetap semangat, happy weekend, salam buat Ade Nair.
0: Siap-siap.
2: Dan berkati selalu bersama keluarga. Baru spesial yang pertama yang ada di samping. Yang lagi senyum-senyum.
0: Aduh-aduh, selalu aja senyum-senyum terus gitu ya.
2: Punya ciri khas tersendiri.
0: Ya, itulah kat tim kita gitu ya. Pasti langsung oke, terus-terus.
2: Selamat diam.
0: Terus buat siapa lagi? Ya, langsung ini ya. Halo. Wah, lagi ngapain nih? Langsung diam ini ya. Oke. Yang maksudnya Ibu Jen di Air Madidi tadi ya, yang sudah bergabung dari ini. Ini suaranya langsung hilang atau gimana ini? Halo? Oke. Yang pasti langsung diterkam atau bagaimana ini ya? Diculik atau gimana ini? Ya udah, makasih ya hari ini yang sudah bergabung di 082195835080 gitu ya. Dan yang pastinya terima kasih sudah bergabung di 082195835080 ya. Yang enggak tahu nih kenapa kabur kemana ini Bu Jen ya? Atau ada yang usulin tadi di belakang ya. Dia makasih udah gabung. Sekarang penelpon terakhir kita di hari ini di 082195835080. Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore sayang.
0: Hai, selamat sore. Waduh, ini kayaknya orang tataran ini, betul?
3: Betul sekali.
0: Ah, Ibu Keke Wondel, apa kabar?
3: Baik, puji Tuhan.
0: Oke, yang pasti hari ini kegiatan aktivitasnya akhir pekan apa nih, ngapain aja?
3: Oh, kegiatan hari ini ada bajemur cengkeh.
0: Waduh, lagi bajemur cengkeh ya. Gitu ya. Mantap. Yang pastinya hari ini semoga jemurannya semuanya ini ya, aman gitu ya hari ini ya. Cepat kering aman. Gitu ya.
3: Aman terkendali.
0: Ya benar. Ya pasti buka kayak lagunya apa ini? Ada Vidi Aldiano Dara, ada Tulus Monokrom, ada Kunto Aji, Rona Merah Langit.
3: Tulus.
0: Monokrom ya. Oke, baik. Lagunya tuh siapa nih, tiga orang spesial? Silakan.
3: Oke, buat Yelin yang cantik, dan baik hati. Terima kasih so angkat telepon dari Keke Wondal Tataran 1. Buat Dedek Nail, dapat salam dari Oma Keke Wondal di Tataran 1.
0: Terima kasih.
3: Oke, kirim salam buat Cliff Rimotoling. Ada juga Anggreni di Tareran. Ada juga Yosrifai di Armadidi.
0: Oke.
3: Kembali ke cantik. Makasih. Shalom. Selamat sore.
0: Selamat sore. Terima kasih Bu Keke Wondel di Tareran 1 gitu ya. Hari ini sudah bergabung di 082195835080. Dan yang pastinya sudah ada 3 penelpon. Tadi Ibu Keke penelpon terakhir kita. Tadi ada Ibu Jen juga di Armadidi gitu ya. Terus juga ada Ibu Hermina di Bitung juga. Terima kasih tadi ya yang sudah bergabung di 082195835080. Dan tentunya pendengar, setelah ini masih banyak lagi ya acara spesial Pro 1 di Manado Sore. Saya terus menemani Anda sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Oke, terima kasih mendengar Anda terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di sore hari ini. Masih bersama saya, Ilin Salviani, akan terus menemani Anda sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, dari ini di Green Radio, pendengar, kita membahas tentang lingkungan hijau gitu ya. Lingkungan hijau ini merupakan salah satu unsur penting yang memang mendukung keberlangsungan kehidupan manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Keberadaan pepohonan, taman, hutan, lahan hijau, dan juga ekosistem alami juga memiliki peran yang sangat besar dalam menjaga keseimbangan alam. Bahkan lingkungan yang hijau ini juga tidak hanya memberikan keindahan dan kenyamanan, tapi juga berfungsi sebagai penyedia udara bersih, menyerap air hujan, pengendali suhu lingkungan, serta habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna. Oleh karena itu memang menjaga lingkungan hijau menjadi sebuah kebutuhan yang tidak dapat diabaikan di tengah perkembangan zaman yang semakin pesat, pendengar. Dan tentunya hari ini masih di acara Green Radio, saya yang terus menemani Anda di sore hari ini sampai di pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Thank you.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kenapa ditiup? Kamu mau bikin aku sakit?
2: Hah? Sakit? Panas makanya ditiupin, bukan mau dibikin sakit.
1: Makanan panas tuh kan ada uapnya nih. Itu tuh mengandung air. Nah, kalau misalnya kamu tiup, nanti kandungan air dari uap makanan yang tadi tuh terus campur sama karbon dioksida dari mulut kamu, itu tuh bisa menyebabkan bakteri yang menyebar. Kamu tahu nggak nanti jadinya apa? Sakit kepala, terus juga gangguan jantung, gangguan lambung, gangguan ginjal, mual, tau gak?
2: Maaf, aku kan gak tahu.
1: Udahlah, aku gak mau berteman sama kamu.

0: Kalian pasti pernah ngalamin ini. Hujan turun, udara jadi sejuk, dan tiba-tiba muncul aroma khas yang bikin rileks banget. Tapi pernah gak sih kepikiran sebenarnya bau hujan itu datang dari mana? Well, ternyata bau hujan yang segar itu bukan dari airnya sendiri, tapi dari sesuatu yang lebih unik lagi, yaitu bakteri di tanah. Ada bakteri bernama Actinomycetes yang hidup di tanah dan menghasilkan senyawa bernama geosmin. Nah, saat hujan turun, air membentur tanah dan melepaskan geosmin ke udara, menciptakan aroma khas yang kita kenal sebagai petrichor. Aroma ini bikin banyak orang merasa tenang. Bahkan ada penelitian yang bilang bahwa otak manusia secara alami menyukai bau hujan karena nenek moyang kita terbiasa mengasosiasikannya dengan tumbuhan segar dan sumber air baru. Jadi lain kali, pas hujan turun dan kamu menikmati aromanya, ingat itu bukan sekedar bau biasa, tapi hasil karya alam yang luar biasa.
1: Ini mata ini.
2: Makanya, lihat-lihat dong.
3: 5 minutes later.
2: Hah? Apa nih? Aduh, habis bensin lagi.
3: A few inches later.
2: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
4: Kenapa, Mas? Mogok.
5: Rasain loh.
2: Ah, dasar lo.
6: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat-sifat marah menjadi peramah.
2: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
4: Iya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
2: Aduh, habis bensin lagi nih.
3: 5 minutes later.
4: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
2: Iya nih Mas.
4: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
2: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
6: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
8: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Ya, berikan sekali lagi terima kasih Anda terus mendengarkan Pro 1 Manado Channel, informasi dan inspirasi di hari ini masih di Manado sore ya, dan saya Yan Salviani akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan hari ini masih di Green Radio gitu ya, dan masih membahas tentang lingkungan hijau, dan memang saat ini berbagai permasalahan lingkungan itu juga memang semakin sering terjadi gitu ya, seperti pencemaran udara, pencemaran air, penumpukan sampah, penggundulan hutan gitu ya, hingga perubahan iklim yang berdampak juga pada meningkatnya suhu bumi. Jadi aktivitas manusia yang kurang memperhatikan kelestarian lingkungan ini juga menjadi salah satu faktor utama penyebab kerusakan alam. Dan kalau kondisi ini terus berlangsung tanpa adanya upaya perbaikan dan pelestarian, maka kualitas lingkungan juga akan semakin menurun dan bisa mengancam kehidupan generasi saat ini walaupun generasi yang akan datang gitu ya. Dan yang pasti menjaga lingkungan hijau ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi lembaga lingkungan atau kelompok tertentu, dan melainkan tanggung jawab juga semua lapisan masyarakat. Jadi setiap individu juga bisa berkontribusi melalui tindakan sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, melakukan penghijauan, menghemat penggunaan air dan listrik juga, serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Dan langkah-langkah kecil seperti ini yang kita lakukan secara konsisten ini juga akan memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan dalam jangka panjang, pendengar.

0: kenapa ditiup? Kamu bikin aku sakit.
1: Hah? Sakit? Panas, makanya ditiupin. Bukan mau dibikin sakit.
0: Makanan panas tuh kan ada uapnya nih. Itu tuh mengandung air. Nah, kalau misalnya kamu tiup, nanti kandungan air dari uap makanan yang tadi tuh terus campur sama karbon dioksida dari mulut kamu, itu tuh bisa menyebabkan bakteri yang menyebar. Kamu tahu nggak nanti jadinya apa? Sakit kepala, terus juga gangguan jantung, gangguan lambung, gangguan ginjal, mual. Tahu nggak?
1: Maaf, aku kan nggak tahu.
0: Udahlah, aku nggak mau berteman sama kamu.

0: Ini mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Hah? Apa nih? Aduh, habis bensin lagi.
3: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
0: Kenapa, Mas? Mogok.
2: Rasain noh.
1: Ah, dasar lo.
4: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat si pemarah menjadi peramah.

0: Eh mas, maaf ya, gak apa-apa kan?
1: Iya mas, gak apa-apa, maafin saya juga ya.
0: Aduh, habis bensin lagi nih.
2: 5 minutes later.
1: Kenapa mas, habis bensin ya?
0: Iya nih mas.
1: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
0: Wah, terima kasih banyak ya mas, jadi ngerepotin nih.
3: Indonesia itu terkenal akan keramah-tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

ya, pokoknya sekali lagi terima kasih Anda terus bersama kami Rari Pro Satu Manado Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi ada Maudy Ayunda, Fisering dan Nila ya, sejak semakin jauh yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda. Dan semoga hari ini lagu yang saya hadirkan semuanya bisa membuat Anda jadi makin lebih semangat, tambah semangat juga pastinya bersama Pro Satu Manado, karena ada banyak informasi-informasi terlengkap yang selalu kami hadirkan di ruang dengar Anda ya. Dan nantinya pendengar, di selama hari ini kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan gitu ya, apalagi lingkungan hijau. Ini perlu terus ditanamkan sejak dini melalui pendidikan, sosialisasi, dan juga keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan pelestarian lingkungan. Jadi dengan meningkatnya kesadaran tersebut, diharapkan juga akan tumbuh rasa tanggung jawab bersama juga untuk menjaga dan merawat lingkungan agar tetap hijau, bersih, dan juga lestari. Jadi upaya ini juga pendengar, ini menjadi sangat penting karena lingkungan yang sehat ini merupakan fondasi utama juga bagi terciptanya kehidupan yang aman, nyaman, dan juga berkelanjutan. Oleh sebab itu, menjaga lingkungan hijau harus menjadi bagian dari gaya hidup dan budaya masyarakat. Jadi melalui kerjasama, kepedulian, dan tindakan nyata gitu ya, maksudnya dari seluruh elemen masyarakat, tentunya lingkungan yang hijau dan lestari ini juga bisa terus terjaga sehingga manfaatnya juga bisa dirasakan oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang. Jadi dengan lingkungan yang terpelihara dengan baik pendengar, kita tidak hanya melindungi alam, tapi juga menjaga masa depan kehidupan di bumi agar tetap harmonis, sehat, dan juga berkelanjutan ya. Oke, itu tadi beberapa informasi yang kita hadirkan di Green Radio hari ini tentang lingkungan hijau. Dan semoga hari ini bermanfaat ya, informasi yang kita hadirkan dan tambah informasi juga di ruang dengar Anda. Dan tentunya sesaat lagi pendengar akan kita hadirkan di ruang dengar Anda. Tentunya nanti akan kita hadirkan Iktisar Lintas Berita Magota Manado Gorontalo Tanata Laut ya, saat lagi di ruang dengar Anda di pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Terus bersama kami Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia dengan lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tonata Laut hari ini pendengar edisi Sabtu 20 Juni 2026. Penonton dan pendengar, kita jumpa kembali dalam itisar Lintas Berita Magota edisi hari ini Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya Yelin Salviani. Dan informasi dari RRI Manado mengawali kebersamaan kita dalam Lintas Berita Magota hari ini. Berita yang pertama pendengar, Pangdam Mayjen TNI Mirza Agus mengatakan peringatan HUT Kodam 13 Merdeka ke-68 menjadi momentum perkuat kebersamaan, profesionalisme, serta pengabdian kepada bangsa dan negara.
1: Kodam 13 Merdeka melaksanakan acara syukuran memperingati hari ulang tahun HUT ke-68 pada Rabu siang di Aula Gradika Jaya Sakti Kodam 13 Merdeka. Acara syukuran dihadiri langsung Pangdam 13 Merdeka Mayjen TNI Mirza Agus bersama Ketua Persit Kartika Chandra Kirana, Leli Mirza Agus, serta jajaran prajurit dan ASN Kodam 13 Merdeka. Mengusung tema Kodam 13 Merdeka Bersama Rakyat Indonesia Maju, peringatan HUT kali ini menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan, profesionalisme, serta pengabdian kepada bangsa dan negara. Pangdam Mayjen TNI Mirza Agus menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh keluarga besar Kodam 13 Merdeka yang telah membawa satuan ini tetap kokoh hingga memasuki usia ke-68 tahun. Pangdam berharap berbagai kegiatan yang digelar Kodam 13 Merdeka yang didukung penuh Presiden Republik Indonesia dan Kepala Staf Angkatan Darat dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Utara dan Gorontalo.
2: Pertama, kami mengucapkan syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkatnya sehingga sampai hari ini Kodam 13 Merdeka masih percaya masyarakat dan negara untuk mengawal yang pertahanan di daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan kami mulai dari Bapak Presiden, Bapak Panglima TNI dan Bapak Kepala Staf Angkatan Darat atas kepercayaannya sehingga program-program membantu masyarakat di sekitar wilayah kami sangat dibantu dengan banyak program seperti jembatan, kemudian kegiatan Dondano, kegiatan di Talau, di Sangit dan lain sebagainya, termasuk pembinaan prajurit yang terbentuk 4 batalion TP, unit TP di wilayah Gorontalo dan Sulawesi Utara.
1: Perayaan HUT ke-68 Kodam 13 Merdeka berlangsung dengan penuh keakraban, diwarnai dengan pemotongan nasi tumpeng serta pemberian penghargaan kepada prajurit berprestasi. Suasana kemeriahan HUT Kodam makin terasa saat Pangdam dan Ketua Persit ikut membawakan sejumlah lagu. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Berita selanjutnya pendengar, Wamenkumham Imipas Oto Hasibuan hadiri seminar dan sosialisasi KUHAP baru bagi mahasiswa.
3: Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Oto Hasibuan menjadi pembicara utama dalam kegiatan seminar nasional yang digelar Peradi dan Universitas Samratulangi Manado. Mengusung tema implementasi KUHP nasional dan tantangan harmonisasi KUHP dalam praktek penegakan hukum, Menko Oto Hasibuan memaparkan arah baru penegakan hukum di Indonesia, termasuk menjelaskan pentingnya pemahaman paradigma terkait penerapan dan pelaksanaan KUHP dan KUHP baru. Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Oto Hasibuan menjadi pembicara utama dalam kegiatan seminar nasional yang digelar Peradi dan Universitas Samratulangi Manado. Mengusung tema implementasi KUHP nasional dan tantangan harmonisasi KUHP dalam praktek penegakan hukum, Menko Oto Hasibuan memaparkan arah baru penegakan hukum di Indonesia, termasuk menjelaskan pentingnya pemahaman paradigma terkait penerapan dan pelaksanaan KUHP dan KUHAP baru, termasuk penerangan restoratif justice dan akses bantuan hukum khususnya kepada warga kurang mampu dan marginal.
4: Kita sekarang paling tidak bisa mengharapkan para mahasiswa, dosen, dan seluruh masyarakat di Manado ini bisa mengetahui persis bagaimana paradigma penerapan KUHP dan KUHAP di negara kita ini. Jadi yang mereka sudah saya sampaikan tadi, kalau dulu KUHP-nya dibuat oleh kolonial, sekarang ini kita sudah lakukan dengan oleh negara kita sendiri, ya. Jadi ada paradigma. Kalau dulu paradigmanya retributif, artinya pembalasan dendam, sekarang paradigmanya adalah bagaimana supaya korektif, ya, kemudian itu restoratif dan juga bisa adaptif, gitu ya. Bisa memahami, apa, bisa melihat bahwa pelaku-pelaku itu tidak harus diberikan balas dendam, tetapi dimaafkan dengan cara supaya dia insaf kembali.
3: Kegiatan seminar nasional dihadiri ratusan mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Samratulangi, pengurus dan advokat Paradi Sulawesi Utara, serta pejabat Kanwil Hukum, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Meki Kodowati, RRI Manado, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Manado, kita ke RRI Gorontalo. Sensus Ekonomi 2026 di Gorontalo resmi dimulai. Sensus yang digelar 10 tahun sekali itu akan mendata perkembangan usaha masyarakat.
5: Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Provinsi Gorontalo resmi dimulai hari ini. Kegiatan ini ditandai dengan apel pencenangan yang dipusatkan di Rumah Dinas Gubernur Gorontalo sebagai langkah awal pendataan seluruh aktivitas usaha masyarakat di daerah. Ratusan petugas sensus disiapkan untuk turun langsung ke lapangan guna mendata berbagai jenis usaha yang tersebar di kabupaten kota seprovinsi Gorontalo. Pendataan dilakukan untuk memperoleh gambaran terkini mengenai kondisi dan struktur perekonomian daerah. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan informasi yang benar dan lengkap kepada petugas sensus saat pendataan berlangsung. Sensus ekonomi merupakan kegiatan statistik berskala nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali oleh Badan Pusat Statistik. Hasilnya akan menjadi sumber data utama bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran.
6: Sesungguhnya, di balik setiap angka statistik, terdapat cerita tentang masyarakat. Pelaku usaha, tenaga kerja, dan keluarga yang menggantungkan harapan pada aktivitas ekonomi yang mereka jalankan. Oleh sebab itu, perlu saya menegaskan kembali apa yang sudah kita ikrarkan tadi agar supaya dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Dalam pendataan, baik yang dilakukan oleh petugas maupun responden yang akan diwawancarai, itu harus bersikap jujur, terbuka, apa adanya.
5: Masyarakat diminta memberikan data usaha secara jujur dan apa adanya kepada petugas sensus. Data yang dihimpun akan menjadi dasar penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Senada dengan hal ini, Kepala BPS Provinsi Gorontalo, Agus Sudibyo, mengatakan, Sensus Ekonomi 2026 di Provinsi Gorontalo ini sekaligus memperkuat komitmen dan sinergi seluruh pemangku kepentingan.
7: Mulai tanggal 15 Juni, petugas kami akan turun rumah ke rumah atau kita bicarakan door to door. Pencanangan komitmen bersama antara Pak Gubernur, Wakopimda bersama dengan pelaku usaha dengan melibatkan banyak petugas lapangan dari Pune Pelamo sama Kota Gorontalo.
5: Ia menegaskan keberhasilan sensus tidak hanya menjadi tanggung jawab BPS, tetapi memerlukan dukungan dari pemerintah daerah, instansi vertikal, pelaku usaha, media, mitra pendataan, hingga seluruh lapisan masyarakat. Taufik Usman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita selanjutnya masih dari Gorontalo. Pelaksanaan Pekan Nasional atau PENAS, Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 di Kabupaten Gorontalo dipastikan siap digelar. Kepastian tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang dihadiri Gubernur dan unsur Forkopimda.
8: Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengatakan panitia pusat bersama panitia daerah telah melakukan pengecekan seluruh lokasi yang akan digunakan selama pelaksanaan PENAS. Mulai dari arena pembukaan dan penutupan, lokasi gelar teknologi, kawasan pameran, hingga media center. Berdasarkan hasil peninjauan tersebut, Gorontalo dinyatakan siap menjadi tuan rumah pelaksanaan PENAS KTNA ke-17.
9: Sudah melakukan pengecekan tempat-tempat yang akan menjadi pusat daripada PENAS ke-17. Ada dua yang menonjol, tempat upacara dan upacara pembukaan dan penutupan. Kemudian ada lokasi gelar teknologi yang dilengkapi dengan lokasi pameran dan lain-lain, termasuk media center ini. Kami nyatakan bahwa PENAS 17 di Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, siap dilaksanakan.
8: Gubernur juga menjelaskan rangkaian kegiatan PENAS akan diisi dengan gelar teknologi pertanian, pameran, temu bisnis, pertunjukan budaya dari berbagai provinsi, hingga kunjungan ke sejumlah destinasi wisata di Gorontalo. Sementara itu, Kapolda Gorontalo Irjen Pol Widodo memastikan kesiapan pengamanan selama pelaksanaan kegiatan nasional tersebut. Sebanyak 786 personil disiapkan untuk mengamankan lokasi kegiatan, penginapan peserta, hingga jalur mobilitas tamu dan delegasi. Kapolda juga mengimbau seluruh pihak untuk menjaga kondusivitas daerah selama pelaksanaan PENAS, termasuk kepada kelompok masyarakat yang berencana menyampaikan aspirasi agar tidak mengganggu jalannya kegiatan.
9: Baik, pengamanan kami sudah siapkan, 786 sementara ya, karena masih perkembangan siapa yang datang juga ini mempengaruhi juga jumlah personil. Kami juga koordinasi dengan Danrem dan satuan lain untuk apa gabungan pengamanannya, ring 1, ring 2, ring 3. Disesuaikan juga dengan rundown yang sudah ada. Rundown sudah fix, kami bisa menetapkan penambahan lagi. Itu kemarin 786 itu masih sementara, kemungkinan masih bisa nambah. Kemudian di hotel-hotel, penginapan itu kami juga adakan pengamanan, kecuali yang di perumahan-perumahan itu ada patroli juga dari Polres. Saya menghimbau pengajuan atau pemberitahuan unjuk rasa sudah ada beberapa, kemarin terakhir sudah empat. Diharapkan, saya himbau kalau bisa demonya jangan di lingkungan tempat kita semua berkumpul, karena masyarakat pun mereka sedang menikmati momen ini, jangan sampai mereka bersinggungan dengan para pengunjuk rasa. Memang unjuk rasa itu hak semua warga negara, tapi tolong dilihat kapan momen yang tepat dan di mana tempatnya. Kami tetap akan menjaga mengamankan agar unjuk rasa pun berjalan dengan tertib dan lancar. Tidak menghalangi, tidak melarang. Kami mengamankan dan menjaga rekan-rekan teman-teman yang akan unjuk rasa. Bahwa tadi bahwa lihat tempatnya, jangan sampai mengganggu kehikmatan acara kita semua. Ini acara rakyat semua nih, soal NKRI ada di sini. Jangan dirusak dengan adanya unjuk rasa-unjuk rasa memang tentunya akan mengganggu.
8: Di sisi lain, Bupati Gorontalo Sofyan Puhi menilai PENAS menjadi momentum penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekaligus memperkenalkan potensi daerah kepada peserta dari seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Gorontalo juga telah menyiapkan sekitar 6.000 homestay untuk mendukung kebutuhan akomodasi peserta.
10: Ya, terima kasih. Yang pertama kami terima kasih buat Pak Gubernur, KTNA, pemerintah pusat yang telah menetapkan Provinsi Gorontalo, lebih khusus lagi Kabupaten Gorontalo sebagai tuan rumah. Ini luar biasa. Bayangkan kalau kita ngantri 500-an kabupaten kota, kapan lagi kita dapat? Mungkin 100 tahun lebih. Nah, ini kita manfaatkan pertama, pasti bahwa ketika tamu ada datang, maka pasti ada geliat ekonomi yang akan terjadi di sini. Dan itu pasti hari ini saja sudah mulai kelihatan. Kemudian yang kedua, infrastruktur yang ada di lingkungan pelaksanaan kegiatan ini sudah dibenahi semua oleh pemerintah pusat atau pemerintah provinsi dan seluruh ya, ini tiga ini merupakan satu hal yang merupakan kebanggaan kami. Tapi ini kebanggaan dan tantangan. Artinya kepada masyarakat Kabupaten Gorontalo, kami harap mari kita bersama-sama berkunjung ke sini sekaligus kita bisa menikmati PENAS ini yang 4 tahunan ya, kedua ya, dilaksanakan dan mari kita menjaga bersama kelangsungan keamanan kegiatan ini sebagaimana himbauan Pak Kapolda. Terima kasih. Untuk homestay kami dipercayakan mengelola homestay, kami sudah siap, kami siapkan 6.000 homestay. Rumah penduduk itu sudah siap semua, tetapi mau digunakan atau tidak tergantung peserta yang datang. Kami fokuskan di Limpopo, setelah itu bergeser ke Limpopo Barat, ke Telaga Biru, seterusnya sampai dengan Telaga Jaya. Ada 5 kecamatan kami siapkan. Seluruhnya sudah siap, tuan rumah juga siap dengan fasilitas yang dimiliki oleh tuan rumah.
8: PENAS Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 dijadwalkan berlangsung pada tanggal 20 hingga 25 Juni mendatang di Limpopo, Kabupaten Gorontalo. Selain menjadi ajang silaturahmi petani dan nelayan se-Indonesia, kegiatan ini juga diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal. Dari Gorontalo, Yasiransa Mahmud, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita menuju ke RRI Tahuna. Pendengar, sistem penerimaan murid baru tahun 2026 mengutamakan domisili.
11: Penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 diatur dengan Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 tentang sistem penerimaan murid baru. Samping itu juga dikuatkan dengan keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe nomor 118 tahun 2026 tentang petunjuk teknis sistem penerimaan murid baru untuk jenjang TK, SD, dan SMP. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Juli Manangkalangi, diwawancarai RRI Rabu 10 Juni 2026 mengatakan, untuk penerimaan murid baru tahun ini tidak ada perubahan cukup besar. Alasannya karena jalurnya masih sama, yaitu jalur domisili, prestasi, mutasi orang tua, dan afirmasi. Namun yang agak berbeda dari tahun sebelumnya, untuk sistem penerimaan murid baru tahun ini lebih diprioritaskan untuk jalur domisili.
12: Jadi penerimaan murid baru ini diprioritaskan dulu jalur domisili. Jangan dulu menerima jalur yang lain. Jadi sepanjang kuota untuk jalur domisili itu masih tersedia, kepala sekolah tidak diperkenankan membuka misalnya jalur prestasi, jalur mutasi, dan lain-lain.
11: Lanjut dikatakannya, berdasarkan petunjuk teknis Bupati sangat jelas terkait penerimaan murid baru mengatur jumlah rombongan belajar dan domisili. Dan hal ini sudah dianalisa oleh pihak Dinas Pendidikan Kebudayaan Sangihe secara berjenjang mulai dari TK, SD, dan SMP. Alexander Dalenggade melaporkan.
0: Bupati Kepulauan Sangihe, Mikael Tungari, mengatakan inovasi menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik meskipun pemerintah daerah menghadapi berbagai keterbatasan sumber daya.
13: Bupati Kepulauan Sangihe Mikael Tungari menyampaikan bahwa inovasi menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik meskipun pemerintah daerah menghadapi berbagai keterbatasan sumber daya. Pernyataan tersebut disampaikan Mikael Tungari pada acara pelantikan dan pengambilan sumpah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Sangihe di ruang serbaguna rumah jabatan Bupati belum lama ini. Menurutnya kondisi keterbatasan tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan, melainkan harus menjadi tantangan yang mendorong lahir akhirnya berbagai terobosan baru.
14: Dalam kondisi pemerintahan saat ini, kita diharapkan pada tuntutan efisiensi, optimalisasi sumber daya, maka inovasi menjadi sebuah keharusan. Saya ingin menegaskan bahwa inovasi bukanlah sesuatu yang dilakukan ketika kondisi organisasi berada dalam keadaan normal dan seluruh sumber daya tersedia secara berlimpah. Dalam kondisi seperti itu, setiap orang dapat menjalankan program dan kegiatan sebagaimana biasanya. Justru dalam kondisi keterbatasan, kemampuan seseorang pemimpin akan terlihat. Kemampuan untuk melihat peluang di tengah keterbatasan, menghadirkan terobosan, menemukan cara kerja yang lebih efektif.
13: Tungari menjelaskan bahwa kemampuan seseorang memimpin akan terlihat ketika mampu menemukan peluang di tengah keterbatasan serta menghadirkan solusi yang efektif dan tepat. Selain itu, kemampuan memanfaatkan sumber daya yang terbatas secara maksimal akan menjadi nilai tambah bagi seorang pemimpin organisasi dalam menghasilkan pelayanan yang lebih optimal dan bermanfaat. Jumel Johannes melaporkan.
0: Dari tahunnya kita menuju ke tanah laut. Aksi nekat tiga wanita yang membobol sebuah warung di Melangguane Timur akhirnya berujung jeruji besi.
15: Tim Unit Reaksi Cepat URC bersama Unit Peter Satuan Reskrim Polres Kepulauan Talaut berhasil mengamankan tiga wanita terduga pelaku pencurian sebuah warung di Kelurahan Melongwane Timur, Kecamatan Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut. Penangkapan dilakukan pada Selasa dini hari tadi, sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia bagian tengah. Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Ari Sulistyo Nugroho melalui Kasat Reskrim Ibtu Glenn Cedamar mengungkapkan aksi pencurian ini duga dilakukan dalam dua waktu berbeda, yakni pada Minggu siang 7 Juni dan Minggu dini hari 14 Juni kemarin. Modus para pelaku tergolong nekat, yakni masuk ke dalam warung korban dengan cara memanjat. Mereka kemudian menggasa uang tunai sebesar Rp14.500.000 yang disimpan di dalam dompet di atas meja kasir. Dari total kerugian belasan juta rupiah tersebut, polisi berhasil menyita sisa uang tunai sebesar Rp2.000.000, satu unit handphone, belasan lembar pakaian, serta bahan pokok mulai dari beras, mie instan, hingga minyak goreng.
16: Laporan warga yang telah kami terima, kami tindak lanjuti dan saat ini telah kami amankan tiga orang yang diduga pelaku. Dan saat ini penyidik masih melakukan proses pendalaman, masih melakukan penyelidikan, mengumpulkan bukti-bukti lain. Sehingga kami bisa mendapatkan alat bukti yang cukup untuk dapat mentersangkakan atau meningkatkan perkara ini pada tingkat penyidikan. Demikian yang dapat kami jelaskan. Terima kasih dan selamat siang buat kita semua.
15: Ketiga pelaku diketahui berinisial NL berusia 16 tahun, AW 17 tahun, dan DNH berusia 25 tahun yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Saat ini ketiga pelaku bersama sejumlah barang bukti telah diamankan di Mapolres Kepulauan Talaut. Para pelaku ini terancam pasal pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih berita dari tanah laut dan sekaligus berita terakhir kita di Lintas Berita Magota. Dampak kenaikan dolar dan biaya angkutan barang ke daerah yang tergolong tinggi menjadi pemicu kenaikan barang di daerah, termasuk di Kabupaten Kepulauan Talaut.
17: Menekan inflasi dari dampak sejumlah bahan pokok dan pangan terjadi kenaikan dan naiknya kurs dolar terhadap rupiah, pemerintah kabupaten terus mendorong pertanian daerah untuk lebih digerakkan, khususnya pada program menanam yang sudah dilakukan pemerintah Talaut kepada petani dan masyarakat pada umumnya. Welitita, Bupati Kepulauan Talaut, mengakui dampak kenaikan dolar dan biaya angkutan barang ke daerah yang tergolong tinggi menjadi pemicu kenaikan barang di daerah pada aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pada kehidupan keseharian masyarakat sendiri. Meski angkutan transportasi yang dibantu oleh pemerintah pusat melalui tol laut tidak bisa mengcover jumlah pengiriman barang pada umumnya, pada angkutan tol ini menurut Bupati, kebutuhan pokok atau yang utama yakni pangan, beras, dan komoditas minyak goreng menjadi suplai utama yang masuk di daerah pada kebutuhan masyarakat tersebut.
18: Kalau masalah harga di daerah kita ini tergantung dari pusat. Karena pertama kita di daerah sini kendalanya di angkutan. pertama. Kedua, apa sebab barang-barang ini naik? Karena dolar juga. Kemarin dolar baru di angka 17, sekarang sudah 18 lebih. Itu banyak yang pakai pembungkus plastik. Jadi usaha pemerintah untuk menekan inflasi ini, ya saya sudah berusaha untuk masyarakat tanam merica. Macam merica sekarang kan cabai itu naik, bantuan juga dari pemerintah untuk semacam minyak goreng sama beras. Ya, sedari kemampuan kita untuk di daerah sini kan untuk menekan juga memang terbatas. Penekanan kita ini tinggal minta bantu dari pusat, Pak, kalau memang ada kiranya ada penurunan harga di daerah itu. Kita cuma bisa berusaha dengan hasil yang ada di talaut. Artinya ditanam sendiri. Tapi kalau memang mesti melebihi harga pasar yang ada di, kayak di Manado di sini harus lebih murah, itu nonsen juga saya kira.
17: Dia pun mengakui sekarang untuk melakukan perubahan lebih agar harga di talaut lebih menurun masih perlu butuh waktu panjang untuk mengaturnya. Namun ketersediaan pangan dan diikuti bahan pokok lainnya menjadi paling utama dilakukan pemerintah kabupaten di tengah kondisi ekonomi negara terjadi perubahan akibat kenaikan kurs dolar tersebut. Demikian Hendra Asak melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tohonete Laut sepekan hari ini di edisi Sabtu 20 Juni 2026. Saya Lin Salviani, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat sore.
19: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.

channel informasi dan inspirasi. Pro 1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bro, bangun bro.
1: Kita di mana John?
0: Kita di rumah sakit bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi ibu kamu John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

Ya, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di hari ini masih di Manado sore, dan nanti kita jelang azan maghrib untuk kota Manado dan sekitarnya nanti di pukul 17:49 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, kumandang azan maghrib untuk hari ini untuk kota Manado dan sekitarnya di hari Sabtu 20 Juni 2026 di pukul 17:49 waktu Indonesia Tengah. Dan sebelum kita kumandangkan azan maghrib untuk kota Manado dan sekitarnya, pendengar, kita hadirkan musik religi Islami di ruang dengar Anda.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Kaum muslimin dan muslimah, iblis berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, saya memohon kepada Allah agar saya punya rumah, maka kamar mandi adalah rumah saya. Saya mohon agar saya punya masjid, akhirnya pasar adalah masjid saya. Saya memohon agar saya punya Al-Quran, maka syair adalah Quranku. Saya memohon agar saya punya adzan, maka trompet adalah adzanku. Saya memohon agar punya tempat tidur, maka orang mabuk adalah tempat tidurku. Saya memohon agar diberi teman-teman dekat, maka orang yang menginfakkan hartanya untuk kemaksiatan adalah teman dekatku." Dalam surah Al-Isra ayat 27, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara syaitan, dan syaitan itu adalah yang sangat ingkar kepada Tuhannya.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami Radio Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi di sore hari ini, masih di Manado sore, dan masih bersama saya Lin Sylviani akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Tentunya saat menjalankan salat maghrib untuk umat muslim dimanapun Anda berada, dan tentunya masih di Manado sore, ada banyak informasi-informasi terlengkap juga yang akan terus kami hadirkan untuk menemani Anda. Dan di sore hari ini juga nanti ada informasi-informasi terlengkap juga yang akan terus kami hadirkan untuk Anda pendengar.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, terima kasih pendengarannya terus bersama kami Rari Pro Satu Manado Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi ada Mita Tanpa Melodi yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda ya. Dan yang pasti semoga hari ini dimakin lebih semangat terus, apalagi yang terus mendengarkan Pro Satu Manado, apapun yang Anda kerjakan juga semoga semuanya dilancarkan ya. Oke, pendengar, memiliki daya tahan tubuh yang prima ini bukanlah hal yang mustahil gitu ya. Karena menurut informasi yang dikutip dari laman resmi Kementerian Kesehatan kemkes.go.id, kunci utamanya terletak pada konsistensi menjaga 4 pilar dasar kesehatan, yaitu nutrisi seimbang, olahraga teratur, tidur cukup, dan juga manajemen stres. Jadi penerapan kebiasaan sederhana ini juga diketahui bisa mengaktifkan sistem kekebalan tubuh secara alami, pendengar. Nah, namun rutinitas harian yang padat seringkali juga membuat tubuh terasa lebih cepat lelah dan semangat pun juga menurun. Tidak jarang, meski sudah menjaga pola makan dan berolahraga, stamina yang hilang pun juga memang belum sepenuhnya pulih gitu ya. Jadi disinilah peran makanan dan minuman penambah stamina ini bisa menjadi solusi juga yang tepat untuk mengembalikan energi setelah beraktivitas berat. Jadi berdasarkan dasar pola hidup sehat yang mencakup olahraga rutin, asupan gizi seimbang, dan tidur berkualitas adalah pondasi utama juga menjaga energi. Jadi sebagai dukungan tambahan, konsumsi multivitamin penambah stamina ini juga bisa dipertimbangkan agar tubuh tidak mudah lelah. Jadi meski demikian, juga masyarakat dihimbau untuk teliti sebelum membeli suplemen penambah energi, terutama dengan memeriksa kandungan nutrisi yang tertera di dalamnya. Nah, baik yang bersifat alami maupun medis ya, produk penambah stamina ini juga berfungsi mengusir rasa lelah dan juga membuat tubuh kembali bugar. Jadi stamina yang baik tidak hanya menjaga daya tahan tubuh tetapi juga mendukung produktivitas kerja sehari-hari. Nah, tapi sebaliknya gitu ya, stamina yang kurang optimal ini juga bisa disebabkan oleh berbagai faktor gitu ya, mulai dari aktivitas fisik berlebihan, stres, kekurangan gizi, pola tidur buruk, hingga dampak penyakit tertentu. Dan kondisi ini juga seringkali dianggap sepele ya, padahal dampaknya cukup mengganggu aktivitas juga. Tanda-tandanya meliputi penurunan konsentrasi, rasa kantuk berlebihan, tubuh terasa lemas, perubahan suasana hati, hingga gangguan penglihatan. Jadi kayaknya gak heran ya kalau banyak orang mengandalkan suplemen multivitamin dan minuman berenergi sebagai penunjang aktivitas. Nah, lalu kapan waktu yang tepat untuk mengkonsumsinya? Tentunya di sini ada beberapa hal yang disarankan gitu ya. Jadi soal olahraga intens, konsumsi disarankan sarankan jika kita olahraga lebih dari 60 menit, aktivitas berat ini tuh membuat tubuh kehilangan cairan dan juga elektrolit, sehingga asupan tambahan juga bisa mencegah kelelahan ekstrim. Sebaiknya untuk olahraga ringan di bawah 60 menit, air putih saja sudah cukup untuk mengembalikan cairan tubuh kita. Dan saat aktivitas sangat padat, ketika jadwal harian juga sangat padat dan menguras tenaga, suplemen atau minuman berenergi ini bisa dikonsumsi agar stamina tetap terjaga. Nah, hal ini juga membantu pekerjaan tetap bisa diselesaikan dengan efektif meski tubuh mulai terasa lelah. Dan kemudian perjalanan jauh atau aktivitas khusus produk penambah stamina ini juga bermanfaat ya saat melakukan kegiatan yang membutuhkan energi ekstra. Jadi seperti mengemudi jarak jauh, perjalanan malam, kegiatan touring, atau aktivitas berat lainnya. Meskipun bermanfaat, ada aturan penting juga agar konsumsi produk ini juga aman dan efektif gitu ya. Jadi pilih produk dengan kandungan yang jelas dan tidak menimbulkan efek samping. Hindari

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pasti kita pernah mendengar orang menyebut bingkisan dengan sebutan parcel atau dengan sebutan hampers. Mana yang benar? Parcel adalah kata dari bahasa Inggris yang artinya sesuatu yang sudah dibungkus. Kalau di Inggris, simpelnya parcel itu paket, bukan bingkisan dalam keranjang. Nah, kalau bingkisan dalam keranjang itu disebutnya hampers. Karena hampers itu bahasa Inggris dari bingkisan atau keranjang. Tapi itu di luar negeri. Karena kalau di Indonesia, parcel

0: parcel sama hampers itu jadi satu. Sebutannya parcel pakai S bukan pakai C. Karena dalam KBBI sendiri, parcel adalah bingkisan yang ditata dalam keranjang.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara. Hey!

0: Kenapa ditiup? Kamu mau bikin aku sakit?
1: Hah? Sakit? Panas makanya ditiupin, bukan mau dibikin sakit.
0: Makanan panas tuh kan ada uapnya nih. Itu tuh mengandung air. Nah, kalau misalnya kamu tiup, nanti kandungan air dari uap makanan yang tadi tuh terus campur sama karbon dioksida dari mulut kamu, itu tuh bisa menyebabkan bakteri yang menyebar. Kamu tahu nggak nanti jadinya apa? Sakit kepala, terus juga gangguan jantung, gangguan lambung, gangguan ginjal, mual, tahu nggak?
1: Maaf, aku kan nggak tahu.
0: Udahlah, aku nggak mau berteman.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, terima kasih pendengar Anda terus bersama Pro 1 Monedo Channel Informasi dan Inspirasi. Di hari ini masih bersama saya Elin Solviani yang akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan di hari ini selamat menikmati akhir pekan Anda, selamat menikmati malam minggu Anda gitu ya, bersama dengan orang-orang terkasih. Dan semoga hari ini juga tambah semangat, tetap jaga kondisi. Jangan lupa dini hari nanti ya, di hari Minggu 21 Juni di pukul 1 ya waktu Indonesia Tengah. Tentunya nanti jangan sampai lewatkan pertandingan Belanda ya, pertandingan Piala Dunia 2026 Belanda versus Swedia. Tentunya ini fase grup F gitu ya, dari Stadion Houston. Dan tentunya dini hari nanti di pukul 1 waktu Indonesia Tengah. Dan juga esok ada Jerman versus Pantai Gading gitu ya, fase grup ini ya, fase grup E dari Stadion Toronto. Kemudian juga ada pertandingan sepak bola Ecuador versus Curaçao, grup A gitu ya, dari Stadion Kansas City. Dan tentunya di pukul 12 waktu Indonesia Tengah ada Tunisia versus Jepang besok ya. Jangan lupa, ini fase grup F dari Stadion Monterrey. Kemudian di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah esok hari, hari Minggu 21 Juni akan dihadirkan pertandingan Spanyol versus Arab Saudi gitu ya, fase grup H dari Stadion Atlanta. Waduh, pokoknya seru-seru ya untuk pertandingan bola. Jangan lewatkan dini hari nanti Belanda versus Swedia ya. Ya, masih untuk Anda semua tetap terus bersama Pro 1 Monedo, kanal informasi dan inspirasi. Saat lagi di Monedo Sore akan kita hadirkan drama radio di ruang dengan Anda. Dan kali ini dengan judul Kongsi di Balik Stempel, salah satu produksi drama radio dari RRI Bukit Tinggi gitu ya. Sekali lagi judulnya Kongsi di Balik Stempel. Jadi untuk Anda semua tetap terus bersama Pro 1 Monedo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Papi. Mami habis belanja lagi nih. Aduh, tadi Mami berhasil rebut tas ini dari cewek rempong sekaya. Emang ya, kalau yang begini Mami deh jagonya.
1: Iya.
0: Ih, punya suami tapi berasa ngomong sama tembok. Ya udahlah, terserah. Sanagi kumpulin duit lebih banyak lagi biar Mami bisa shopping terus ya, Pi.
1: Aduh, kenapa lagi sih tua bangka ini? Nelpon aku. Mau minta uang buat apa lagi dia sekarang nih? Halo.
2: Assalamualaikum, Nak. Bagaimana kabarmu? Sehat kan?
1: Waalaikumsalam. Udahlah, Bu. Nggak usah banyak basa-basi. Butuh berapa sekarang, ha? Cepat, aku sedang sibuk nih.
2: Ibu hanya ingin tahu keadaanmu, Nak. Sudah lama sekali kamu tidak menghubungi ibu. Sekaligus, ibu mau kembalikan pinjamannya waktu itu. Nanti, ibu minta tolong Sofian transferkan ya. Maaf, ibu baru bisa kembalikan uangmu sekarang. Ibu...
1: Bilang Sofian, jangan lama-lama. Terus... Halo, Bu!
0: Pi, papi yang sabar ya. Ya, ibu kan orangnya agak baik gitu ya. Ya mudah-mudahan husnul khotimah deh.
1: Ah, udahlah. Tidak usah sok menghibur kamu ya. Kematian itu kan hal yang pasti. Ya, jadi ya sudah. Tidak usah dibesar-besarkan.
3: Selamat pagi, Bapak Alan Kusuma. Anda harus ikut kami ke kantor polisi sekarang juga.
1: Loh, ada apa ini?
0: Hah? Ada apa ini, Pak? Kenapa suami saya harus dibawa ke kantor polisi? Ah, memangnya dia salah apa? Lepas, Pak, lepas!
3: Suami Anda diduga melakukan tindakan korupsi yang melibatkan 3 perusahaan lainnya sebagai rekanan. Kami harus segera melakukan interogasi mendalam atas kasus ini.
0: Gak mungkin suami saya korupsi. Dia itu memang punya banyak uang dari dulunya loh, Pak. Itu semua hasil kerja kerasnya banting tulang tak kenal waktu selama ini. Gak mungkin lah. Lepaskan suami saya.
1: Iya, Pak. Betul yang dikatakan istri saya tadi, Pak. Saya tidak melakukan apapun seperti yang Bapak katakan tadi. Ini pasti salah paham, Pak. Kita bicarakan baik-baik aja ya, Pak ya.
3: Pak Alan?
1: Iya.
3: Anda bisa menyampaikan semuanya nanti di kantor polisi. Sekarang kami mohon kerjasamanya untuk ikut kami sekarang juga.
0: Papi! Jangan tinggalin Mami! Aduh, gimana nasib Mami kalau Papi di penjara? Papi!
4: Satu, menyatakan terdakwa Alan Kusuma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer. Dua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Alan Kusuma dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan.
0: Papi, Mami gak rela semua barang mewah Mami dirampas dari Mami. Mereka gak berhak, Pi. Ih, kenapa sih Papi tega bikin Mami jatuh miskin begini? Mami gak ikhlas, Pi. Mami gak ikhlas.
1: Kalau bukan gara-gara keinginan kamu yang setinggi langit itu, aku tidak akan pernah mendekam di penjara. Dasar wanita matre yang tak tahu diri.
3: Mohon beri jalan. Anda bisa melanjutkan pembicaraan dengan suami Anda di penjara nanti.
0: Oh.
4: Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Kongsi di Balik Stempel, karya Mutia Utami.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi. Di sore hari ini tadi kita sudah hadirkan drama radio di ruang dengan Anda pendengar dengan judul Kongsi di Balik Stempel ya, produksi dari RRI Bukit Tinggi. Dan tentunya setelah ini di pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah pendengar, nanti akan kita hadirkan di ruang dengan Anda mimbar agama Kristen gitu ya. Ada banyak gedung pujian yang pastinya untuk pemeluk agama Kristen dimana-mana berada, sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti di pukul 20 akan kita hadirkan warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan selanjutnya juga akan kita hadirkan nanti ada Manado Malam gitu ya, nanti bersama Michael Chia yang kamar-kamarnya Anda pendengar sampai nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Baik, saya Elin Solviani langsung undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih buat semuanya yang terus mendengarkan Pro 1 Manado. Dan selain ini kita hadirkan mimbar agama Kristen di ruang dengar Anda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ma, tadi di sekolah ada teman yang nanya, kenapa sih Nael masih main sama Dika? Padahal dia beda agama.
1: Terus Nael jawab apa?
0: Aku bilang, karena kita berteman. Tapi, Nael pikir-pikir, benar juga ya, Ma. Kenapa ya kita bisa dekat, padahal kan beda.
1: Nak, justru karena kita beda, kita jadi belajar saling memahami. Agama itu jalan menuju kebaikan, tapi toleransi itu jembatannya.
0: Oh gitu ya, Ma. Berarti kita tetap bisa setujuan walau jalannya beda.
1: Tepat sekali. Kita ini saudara sebangsa. Merawat perbedaan adalah bagian dari ibadah kita juga. Toleransi bukan berarti menyerah pada keyakinan, tapi membuka hati untuk menghormati perbedaan.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VEB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi.
2: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi.
0: KPK sita barang bukti elektronik dan dokumen dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Panitia pembukaan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar NU di Kediri kerahkan 400 personil pengamanan. Amerika Serikat dan Qatar kaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. KPK menyita barang bukti elektronik dan dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi WNA di Kementerian Keimigrasi dan Pemasyarakatan. Penyitaan dilakukan usai penggeledahan di 3 lokasi di Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Selengkapnya, Khairul Umam melaporkan.
1: Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyitaan barang bukti elektronik dan sejumlah dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Penyitaan dilakukan usai penyidik KPK melakukan penggeledahan di 3 lokasi yang berlokasi di wilayah Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan berlangsung dari tanggal 17 hingga 19 Juni di 3 lokasi yang berada di Bali. Ketiga lokasi tersebut yakni kantor PT Visa M4 Bali, CV Visa Agung Bali, Teratai Promanende, dan kantor imigrasi kelas 1 Denpasar Bali. Menurut Budi, barang bukti yang disita akan dianalisis lebih lanjut untuk mendukung pembuktian perkara. Penyidikan berupaya mengungkap secara terang dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pemerasan maupun gratifikasi.
1: Lanjutan penyidikan perkara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah Bali, di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VEB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi Denpasar. Dalam serangkaian kegiatan penggeledahan ini, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen. Tentunya barang bukti yang diamankan dan disita tersebut nantinya akan dilakukan analisis oleh penyidik untuk membantu mengungkap perkara ini menjadi terang.
3: Sementara itu, Silmi Karim yang diperiksa KPK pada Jumat kemarin memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait dengan hasil pemeriksaan penyidik KPK terhadap dirinya.
4: Halo Pak Silmi, selamat siang Pak Silmi.
5: Orang yang 100 juta perbankan itu benar nggak sih Pak? Sampai sana Bapak Pak.
3: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 8 tersangka. Tak hanya Silmi yang ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka. Satu adalah Silmi Karim selaku Wamen Imipas, Safar Muhammad selaku PLT Dirjen Imigrasi tahun 2024-2025, Jaya Saputra selaku Kakanwil Dirjen Imigrasi Jawa Barat, Tesar Bayu Setiaji Kasubdit Alih Status Izin Tinggal, Bagus Pramantya Kasubdit Direktorat Izin Tinggal, Ronat Arman Abdullah selaku Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Juniadi Sri Prambyodi Ketua Tim Alih Status ITAS, dan Gusti Bernardiansah selaku staf subdirektorat izin tinggal. Kedelapan tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf E kecil tentang pemerasan dan atau pasal 12B tentang gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mem- Mengantisipasi kerawanan, panitia pembukaan musyawarah nasional dan konferensi besar atau Munas Konbas NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
6: Sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai potensi kerawanan, panitia pembukaan Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personel pengamanan. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Keamanan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Munas Konbes Nahdlatul Ulama tahun 2026, Muhammad Nabil Harun atau Gus Nabil, pada konferensi pers hari ini. Ia menyebutkan bahwa ratusan personel tersebut meliputi anggota Banser, Ansor, Pasukan Inti Pagar Nusa, CBP IPNU, KPP IPPNU, dan Garda Fatayat. Tak hanya itu, akhirnya juga diperkuat dengan bantuan pengamanan dari anggota TNI dan juga Polri.
2: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi. Dan sejauh ini sudah terdata dengan baik. Ada 4 ring pengamanan, mulai ring 4, ring 3, ring 2, dan ring 1 tentunya dilakukan proses diri.
6: Pada Munas Konbes NU kali ini juga dilakukan sistem pengamanan yang dirancang ketat, mulai dari pengamanan terbuka dan tertutup. Bahkan tercatat ada 6 titik pos pengamanan yang tersebar di beberapa wilayah di Kediri. Sementara itu, Ketua Organizing Committee Munas Konbes NU 2026 dan Sekjen PPNU, Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam Munas Konbes ini, sesuai rencana akan dihadiri ribuan masyayikh NU dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan termasuk pada acara pembukaan dan kegiatan penutupan yang digelar di Bangkalan Madura akan dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
7: Pada dasarnya, di samping ada undangan-undangan ke dalam, undangan-undangan dari daerah, pengurus-pengurus NU, tapi juga ada undangan-undangan untuk tokoh-tokoh, ormas-ormas yang mungkin punya kesempatan hadir di pembukaan.
6: Lebih lanjut, para peserta yang tiba di Kediri ini bisa melakukan registrasi di 5 hotel yang telah disiapkan panitia sesuai dengan pembagian kamar mereka. Ayu Citra melaporkan.
0: Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kembali menggelar IKA LUIN Award 2026. Ajang ini menjadi bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan,
9: Ketua Umum Ikatan Alumni UIN atau IKAL UIN Syarif Hidayatullah Jakarta TBAC Hasan Syadzili mengatakan, IKAL UIN Award 2026 merupakan penyelenggaraan ketiga setelah sebelumnya digelar pada 2022 dan 2024. Menurutnya, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia juga menyebut banyak alumni IAIN dan UIN yang bekerja tanpa publikasi, namun memberi manfaat bagi bangsa dan kemanusiaan.
8: Tetapi juga banyak di antara alumni-alumni IAIN, alumni UIN yang bekerja secara tanpa pamrih, tanpa publikasi, tetapi justru mereka sangat bermanfaat, bukan saja bagi bangsa, tetapi juga bagi kemanusiaan.
9: Sementara itu, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Asep Saipudin Jahar menyambut baik pelaksanaan penghargaan tersebut dan menilai kegiatan itu menjadi momentum penting bagi kampus maupun alumni. Rektor juga mengajak para alumni memperkuat kolaborasi untuk mendukung pengembangan keilmuan, usaha, serta program beasiswa bagi mahasiswa.
8: Semoga ini bisa kita wujudkan ke depan, karena alumni memiliki peran penting di dalam konteks pengembangan UIN. Dan kita insya Allah sebentar lagi juga akan bertransformasi menjadi lembaga yang tentu berada di dalam wilayah publik, sebagaimana harapan kita ke depan kemajuan UIN terus berada di garis terdepan.
9: Adapun ratusan nominasi dari publik masuk dalam proses seleksi IKAL UIN Award 2026. Mengusung tema Inspiring Legacy Empowering Nation, penghargaan ini diharapkan dapat mendorong alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pelaku usaha kecil, menengah, dan juga besar diminta untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026. Laporannya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
10: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi
11: pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur. Mendorong pelaku usaha kecil, menengah, dan besar untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Keterlibatan dunia usaha dinilai sangat penting karena data yang dihimpun akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan arah pengembangan ekonomi daerah maupun nasional. Ajakan tersebut disampaikan oleh staf ahli Bupati Kota Waringin Timur bidang pemerintahan hukum dan politik, Rapi Kriswandi. Lantaran keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi para pelaku usaha dalam memberikan data yang lengkap dan akurat. Data tersebut nantinya menjadi landasan penting dalam penyusunan berbagai kebijakan ekonomi.
10: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi ekonomi Kota Timur, karena bagaimanapun suatu daerah untuk melakukan suatu kebijakan, baik perencanaan maupun pembangunan, tentu memerlukan data yang akurat.
11: Sementara itu, Ketua Pelaksana SE 2026 BPS Kalimantan Tengah Silvia Sari mengungkapkan, berdasarkan hasil sensus ekonomi pada 2016 lalu, tercatat sebanyak 237.912 usaha di Kalimantan Tengah, di mana mayoritas terkonsentrasi di Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, Kapuas, dan Kota Palangkaraya. Uniknya, sebesar 98,42% dari total tersebut merupakan skala usaha mikro kecil atau UMK yang menjadi roda penggerak utama ekonomi Bumi Tambun Bungai dengan dominasi pada sektor perdagangan.
12: 27.092 usaha itu 98,52% itu ternyata berskala UMK, mikro kecil. Jadi usaha-usaha berskala UMK itu yang menggerakkan perekonomian Kalimantan Tengah. Besar,
11: sedangkan salah seorang pelaku UMKM bidang kuliner di Kota Palangkaraya bernama Lia mengakui mendapat sejumlah pertanyaan dari petugas sensus ekonomi saat proses pendataan berlangsung. Pertanyaan yang diajukan mencakup identitas usaha, jumlah tenaga kerja, omset, hingga kondisi usaha yang dijalankan.
13: Saya mulai melakukan UMKM itu dari tahun 2017. Asal awal mula saya mendirikan usaha itu awalnya pesanan-pesanan catering atau ini pokoknya yang berbau dengan kuliner begitu ya.
11: SE 2026 dilaksanakan pada tahun 2026 dengan pendataan lapangan berlangsung Mei hingga Agustus 2026 oleh petugas BPS, mencakup berbagai jenis usaha di luar sektor pertanian. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Tari Pagelu Tua menjadi tari pembuka dalam event Toraja Magelu yang berlangsung 19 hingga 20 Juni di alun-alun Kota Rantepau, Kabupaten Toraja Utara. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Karnila Kandi.

0: Ratusan penari yang terdiri atas para pelajar se-Kabupaten Toraja Utara mulai tingkat TK hingga SMA dengan gemulai menarikan tari Pagi Lutua di alun-alun kota Rantepao. Tarian ini menjadi pembuka event Toraja Magelu yang dilaksanakan Masata dan Pemda Toraja Utara. Selain para pelajar, nampak ketua TPPKK, anggota DPRD Toraja Utara, serta sejumlah kepala OPD turut menari dengan mengenakan pakaian adat Toraja lengkap. Ketua Masyarakat Sadar Wisata Masata Toraja Utara, Damayanti Bati, saat ditemui RRI di alun-alun Rantepao, menuturkan, tarian ini dihadirkan sebagai pengingat bagi generasi muda.
1: Ya, sengaja kita tampilkan di awal sebagai pembuka, supaya mengingatkan generasi muda, supaya tidak meninggalkan tradisi budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Walaupun generasi muda boleh berkreasi, membuat tari kreasi, tapi harus ingat akarnya dari mana, yaitu dari Pagi Lutua.
0: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Bupati Toraja Utara Frederick Victor Palimbong mengatakan event Toraja Magelu yang masuk dalam karisma event Nusantara Kementerian Pariwisata menjadikan Toraja semakin dikenal luas.
2: Dari Toraja Magelu, event yang sudah terdaftar resmi dalam kalender event Nusantara atau KEN, dan ini sebagai bukti bahwa kekayaan budaya Toraja Utara mendapat perhatian secara nasional, dan kita juga bergembira bahwa banyak wisatawan mancanegara yang boleh menyaksikan penampilan siang hari ini. Dan ini adalah penampilan pembuka. Akan ada beberapa tarian yang dipersembahkan dari berbagai daerah. Tamu-tamu kita, penari-penari dari seluruh daerah atau sebagian besar yang berpartisipasi, mulai dari Sumatera, Kalimantan, dari Banggai, sudah hadir di Toraja Utara. Saya mengajak kita semua untuk menyaksikan penampilan mereka selama dua hari di sini.
0: Selain menghadirkan tari Pagi Lutua, berbagai tari kreasi modern dari berbagai kabupaten dan kota juga turut dihadirkan dalam kegiatan yang berlangsung selama dua hari di alun-alun Rantepao ini. Dari Kabupaten Toraja Utara, Karnila Kandi melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali info haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh mengajak jemaah untuk menjaga nilai-nilai kemabruran yang telah dibangun selama berada di Tanah Suci. Kemabruran harus dirawat dengan akhlak yang baik dan kepedulian sosial. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
5: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Ulfa Segap, mengingatkan jemaah haji Indonesia agar terus menjaga semangat kebersamaan, kepedulian, dan persaudaraan yang telah dibangun selama ini. Menurut Maria, nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menabarkan kebaikan di tengah kehidupan masyarakat. Berikut keterangan Maria Asegap.
6: Nilai-nilai kebersamaan uang yang telah terbangun selama di Tanah Suci ini hendaknya kita terus jaga hingga kembang ke tanah air. Karena ibadah haji tidak berakhir saat jemaah meninggalkan Tanah Suci saja, tapi kemabruran haji harus terus dijaga dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui akhlak yang baik, kepedulian sama sosial, hingga kemudian semangat persaudaraan dan kontribusi nyata bagi lingkungan dan masyarakat.
5: Dan ia juga menegaskan nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tetapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menebarkan kebaikan di tengah kehidupan bermasyarakat. Maria berharap seluruh rangkaian operasional haji hingga pemulangan kloter terakhir dapat berjalan lancar. Ia juga mendoakan seluruh jemaah haji kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat, serta membawa predikat haji mabrur yang memberikan keberkahan bagi bangsa Indonesia. Dari Tanah Suci Arab Saudi, saya Rikul Alam, Media Center Haji Pro 3 Ready, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana hari ini sebanyak 830 jemaah haji tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Para jemaah haji itu berasal dari Debarkasi Banten dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
7: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 380 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji masuk fase gelombang kedua, yakni dengan rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam Debarkasi Banten asal Pandeglang dan Debarkasi Jakarta Bekasi asal Jawa Barat. Dan diawali kepulangan 441 jemaah haji asal Pandeglang, Banten pada pukul 09.25 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7616. Namun sebelumnya terdapat 389 jemaah haji yang juga, maksud kami jemaah haji asal Jawa Barat, yang mendarat pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5240. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariska, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun cukup senang dapat bertemu dengan keluarga setelah 40 hari menjalani ibadah di tanah suci.
8: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diharapkan oleh Nabi Muhammad kalau bagi anak itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ambil kegiatannya itu di malam hari.
7: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji asal Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Surakarta, di mana memasuki hari ke-19, operasional kepulangan jemaah haji Debarkasi Solo sudah menerima kepulangan 54 kloter, dengan total 19.323 jemaah. Meskipun demikian, Kasihumas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, tetap mengimbau para jemaah baik di Tanah Suci maupun yang sudah tiba di Tanah Air untuk tetap memperhatikan kesehatannya. Laporannya disampaikan langsung dari RRI Surakarta bersama dengan rekan Joko Saputro. Joko.
9: Ya baik, pendengar, dapat kami informasikan memasuki 19 hari operasional kepulangan jemaah haji, Debarkasi Solo sudah menerima total kepulangan sebanyak 54 kloter dengan jumlah 19.323 jemaah haji. Dan pada hari ini dijadwalkan juga ada dua kelompok terbang yang akan tiba di asrama haji Donohudan dari Tanah Suci, yakni kloter 55 dan juga 56 yang didominasi jemaah dari Kota Surakarta, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten, dan juga Kabupaten Boyolali. Selain kepulangan, dalam data berjalan PPIH Embarkasi Solo juga mencatat ada sebanyak 10 jemaah yang dirawat di rumah sakit di Tanah Suci, yakni 5 jemaah dirawat di rumah sakit Mekah dan 5 jemaah dirawat di Madinah. Melihat banyaknya jemaah haji yang mengalami penurunan kondisi kesehatan di Tanah Suci, Kasih Humas Nabila Aska Amalia menghimbau untuk para jemaah yang berada di Tanah Suci tidak memaksakan untuk berziarah saat kondisi badan kurang fit, dan juga tidak memaksakan untuk beribadah arba'in yang bisa berdampak pada kondisi tubuh saat perjalanan pulang menuju tanah air.
6: Ya, untuk himbauan kepada seluruh jemaah yang masih di tanah suci, silakan jangan memaksakan diri untuk melakukan kegiatan seperti ziarah, mungkin kayak TV tour, seperti itu. Karena apa? Dan ini, mungkin ketika jemaah kondisinya kurang fit, jangan dipaksa untuk melaksanakan arba'in, sholat arba'in. Karena ketika dipaksakan untuk sholat arba'in selama 5 waktu ya dalam 1 hari itu, tapi kondisi tidak fit, nantinya ketika perpulangan itu akan berdampak resiko juga kepada jemaah. Jadi mungkin bisa melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, tidak perlu untuk memaksakan melaksanakan sholat arba'in seperti itu.
9: Ya pendengar, dalam data berjalan PPH Embarkasi Solo juga hingga 19 hari operasional kepulangan jemaah haji terdata ada 52 jemaah meninggal dunia. Dengan rincian 40 jemaah haji wafat di Tanah Suci, 1 jemaah wafat ketika perjalanan dari Tanah Suci, dan 3 jemaah wafat ketika tiba di tanah air. PPH Embarkasi Solo menjelaskan jemaah yang wafat rata-rata karena mengalami serangan jantung, faktor kelelahan hingga faktor usia yang sudah lanjut. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Joko Putro, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat dan Qatar mengkaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar atau sekitar 106,9 triliun rupiah guna keperluan kemanusiaan. Menurut sumber yang mengetahui hal itu, inisiatif tersebut sedang mempertimbangkan atau dipertimbangkan sebagai insentif bagi Iran untuk menandatangani perjanjian komprehensif terkait penyelesaian akhir konflik dengan Amerika Serikat. Kita beralih ke informasi olahraga. Indonesia, Liga dan PSSI berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang bersejalan dengan program tim nasional melalui pembenahan kompetisi elit pro akademi yang semakin baik. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

kita dengan Pak Sinova, saya juga ingin sampaikan komunikasi kita lakukan, termasuk inisiasi kita juga menggandeng partner dengan ekonomi, ingin juga kita online-kan, kita sinkronkan dengan program dinas. Tentu itu juga kita sadari karena Pak Sinova sempat namanya menyampaikan itu ada perbedaan yang sangat gapnya jauh atau mungkin visinya Pak Sinova seperti apa. Tapi sebetulnya upaya itu sudah kita lakukan kok untuk bisa mensinkronkan bagaimana biar tidak nol banget gitu. Karena satu kita juga mensupport database, statistik, atau juga ada tadi karikotnya kita, termasuk juga kita juga memberi ruang diskusi dengan Pak Sinova dan tim, tidak hanya Pak Sinova ya, pada tim nasional.

0: Nasional Indonesia.
1: Selain kompetisi yang kita soal perbaikan kualitas kompetisi, satu hal lagi yang lagi kita kerjakan adalah bagaimana kita itu punya yang namanya standarisasi akademi, bahwa seluruh klub yang akan bermain di EPA itu harus punya standar yang minimal gak di bawah standarnya kita. Jadi ketika kita bicara soal nurturing player, cara merawat pemain, maka semua akademi yang bermain di EPA itu punya satu cara pandang yang sama. Dan harapannya dengan hal yang begini, maksudnya kalau ini standarnya bisa kita tetap implementasi, kemudian kita pertahankan, ya harapannya tadi naik. Minimal timnas itu nggak dapat mulai dari nol, mungkin ya tadi Mbak Sila, minimal kita start dari 5 gitu. Ya itu yang sekarang kita harapkan.
0: Hingga saat ini I-League selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun juga

0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.
1: Satu.

0: Waduh, dagangan kok makin sepi ya, Jo? Kalau dulu pembeli ramai, sekarang banyak yang malas keluar rumah. Padahal kan barangnya lengkap, harganya pun sama.
1: Pak Budi, kenapa tidak coba jualannya dipindah atau dibawa ke dunia maya saja? Sekarang kan zamannya ekonomi digital loh. Segala kebutuhan orang cari dan belinya lewat gawai.
0: Ah, saya ini kan sudah tua, tidak paham yang gitu-gituan. Itu kan cuma buat anak muda atau orang kota saja. Saya mah cukup begini aja, meskipun hasilnya pas-pasan.
1: Jangan berkecil hati dulu, Pak. Ekonomi digital itu bukan soal umur atau tempat tinggal, tapi soal kesempatan. Teknologi itu alat, bukan beban. Dulu Bapak pakai timbangan manual.
0: Iya.
1: Sekarang sudah pakai timbangan digital, kan? Nah, ini langkah selanjutnya. Dengan berjualan lewat media sosial atau aplikasi, jangkauan Bapak tidak cuma warga sekitar.
0: Masa sih?
1: Iya, tapi bisa sampai ke seberang pulau, bahkan luar negeri.
0: Oh ya?
1: Modalnya cukup semangat dan kemauan belajar, Pak. Bapak tidak perlu mulai dari yang sulit, pelan-pelan saja.
0: Benar juga ya. Selama ini ternyata saya malas berubah. Padahal perubahan itu bisa bikin kita tetap jalan. Mungkin kalau diam saja ya ketinggalan mungkin ya.
1: Tepat sekali Pak Bud. Dunia sudah berubah. Mari kita ikut berubah juga. Agar rezeki makin luas dan berkah. Dan saya siap bantu Bapak. Mulai dari langkah pertama.
0: Baiklah Jo. Terima kasih banyak ya. Kalau begitu saya mau belajar. Karena kalau tidak mau, pasti kalah sama zaman. Saya harus berani melangkah ke era digital ini.
1: Nah, gitu dong Pak Bud.
2: Ekonomi digital adalah jembatan emas. Ia meruntuhkan jarak, menghapus batas wilayah, dan memberi peluang yang sama bagi siapa saja, baik muda atau tua, kota atau desa, untuk maju, mandiri, dan sukses. Asalkan berani beradaptasi.
3: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
4: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice

0: of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Oke, kembali selamat malam pendengar ya. Untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Demikian ada dirimu dari Gang Pegangsaan mempertemukan kita malam ini. Setelah Anda simak tadi penyampaian warta berita jaringan berita nasional bersama Pro 3 ya. Dan baik pendengar, bersama Mike malam hari ini di kesempatan edisi akhir pekan. Iya, kita sudah ada di 20 Juni ya 2026. Dan di Sabtu malam hari ini ya, malam panjang, siap saya temani sampai di jam 12 nanti. Iya, jangan lewatkan juga nanti ada Ruang Dindu versi pilihan pendengar, siap hadir lagi untuk Anda ya. Aturan main sama ya. Lagu-lagunya Anda pilih sendiri dan ada topik menarik. Oke, kirim salam juga untuk 5 orang ya. Nah, gimana kabar untuk pecinta sepak bola di manapun Anda berada ya? Kemarin ya, oh bukan kemarin ya, tadi ya, tadi pagi dan siang sudah kami siarkan secara langsung Brasil versus Haiti. Hasilnya 3-0. Kemudian jam berapa tadi ya? Jam 11 Turki versus Paraguay dengan hasil 0-1 atas Paraguay. Oke, kini nantikan pendengar jam 1 dini hari ya, untuk hari ini, besok ya maksudnya. Besok jam 1 dini hari kami siarkan, nah ini pencinta yang menjagokan Belanda dan Swedia, gimana? Oke, nantikan ya untuk siaran langsungnya di jam 1 dini hari kami akan siarkan ya. Dan untuk besok Minggu memang ada 5 partai ya, rupanya ya akan main, tapi hanya 3 yang dapat kami siarkan ya secara langsung. Yang pertama jam 1 dini hari Belanda versus Swedia. Kemudian siang hari jam 12 Tunisia versus Jepang. Kemudian jam 24 besok ya. Jam 12 besok, jam 12 malam Spanyol versus Arab Saudi. Ya, nantikan saja ya untuk siaran langsungnya. Dan untuk Belanda versus Swedia, ya bagaimana pencinta ataupun yang menjagokan Belanda dan Swedia, sudah siap enggak? Oke, melengkapi malam Anda, masih ada beberapa lagu spesial melengkapi hiburan Anda di malam panjang ini ya. Kalau tadi ada Gang Pegangsaan, ya sudah hadir dengan lagunya Dirimu ya. Selanjutnya saya coba pilihkan satu lagu dari siapa nih enaknya nih ya malam ini. Oke, saya pilih Delon ya, Karena Cinta. Ya, setelah itu nanti diakhiri dengan satu lagu dari ya Ari Lasso ya, Jalanku Tak Panjang ya. Dan setelah dua lagu ini kita akan lanjut untuk Ruang Rindu versi pilihan pendengar.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya, Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Kampuy. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Oke, baik, kembali selamat malam pendengar. Ya, itu tadi ada Maria Carey ya dengan Hero. Kembali sudah mempertemukan kita untuk malam ini di Ruang Rindu, ruang yang Anda tunggu-tunggu. Seperti biasa ya, untuk versi pilihan pendengar malam hari ini, lagu-lagunya silakan Anda pilih sendiri. Aturan main ya, berbagi topik baru kirim salam untuk 5 orang. Oke, gimana kabar sekali lagi untuk pecinta sepak bola dimanapun Anda berada ya. Jangan lupa nanti sebentar jam 1 dini hari ya. Ini ada partai Belanda versus Swedia ya, di fase grup F, main di Stadion Houston. Kemudian besok siang ya, jam 12, Tunisia versus Jepang di fase grup F. Ya, mereka main di Stadion Monterrey. Jam 12 malamnya besok Spanyol versus Arab Saudi. Jadi besok ada 3 partai yang akan kami siarkan secara langsung ya. Ya, walaupun sebenarnya ada 5 sih, tapi yang duanya tidak kami siarkan ya. Jam 4 dini hari ada Jerman versus Pantai Gading. Ya, kemudian jam 8 pagi Ekuador versus Curacao. Ya, namun 2 partai ini tidak kami siarkan ya. Anda bisa nikmati siarannya melalui siaran TVRI ya. Anda bisa saksikan di TVRI. Oke, malam Minggu, malam yang panjang ya. Malam ini saya nggak ajak Anda untuk tebak-tebak skor, tapi saya ingin berbagi topik terkait dengan kehidupan. Ada masa-masa memang dalam hidup ketika kita terbangun misalnya di tengah malam ya, menatap langit-langit kamar kita ya, kemudian diam-diam kembali kita membuka lembaran yang sudah lama berlalu. Bukan karena ingin hidup di masa lalu lagi ya, tetapi karena ada beberapa peristiwa yang mungkin bisa meninggalkan jejak. Ya, mungkin keputusan yang salah ya, kesempatan yang sudah terlewatkan. Ya, namun penyesalan hanyalah bagian dari perjalanan kita. Hampir tidak ada seorang pun yang bisa menjalani hidup tanpa harus berkata, seandainya waktu itu ya, kita boleh ambil keputusan yang lain atau yang berbeda. Ya, namun kalau kita renungkan lebih dalam, ya sebenarnya penyesalan bukan musuh yang harus kita benci, tapi tanda bahwa kita terus bertumbuh. Jadi topik kita malam hari ini, iya, hal-hal apa yang pernah Anda sesali dalam hidup ini? Itu saja. Jadi hal-hal apa yang pernah Anda sesali dalam hidup ini? Iya, line telepon, SMS, WhatsApp sudah dibuka di 0821-9583-5080. Saya ke penelpon pertama. Pro 1, selamat malam.
1: Selamat malam, Bung Mai.
0: Selamat malam juga, Ibu Els. Apa kabar?
1: Aduh, sehat, sejahtera, bahagia, cuaca cerah di Makali
0: itu. Oke, ini dapat dengar rupa bagaimana ya, mengantuk atau bagaimana ini?
1: Sadari tidur sejam berlalu, jadi bangun kemari aduh sejam berapa, semua jam 9.
0: Oke. Baiklah kalau begitu Ibu Els, malam ya. Ini kita jangan dulu tebak-tebak skor lah.
1: Iya.
0: Oke. Saya coba ambil alternatif pilihan topik yang lain ya. Kalau Ibu Els bagaimana menjawab topik kita untuk malam hari ini? Ada nggak sih hal-hal yang pernah disesali dalam hidup Ibu Els? Atau mungkin ada pernah ambil keputusan yang salah dalam hidup?
1: Kalau begitu memang banyak lah.
0: Apa tuh?
1: Tapi satu saja kan?
0: Iya, satu. Jojang semua habis tompi waktu.
1: Semua habis waktu.
0: No.
1: Jadi kalau jawab topik cepat-cepat. Supaya antrian di belakang.
0: Betul. Jadi kalau Ibu Els bagaimana?
1: Ya kalau Ibu Els penyesalan kalau memiliki teman yang baik, Ibu Els harap dia yang terbaik akhirnya. Ya, begitulah. Memang penyesalan bukan dibuka, harus di belakang. Tapi enggak apa kan, baik.
0: Iya.
1: Kalau Ibu Els itu, Ibu Els anggap Ibu Els tidak punya,
0: Iya, lanjut.
1: kalau Ibu Els tidak ada penyesalan apapun. Hmm. Karena kalau Ibu Els berteman yang tulus.
0: Oh.
1: Bukan
0: jadi jadi tidak pernah ada hal-hal yang pernah disesali gitu maksudnya.
1: Cuman disesali kalau udah dapat teman, Ibu Els harap itu teman itu yang baik.
0: Berarti tidak akhirnya, tidak pernah ya. Tidak pernah dong berarti ya. Gitu aja.
1: Iya, tidak pernah.
0: Oke, siap, baik.
1: Walaupun bagaimanapun, anggap saja tidak pernah, kan?
0: Tidak pernah begitu. Ambil keputusan yang salah?
1: Ya.
0: Tidak pernah ambil keputusan yang salah?
1: Keputusan yang salah ada, katukan. Benar. Tidak ada yang pernah salah.
0: Tidak
1: benar
0: ada.
1: Semua.
0: Oke, baik. Kita ke lagu ya. Kalau Ibu Els malam ini pingin lagu apa, Ibu Els?
1: Maya Rumantir, Ada Kadaku di Hati.
0: Maya Rumantir, oh lagu yang jarang-jarang ya. Ini. Oke.
1: Ada Kadaku di Hatimu.
0: Baik, nanti saya carikan lagunya. Oke, Adakah Daku di Hatimu? Mantap tuh lagu. Ada enggak ya?
1: Ada.
0: Oke, baiklah silakan untuk 5 orang.
1: Ya, menyapa pertama tentunya buat Bung Mike yang sedang bertugas. Selamat malam, salam penuh sehat, damai, sejahtera, selalu bahagia dan bahagia. Diberkati Tuhan bersama istri, anak-anak.
0: Amin.
1: Amin. Lanjut menyapa 3 spesial, mau patah dalam pejari, mau kasih putus Ibu Els Mike. Telepon terus, begitu. Terus Ibu Els selama ini kalau Ibu Els masuk di radio telepon terus
0: berarti soalnya langsung terang-terang. Lanjut jodang nah, berarti iya
1: ya anak muda putus kuat oi saja Bu Mai langsung menyapa yang pertama sahabatku yang baik yang ada di Bitung Ibu Melvana ini Ibu Melvana salam sehat bersama keluarga yang kedua Ibu Aurina yang ada di Tetaran 2, salam manis juga, salam sehat diberkati.
0: Iya.
1: Ibu Anggraini di Tareran, salam manis, salam sehat juga. Pak Junaidi di Ambon, salam kasih, salam hormat, salam sehat. Yang akhir ada Ibu Marsih yang ada di Wanjumea. Semuanya salam sehat di keluarga masing-masing. Salam bahagia. Bung Mike yang sedang bertugas.
0: Iya.
1: PDP juga supaya antrian masuk.
0: Oke, baik. Terima kasih. Selamat malam Ibu Els. Makalisung ya. Makasih sudah gabung Ibu Els. Salam hormat juga untuk keluarga. Luar biasa. Makasih Ibu Els. Iya. Kita ke line telepon lagi Pro 1. Selamat malam.
2: Selamat malam Bung Mike.
0: Selamat malam. Apa ketik Kroasia?
2: Rusia.
0: Iya, Pak Yos, gimana kabar?
2: Ya, kabar baik. Udara adem-adem, bintang-bintang di langit sedang bersinar-sinar kelap-kelip.
0: Oke, mantap. Pak Yos, kalau Pak Yos gimana nih? Ada nggak sih hal-hal yang pernah disesali dalam hidup Pak Yos?
2: Hal-hal yang saya tidak pernah lupakannya, aku paling sesali dan tak pernah terobati adalah perpisahan dengan istri saya.
0: Oh ya, oke. Baiklah. Oke, itu aja. Gitu aja ya, enggak usah lanjut.
2: Itu aja.
0: Titik. Oke. Kita ke lagu ya.
2: Titik.
0: Baik. Lagunya apa malam ini, Pak Yos? Perlu dihibur Anda. Ya.
2: Lagu kita ambil Ebit Kupu-kupu Kertas.
0: Kupu-kupu Kertas. Oke, baik. Langsung untuk 5 orang.
2: Lima
0: kalau Sabtu lima. Sabtu lima orang.
2: Benar.
0: Oke.
2: Pertama, buat Ibu Natalia yang ada di Toli-Toli. Semoga sehat selalu, bahagia selalu. Kedua, ada Estelita yang ada di Girian. Sehat selalu, dokter selalu, fine-fine selalu. Ketiga, ada
0: siapa?
2: Ada Pak Sagai yang ada di Bitung. Semoga job-job lalu. Keempat ada Pak Jun yang di mana itu? Yang di
0: Jun Ambon. Pak Jun.
2: Bukan yang satu. Yang satu.
0: Jun.
2: Pak Jun yang ada di Bolmo Bolamongono itu atau di mana itu?
0: Saya baru dengar namanya Pak Jun.
2: Nah, sudah Pak Jun, Pak Junjo yang ada di Ambon.
0: Oh iya, oke. Okay. Baik.
2: Keempat ya. Kelima ya.
0: Kelima.
2: Pak Royke, hampir tak lewat nih. Pak Royke, dia rajin sekali bahas salam Pak kita, Pak Royke. Terima kasih salam-salamnya. Ini baru saya balas. Semoga sehat selalu. Dan selamat malam buat baik. Bu Michael Rosia. Oke. Okay.
0: Terima kasih Pak Yos ya. Salam hormat, salam kompak juga untuk keluarga. Seluruh pendengar setia yang ada di Armadidi juga apa kabar? Torang pe Pak Terry Moon sunya ada pada pendengar ini Kang yang ada di Kolongan Maumbi ya. Oke, salam bahagia aja, salam kompak juga Kang. Semoga ada sehat-sehat ya. Jadi itu topik kita untuk malam hari ini ya. Ada enggak sih hal-hal yang pernah Anda sesali dalam hidup ini? Iya. Memang ya, kalau kita renungkan lebih dalam, penyesalan bukan musuh yang harus kita benci, tapi boleh menjadi tanda bahwa kita juga pernah melewati ya. Karena seseorang hanya bisa menyesali masa lalu ketika ia telah memiliki pemahaman yang lebih baik ya. Belajarlah dari kesalahan yang lalu ya. Kita melihat kesalahan karena kita memahami pilihan yang kurang tepat, ya, memang boleh menjadi pengalaman yang lebih luas lah. Dengan kata lain, penyesalan seringkali menjadi bukti bahwa diri kita telah berkembang. Oke, baik Maya Rumantir, adakah daku di hatimu? Disusul Ebit Giade, Kupu-kupu Kertas.

0: Halo? Baik, Bu. Iya, nanti ke rumah. Masih sibuk kerja nih. Iya. Ya udah, Adi berangkat kerja dulu. Halo, Bu. Nanti lagi ya, Bu. Telepon. Adi lagi rapat. Halo, apa dek? Kakak lagi kerja nih. Apa? Ibu? Innalillahi.
1: Selama masih ada, luangkanlah waktu untuk orang tua.
2: Aku adalah seorang anak. Aku...
3: Bukanlah
2: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
3: tidak suka
2: menyakitiku. Sifatnya sangat
3: jauh dari
2: emosional. Mulutnya
3: tidak pernah
2: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
3: tidak pernah
2: memukulku. Kakinya
3: tidak pernah
2: menendangku. Karena baginya, kekerasan
3: tidak akan
2: menyelesaikan masalah.
4: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
5: Pro 1.

0: Iya baik pendengar ya, demikian ada kupu-kupu kertas dari Ebit GAD ya, kembali sudah hadir melengkapi malam panjang Anda. Ya, kita lanjutkan lain telepon, saya buka, jangan lupa SMS WhatsApp dikirim dari sekarang ya. Topik kita malam hari ini, ada nggak sih hal-hal yang pernah Anda sesali dalam hidup? Iya, lain telepon saya buka lagi, Bro Satu, selamat malam.
1: Permisi.
0: Masuk.
1: Selamat
0: masuk
1: malam.
0: Pak Raiko.
1: Betul.
0: Sekali. Apa kabar?
1: Puji Tuhan, sehat luar biasa.
0: Sehat-sehat.
1: Okay. Cuaca cerah sampai hari ini.
0: Mantap. Pak Raiko, kalau Pak Raiko gimana sesuai topik kita malam ini?
1: Sesuai topik, memang kata manusia ada yang mengatur kan.
0: Ya.
1: Tapi itu penyesalan tetap ada.
0: Jadi?
1: Salam, kita penyesalan ini tidak melanjutkan pendidikan.
0: Oh.
1: Tidak terlupakan itu.
0: Iya. Iya. Baik, oke itu aja ya jawabannya, nggak usah dilanjutkan. Ya,
1: tidak penyampaian.
0: Baik.
1: Dan kita minta pasti lagu dari Jamal Mirdad.
0: Jamal?
1: Jamal Mirdad.
0: Yang mana?
1: Topi Sarjana.
0: Oh, Topi Sarjana.
1: Iya.
0: Wah. Jawabannya apa, lagunya cocok dengan topik ya?
1: Iya.
0: Topi Sarjana. Oke. Okay.
1: Ada kan?
0: Ada.
1: Ada.
0: Oke. Okay, okay. Sip. Langsung untuk siapa lagunya?
1: Okay. Nah, pertama-tama Michael, terima kasih. Disambut teleponnya ini. Harapan saya diberkati untuk tugas di sepanjang malam hari ini.
0: Iya.
1: Tentunya bersama dengan keluarga di rumah kau.
0: Amin.
1: Terus makan lima spesial. Tentu yang pertama, ayo tadi yang saya lewat di balik sampai Pak Raiko.
0: Iya.
1: Salam sehat, salam bahagia terus.
0: Oke.
1: Okay. Yang kedua, ada Ibu Ratna di Singkil hari itu. Selamat malam Ibu Ratna, selamat dari Pak Raiko. Yang ketiga, ada Lift di motor. Malam lift. Sementara baru saya ini atau bagaimana ini?
0: Iya.
1: Yang keempat ada ada pembatasan apa kata Pak James?
0: Pak James Winorangian.
1: Selamat malam, salam sehat.

0: Pak Raiko ya. Baiklah Pak Raiko, salam hormat juga untuk keluarga ya, pendengar setia yang ada di Lelem juga ya, apa kabar? Ya semoga ada sehat-sehat semuanya ya. Ada Ibu Nike, ada Ibu Ros, ada siapa lagi? Ibu Selfie ya. Semua aja yang ada di Lelem. Siapa tahu yang dari Lelem juga yang lain boleh ikutan gabung malam hari ini ya. Ditunggu di 0821-9583-5080. Apa kabar juga untuk pendengar setia yang ada di Tomohon ya. Semuanya tanpa terkecuali Jokang Chips. Apa kabar Chips? Chips dan siapa kotek tuh yang nyoba WA? Iya, ada Ibu Siani juga dan keluarga. Selamat malam ya. Ah, Om Nyong WMP, Om Nyong, buat telepon kuat. Oke deh, kalau enggak udah waktu katu boleh SMS, no Kang. Ya, semua aja yang ditomohon ya. Salam kompak-kompak selalu. Oh, Pak Jokowi alias Pak Hengki ya. Salam sehat selalu. Saya ke penelpon berikut lagi, Pro 1. Selamat malam.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam juga.
1: Pe panjang di malam, Kang. Begitu yo, kalau Kang. Malam panjang.
0: Iyo,
1: Mesti panjang DP selamat malam.
0: Oh, betul.
1: Halo, selamat yo, malam.
0: Ah, musik sih panjang cocok. Itu malam. Oke. Bagaimana kabar Portugal?
1: Jerman.
0: Portugal toh ini kan, dulu kan Jerman toh.
1: Siapa gitu Pak Fuan ya saya. Jerman, mentang-mentang Jerman semenang.
0: Oh.
1: Kau soalnya mau cium upah kita dang.
0: Ada bye-bye jo ini, ada sehat-sehat toh.
1: Ada bye-bye.
0: Iya mantap. Oke, kalau di Bitung hari ini cerah cuacanya.
1: Oh cerah, sama oh, dengan orang.
0: Oh iya mantap. Oke oke. Baiklah, kalau Ibu Esther sendiri gimana sesuai topik malam hari ini?
1: Iya, sesuai topik. Sengaja kita batal tawa lebih dulu.
0: Oh iya.
1: Supaya karena ini kita cerita topik kuat sedih juga.
0: Aduh kasih. Apa ya?
1: Yang namanya aja penyesalan toh. Selalu membawa bekas. Biasanya itu sulit mau dilupakan.
0: Betul, betul.
1: Kita penyesalan waktu kita mama dang. Kalau kita ada pertahankan, mungkin ya namanya juga ajal kan tuh kang.
0: Iya. Mungkin ceritanya akan sedikit berbeda maksudnya mungkin ya.
1: Seperti
0: gitu.
1: Itu. Kalau kita ada pertahankan, nyala kasih dan bumai. Nyala kasih Iko dan sekalipun itu cuma sebatas pasiar.
0: Oh.
1: Setelah itu kan orang semua kan dapat panggil ke sana. Jadi kita pe waktu kan rugi, kita pe anak-anak juga. Tapi ya biasanya kan kita jasa tinggal dorang. Cuma karena orang tua ada di sana pun dapat sakit dan bumai.
0: Oh.
1: Anak dia kan memang sudah sakit-sakit ya. Tapi kan kalau di sini kan ada kita kan, jadi agak-agak ada DP perubahan. Kita kan jaga-jaga, gitu lah. Ada tapi anak-anak juga membantu. Setelah di sana kan, setelah bawa di sana, orangnya nggak bisa, terpaksa kita juga. Jadi kita pakai keterbatasan kan beda katu di rumah sendiri dengan
0: nggak,
1: di rumahnya orang.
0: Nggak bisa bergerak lebih, Kang.
1: Iya, Bu Mai.
0: Oke.
1: Okay. Jadi itu yang kita penyesalan, apa yang kita kasih dang.
0: Oh, oke. Okay. Baik.
1: Kadang kita emosi di saat itu kan yang tidak terkontrol. Seperti itu, Bu Mai.
0: Oke, okay, baik.
1: Jadi ada penyesalan yang kita nyak kasih dan kita tidak terkontrol kita emosi.
0: Baiklah.
1: Karena keadaan dang kita anak-anak di sini sementara kita diri di sana.
0: Oke, okay, sip.
1: Seperti itu.
0: Baik. Oke, Ibu Esther, saya perlu hibur Anda dengan lagu malam ini. Lagu apa malam ini?
1: Itu Jo.
0: Apa Jo?
1: Manja.
0: Apa dan? Kan Sabtu pilih sendiri.
1: Ibu.
0: Oh, ibu.
1: Ibu dari.
0: Versi.
1: Versi.
0: Ibu atau Mama?
1: Enggak, ibu.
0: Ibu versi.

0: Yati Octavia.
1: Yati.
0: Nur Afni Octavia.
1: Nur Afni, oke. Okay.
0: Ya.
1: Baik. Oke.
0: Okay. Ini no gara-gara Bu Mike ini.
1: Iya, kita langsung Bu Malele ini.
0: Iya Bu Mike. Namanya okay. Seorang ibu Kak Tukang, sampai dimanapun. Iya, seorang ibu, apalagi betul. Kalau di saat sepi, tempat curhat kan pasti seorang ibu.
1: Iya, pasti.
0: Oke, Bu Mike, salam langsung.
1: Oke.
0: Bu Mike,
1: yo.
0: Terima kasih sudah angkat telepon. Salam sehat, tetap semangat orang semua.
1: Harus semangat. Semua dekat ini 16 besar ini. Boleh mau tembus nah ini.
0: Iya, mesti bilang orang semua, karena orang semua saling menghibur. Namanya ruang rindu, ruang berbagi rindu.
1: Itu leh. Baik.
0: Salam sehat, bahagia, diberkati terus bersama dengan orang-orang terkasih, orang-orang tercinta, terlebih yang ada di rumah.
1: Oke,
0: lanjut tiga orang. Kita lewatnya monitor dari awal ini.
1: Belum terlambat.
0: Belum Kang.
1: Belum.
0: Kita mau salam ada. Kita mau ini, siapa tahu ada di atas tower. Soalnya berapa dengar Bu Mai?
1: Dia penelpon pertama tadi. Bukan Pak Aco.
0: Bukan. Awas ya Bu Mai.
1: Salah.
0: Oke, dah.
1: Supaya dia masuk.
0: Prediksi toh Bu Mai ayam kan betul toh.
1: Mantap.
0: Mantap. Tadi malam kikis.
1: lanjut. Untuk kedua.
0: Yang kedua, tunggu dulu Pak Aco.
1: Oh iya.
0: So di atas tower ini atau di mana ini? Bergabung kuat selamanya daripada dengar.
1: Iya, doe.
0: Pak Aco, salam ya buat keluarga, salam kompak, salam persahabatan. Yang kedua ada Cliff juga senyap dapat dengar. Salam kompak, salam persahabatan juga. Dan yang terakhir ada Jo Torampe Elis yang ada di Bitung.
1: Baru tiga kan?
0: Tiga, baru.
1: Lima orang. Kalau Sabtu
0: malam panjang harus panjang.
1: So kasih lima tarik.
0: Iya tarik, padahal saya ingat. Pagi ini lewat. Yang keempat ada Terampe Ibu Ros yang ada di Leilem.
1: Ya.
0: Salam kompak ya Ibu Ros, tetap semangat Ibu Ros. Dan yang terakhir ada Jatuh Rampe Pak James yang ada di Wiro.
1: Wino Rangian.
0: Wino
1: Rangian. Bukan Wiro ya.
0: Ya, Pak ya. Pak James, maaf ya, jaga setelah cumu. Salam kompak Pak James, bergabung nih kalau ada monitor. Itu aja Bu Mai.
1: Baik.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Selamat malam.
1: Malam baik.
0: Panjang.
1: Terima kasih Ibu Esther Lita. Salam hormat, salam kompak juga untuk keluarga di rumah dan seluruh pendengar setia yang ada di seputaran Bitung dan sekitarnya. Apa kabar Pak Sagai? Pak Sagai langsung ya, lupa dengar ini nuh Kang. Ibu Fatmawati juga so jarang dapat dengar ini. Elis, apa kabar? Pak Andi Lau alias Pak Andi Benas, ini lagi happy dia ini. Oke. Baik, kemudian Pak Muller apa kabar? Pak Jeffrey juga Bitung sunyak dapat-dapat dengar Kang, semoga ada sehat-sehat Kang. Bung Didai, selamat malam. Siapa lagi? Ada Ibu Melvana juga di sana, selamat malam. Ada Torang P. Siapa ketik tupang tatawa? Ibu Hermina Kang. Oke, salam kompak-kompak selalu. Bung Senius juga apa kabar? Pak Muller. Iya, langsung saya hadirkan saja dua lagunya ya. Jadi malam hari ini saya pengen tahu ya, ada nggak sih keputusan yang pernah salah Anda ambil, atau ada nggak sih hal-hal yang pernah Anda sesali dalam hidup? Ya, oke, baik. Dari Pak Raiko katanya pengen dengar lagunya Jamal Mirdad, Topi Sarjana. Nanti disusul Nur Afni Octavia, Ibu.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Nur Afni Oktavia ya, kembali sudah hadir melengkapi malam Anda, dan waktu di studio kami sudah 7 menit dari jam 10 malam. Kita masih lanjutkan lagi ya, jadi nanti sebentar ada sesi untuk saya bacakan SMS dan WhatsApp-nya ya. Kirim dari sekarang, yang tidak sempat gabung di line telepon boleh SMS, boleh kirim salam. Apa? Kirim di WA maksudnya. Ya, jadi topik kita malam ini, saya ingin tahu ada nggak sih hal-hal yang pernah Anda sesali dalam hidup? Iya, line telepon saya buka di 0821-9583-5080. Pro 1, selamat malam. Halo.
1: Halo, selamat malam Pro 1.
0: Malam Dendal, Nabire.
1: Iya. Iya, hatiku di sana.
0: Bagaimana?
1: Badannya di sini.
0: Bagaimana kabar yang jauh di rantau? Ada sehat-sehat, Jo?
1: Puji Tuhan, ada sehat-sehat.
0: Sehat-sehat, amin.
1: Aduh.
0: Aduh, kenapa kong aduh? Amin, kan? Sehat-sehat kong aduh. Bagaimana hari ini?
1: Apa ada pakanya? Paka gofel lah.
0: Ada paka ding papang tantu kong aduh. Oke, okay, Usi ya. Kalau Usi sesuai ya. Topik apa Usi? Apa? Rigi setarik nampas panjang.
1: Menyesali barang yang sudah lalu.
0: Kita kan enggak tanya
1: ya.
0: Kita enggak tanya kan cerita atau kisahnya seperti apa. Saya cuma tanya. Ya. Pernah enggak sih? Kalau pernah ya pernah aja.
1: Ya pernah aja.
0: Oh, pernah. Jadi pernah gitu.
1: Pernah pasti.
0: Oh iya, oke.
1: Okay. Pernahnya di mana? Mencintai yang tidak mencintai.
0: Aduh, kasihan.
1: Ini, dua kali.
0: Ini sulit untuk dijelaskan ini.
1: Sulit diungkapkanin kata-kata.
0: Itu noh, tapi maksud. Baiklah, berarti mesti hibur dengan lagu ini.
1: Rumus.
0: Mungkin DP rumus tuh kok, Kang.
1: Lagu, Kang.
0: DP rumus salah tuh mungkin. DP rumus salah. Satu kali kurang tambah kong bahagi.
1: Oh, pakai koma-koma.
0: Oke, lagu apa?
1: Tasu bilang kok dari dulu. Lagu cuma Indonesia. Indonesia semua apa dari tadi kan?
0: Boleh, no mancanegara.
1: Neng manca.
0: Boleh, yang penting jangan lagu daerah. No.
1: Oh. Mm-hmm.
0: Apa?
1: Have you ever seen the rain?
0: Have dari ever... CCR. Kenapa ujang di sana atau?
1: Iya. Coba.
0: Oh iya, coba gerimis.
1: Warinte-rinte ini.
0: Oh, ya. Baiklah. Sediakan aku sebelum hujan. Sambil yang lagu.
1: Sediakan
0: toh.
1: Kopi. Oke.
0: Okay. Oke, okay, have you ever seen the rain? Iya, siap.
1: Iya. Kirim pertama-tama tentunya untuk Pak Mike yang lagi tugas. Selamat tugas, tetap semangat, selalu sukses.
0: Iya, amin.
1: Diberkati Tuhan segala usaha dan cita-cita.
0: Yuk.
1: Di keluarga. Dan pasti diberkati Tuhan.
0: Oke.
1: Semua. Nyak mucu memang dari dulu. Semua pencinta Pro 1 Prima Suara tidak terkecuali. Yang ada dalam kota Manado, luar kota Manado, sampai Bung Mike Tebirman. Tetap semangat semuanya. Salam kompak persahabatan. Diberkati Tuhan segala usaha dan cita-cita keluarga masing-masing. Terus ada satu spesial orang di belakang.
0: Oh.
1: Jonathan. Salam paling sayang.
0: Oke. Okay.
1: Terakhir untuk Pak Mike. Terima kasih, selamat malam.
0: Sama-sama. Terima kasih, selamat malam buat Usi Jane yang ada di air apa? Air lagi. Di Nabire ya. Oke, okay, salam kompak aja. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Semangat ya Usi, di Nabire katanya di tempatnya Usi, semua ujang ini malam. Iya, lagunya CCR, Have You Ever Seen The Rain dari CCR. Iya, line telepon saya buka kembali ya di 0821-9583-5080. Jadi topik kita, hal-hal yang pernah disesali dalam hidup. Ya memang ya, perjalanan hidup yang panjang, setiap orang pastilah ya pernah berhadapan dengan perasaan yang tidak bisa dihindari, penyesalan. Ya, penyesalan kadang memang datang tanpa diundang ya. Menyesal selalu ke belakang, nanti kalau di depan pasti pendaftaran dong. Oke deh, baik, kita ke line telepon lagi. Pro 1, selamat malam.
2: Pro 1, selamat malam.
0: Oh, selamat malam.
2: Kemarin bumai kita setengah mati.
0: Aduh, subay bayi jo ini.
2: Ya, waktu yang bumai memang gak jatuh tiap malam.
0: Subay bayi jo ini, Ibu Elizabeth.
2: Iya, Ibu Risa.
0: Iya.
2: Gak kenal tuh suara, Rin.
0: Iya, kan
2: taruh buat itu suara Kang Bumai.
0: Kan kita bilang Ibu Elizabeth.
2: Dalam pemulihan kemarin sudah lebih kuat tadi.
0: Iya, kan karena kemarin Ibu Elizabeth pernah dengar kabar info masuk rumah sakit kalau enggak salah ya.
2: Iya, ini dalam pemulihan 2 minggu.
0: Oh iya, iya.
2: Ini okay. Sangat susah
0: setelah lalu
2: kebong.
0: Sota itu, sota lalu forser kok dong bilang, Kang.
2: Iya, memang betul katanya.
0: Baiklah. Nah, kalau Ibu Elizabeth di topik malam hari ini bagaimana, Ibu Elizabeth?
2: Kesalahan, Kang.
0: Iya, pernah enggak sih menyesal dalam hidup?
2: Memang ada, Bung Mai, karena kurang sendirian.
0: Oh.
2: Jadi ditinggalkan oleh kekasih yang tercinta, orang tua juga yang tercinta, jadi sangat disesalkan sekali. Bagaimana Tuhan
0: mau bikin bagaimana itu memang sudah proses semua juga akan merasakannya, Kang.
2: Ya.
0: Oke, yang pasti
2: saudara juga ditinggalkan.
0: Betul. Yang pasti kata hidup bukan berarti harus berhenti juga, toh? Ya, harus enggak. Terus berjalan. Okay.
2: Tetap ada penghiburan ya.
0: Iya, itu dia.
2: Lagu-lagu juga ada penghiburan. Lewat permohonan doa juga ada penghiburan.
0: Oke.
2: Okay. Ada baik. Kekuatan.
0: Iya. Oke, okay, baik.
2: Kita ke lagu sesuai aja dengan topiknya.
0: Apa dong?
2: Mengapa hidupku selalu sendiri?
0: Mengapa hidupku selalu sendiri? Oh, Tantowi ya. Oke.
2: Okay. Iya.
0: Lagunya adalah judulnya mengapa?
2: Itu. Sebenarnya kita jangan minta dari lalu itu Tante Yahya patah hati itu mari ini.
0: Oh.
2: Jadi, mengapa hidupku selalu sendiri?
0: Oke. Baik. Ya. Siap lagunya. Silakan.
2: Ya, tentunya pertama terima kasih Bung Mai karena sudah tergabung. Memang tiap malam tetap monitor, cuma enggak tergabung.
0: Kata, iya.
2: Okay. Malam hari apa sebuah penyiar satu itu? Ada data gabung.
0: Ya.
2: Jadi untuk Bung Mai terima kasih karena kita gabung. Tetap semangat Bung Mai, sehat, diberkati
0: terima
2: Tuhan.
0: Terima kasih Bu Elisa.
2: Dalam melaksanakan tugas pelayanan di radio malam hari ini di studio bersama juga dengan keluarga, diberkati oleh Tuhan.
0: Amin.
2: Ya, kita mau salam biar dia sudah lewat pertama tidak sebut nama. Baru kita mau salam ya, karena kita suka sekali mau baku salam dengan orang Nabire itu dan.
0: Iya. Untuk lima orang deh.
2: Satu.
0: Salam untuk lima orang deh, Ibu Elizabeth.
2: Iya. Satu angkatan suku tuh. Kamu dengar tuh logat.
0: Oh.
2: Apalagi Usi. Jadi Usi.
0: Itu kok salam cuma, ya. Usi itu kok cuma panggilan Ibu Lisa. DP nama Ibu Jane.
2: Orang orang begitu kalau Usi nama panggilan hormat dan itu.
0: Oh iya.
2: Kalau gitu kesannya itu Usi dan.
0: Oh, ore.
2: Laki-laki Bu.
0: Oke, lanjut. Silakan.
2: Okay,
0: selain Usi siapa lagi?
2: Yang pertama dapat salam. Dan yang kedua mau ambil dulu jauh ini karena saya enggak pernah bersalam, bergabung. Ada Pak Aco yang ada di Bolmat, apa kabar? Dapat salam dari orang Pekuiri Utara, salam kompak, salam bahagia, salam sehat. Dan juga ada Pak Mut juga di Ampana. Cuma dengar suara di Pro 1.
0: Iya, cuma coba WA kasihan.
2: Oh iya pernah WA tapi udah bersalam ke kita. Nah, aku juga salam balik ke Pak Mut. Salam sehat, salam bahagia, salam damai. Diberkati oleh Tuhan bersama dengan keluarga.
0: Oke.
2: Dan juga ada apa? Benjo juga di Bolmot. Jumba gabung kan? Tetap memang jumba gabung. Marjo masih di antrian.
0: So berapa kan? Itu eh? So ampa atau? Soam bakang. Satu leh.
2: Bulmut nang itu.
0: Mm-mm.
2: Masa lupa itu nama. Masa cuma tadi tau.
0: Satu lagi.
2: Satu lagi Kang. Oh yang apa yang mau balas alam tadi malam. Di Bunakin.
0: Oh Ibu Haryati.
2: Kekasih yang tercinta. Dan sahabat yang tersayang. Yang terindah. Apa sih salam balik ya, tadi malam tidak tergabung kita, jadi baru balas malam karena tidak tergabung. Salam manis, salam sehat, salam bahagia. Dituli-tuli nanti Jo, karena tadi ada di WA orang.
0: Baik, oke sip.
2: Jadi ini malam di radio belum salam. Kembali okay. Ke Pak, apa, kembali ke Bung Mai.
0: Yuk.
2: Terima kasih. Selamat melanjutkan tugas.
0: Iya.
2: Tuhan memberkati sampai
0: iya,
2: kembali
0: baik.
2: Pulang ke rumah.
0: Oke, terima
2: selamat
0: kasih.
2: Malam.
0: Selamat malam. Shalom. Iya, terima kasih. Selamat malam ya buat Ibu Elizabeth yang ada di Pakuweru Utara. Ya, dalam pemulihan katanya ya. Semoga cepat pulih biar cepat beraktivitas lagi. Pak Islan, sabar ya Pak Islan. Kita masih ada waktu dah ya. Mungkin tinggal satu sesi lagi ya, karena saya akan bacakan SMS dan WhatsApp ya. Jadi yang tidak sempat gabung malam ini boleh kirim SMS ataupun WhatsAppnya di 0821 9583 5080.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain. Pro 1.

0: Iya, baik pendengar, kita lanjutkan ya untuk sesi terakhir. Saya bacakan. Saya terima untuk kita lihat aja waktunya ya. Bisa tiga penelpon enggak ya? Oke, saya langsung saja Pro 1 selamat malam.
1: Selamat malam Pro 1 Bang Mai.
0: Selamat malam juga Toli-Toli, Ibu Natalia.
1: Iya, benar sekali.
0: Gimana kabarnya Ibu?
1: Kabar baik-baik selalu. Baru pulang ibadah Bang Mai, tapi hujan deras di sini.
0: Oh, Toli-Toli. Hujan. Oke, baik. Iya.
1: Oke, jadi sambil pulang ibadah hujan.
0: Iya, sambil mewaspadai dampak cuaca lah untuk malam ini ya Ibu Natalia.
1: Iya. Iya Bang Mike, ya.
0: Oke, Ibu Natali, kalau Ibu Natali sesuai topik malam hari ini, ada nggak sih atau pernah nggak sih menyesali hal-hal dalam hidup?
1: Oh, pernah ya Bang Mike. Penyesalan dulu ya, ingin masih mencapai pendidikan yang lebih tinggi lagi. Namun tidak sampai lagi ke sana.
0: Ingin dulu, lanjut studi, iya. Tapi tidak.
1: Jadi tidak sampai kesampaian, jadi cuma sampai di sini saja. Iya,
0: cuma itu saja. Oke, kalau begitu saya coba siapkan lagunya. Mau dengar lagu apa nih malam ini?
1: Oh, saya mau suka lagunya Baby Blue saja.
0: Baby main-main. Blue, Shores Baker. Oke, baik. Ya, Silip, silakan.
1: Oke, saya mau salam ya. Balas salam yang pertama ada Pak Yosrifa ya, yang ada di Ermadidia. Selamat malam ya, salam sehat. Makasih salamnya, harapan ada sehat bersama keluarga ada di rumah. Okay. Yang kedua ada Pak Wekap juga yang ada di Tomohon ya, Pak
0: ya, Mike. Iya, Woloan Tomohon.
1: Woloan Tomohon ya, selamat malam Pak Wekap. Ayo gabung, ada Bang Mike. Salam sehat juga ya, salam kompak. Ada harapan juga ada sehat-sehat.
0: Iya.
1: Yang ketiga ada Pak Acok juga di Bolmut. Selamat malam Pak Acok. Semoga ada sehat-sehat ya, ayo gabung, ada Bang Michael. Yang keempat ada Ibu Ros di Lelem, selamat malam. Salam sehat Ibu Ros, salam manis ya. Yang kelima ada Ibu Nika juga, selamat malam, salam sehat, salam manis. Kompak-kompak selalu. Bang Mike, selamat bertugas ya, tetap semangat.
0: Oke, sip.
1: Sukses selalu, bahagia selalu bersama keluarga yang ada. Makasih Bang Mike, selamat
0: malam. Sama-sama, malam baik, terima kasih, selamat malam ya. Buat Ibu Natalia yang ada di Toli-Toli, hujan deras malam ini katanya Ibu Natalia. Oke, makasih Ibu Natali, ditunggu lagunya ya. Saya ke penelpon berikut lagi, Pro 1 selamat malam.
2: Pro 1 selamat malam Bu Mai.
0: Selamat malam Pak James, aduh baru dapat dengar ulang ya, ini Pak berjuang. James. Apa kabar ini Pak James?
2: Ya Pak James, di Winoranya dalam keadaan baik, sehat-sehat. Cuaca di sini tidak hujan, cerah dari pagi sampai sore.
0: Oke, sip, baik. Ya, kalau Pak James sesuai topik gimana Pak James?
2: Ada berapa tapi cuma satu ya. Yang diulas nanti. Yang menyangkut waktu masih muda kan Pak James sempat terjun minum-minuman keras.
0: Oh.
2: Sampai merokok sampai larut malam dengan teman-teman. Banyak. Nah itu disesali ketika sekarang direnungkan nggak ada gunanya seperti itu.
0: Oh.
2: Jadi buat
0: aduh.
2: Iya, yang mendengar ini juga yang masih muda, jangan sampai menyesal nanti di hari yang sudah tua nanti atau di kemudian hari. Itu mengganggu kesehatan semua itu.
0: Kalau kita ternyata baru sadar sekarang ya.
2: Iya. Seperti itu.
0: Oke. Baiklah Pak James.
2: Iya.
0: Iya Pak James.
2: Pengalamannya luar biasa.
0: Baik. Pak James ya. Malam ini kira-kira lagunya maunya apa nih Pak James?
2: Pak James mancanegara boleh.
0: Halo.
2: Ya mancanegara.
0: Iya, apa lagunya? Pilih sendiri.
2: Together again.
0: Together again. Oke. Okay.
2: Iya, lagu ini bagus sekali, Bu Mike.
0: Oh ya.
2: Iya.
0: Together again. Iya, baik.
2: Iya, dari Skeeter Davis.
0: Iya, siap.
2: Yang nyanyi.
0: Ya, langsung buat siapa lagunya?
2: Iya, pertama-tama Pak James berterima kasih Bu Mike sempat angkat Pak James ke telepon. Nih, Pak James mau salam. Ada yang pertama tadi, sobat salam Bapak James. Pertama-tama Pak Raiko yang dari Lelum ya.
0: Iya.
2: Selamat selamat malam Pak Raiko. Semoga Pak Raiko di Lelum bersama dengan keluarga dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik semua yang ada di Lelum. Ini salam dari Pak James di Desa Winorangan.
0: Iya.
2: Dan yang kedua Ibu Esterlita ya. Selamat malam Ibu Esterlita yang ada di Kota Girian sana. Ini dari Pak James salam untuk Ibu Esterlita. Semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Semua yang ada di Girian. Dan yang ketiga ada Ibu Sieni Jo yang ada di Kota Tomohon. Selamat malam Ibu Sieni bersama dengan karyawan-karyawan yang mungkin sudah beristirahat.
0: Iya.
2: Ini salam dari Pak James dari Winorangan. Ibu Sieni bersama dengan keluarga di Tomohon.
0: Oke.
2: Okay. Dan yang keempat ada Bapak Yusmo Kurimban Desa Isandom. Selamat malam Pak Yusmo Kurimban lagi monitor. Ini Pak James dari Winorangan. Semoga Pak Yus di Isandom dalam keadaan sehat dan baik semua yang ada dengan keluarga. Dan yang terakhir ada Bapak yang di Bitung Jo, Pak Sagai.
0: Pak Sagai.
2: Selamat. Ya. Yes. Selamat malam Pak Sagai. Ini dari James. Dari Winorangan ini Pak Sagai. Okay. Semoga Pak Sagai dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat di Bitung bersama dengan keluarga juga yang ada di Pakure sana.
0: Baik.
2: Dan untuk Ibu Bungai.
0: Yo.
2: Selamat malam dan terima kasih. Sampai jumpa.
0: Sama-sama. Terima kasih Pak James Winorangian. Salam hormat, salam kompak juga untuk keluarga. Saya hadirkan dulu dua lagunya ya. Setelah itu saya akan kembali di sesi yang paling terakhir. Saya akan terima untuk satu penelpon terakhir dan saya lanjutkan bacakan SMS dan WhatsApp. George Baker, Baby Blue, nanti disusul Skeeter Davis dengan Together Again.

0: Baut atau mur sangat melekat dalam kehidupan kita. Tapi, apakah kita tahu mengenai seluk-beluk baut atau mur? Diperkirakan oleh beberapa orang bahwa ulir sekrup ditemukan sekitar tahun 400 sebelum Masehi oleh Arsitas of Tarentum. Salah satu aplikasi pertama dari prinsip ulir adalah untuk mengekstraksi minyak dari buah zaitun dan sari buah anggur. Pengepres minyak di Pome bekerja dengan prinsip sekrup. Archimedes mengembangkan prinsip sekrup dan menggunakannya untuk membuat alat penampung air. Sekrup air mungkin berasal dari Mesir sebelum zaman Archimedes. Alat tersebut dibangun dari kayu yang bisa digunakan untuk irigasi lahan dan untuk menghilangkan air di lambung kapal. Di Indonesia sendiri, ternyata kata baut itu serapan dari dua bahasa loh. Bahasa pertama dari bahasa Inggris yaitu bolt. Yang kedua dari bahasa Belanda yaitu bout. Akhirnya, memang kedua istilah ini diserap menjadi bahasa Indonesia baku, sehingga dari bolt dan juga bout ini menjadi baut.
1: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
3: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
5: Pro 1.

0: Oke, baik pendengar, dan sebelum saya akhiri ya untuk sesi lain telepon, masih bolehlah ya untuk sesi apa? Lain telepon untuk satu atau dua penelpon terakhir ya. Setelah itu saya lanjutkan membacakan SMS dan WhatsApp Anda. Pro 1, selamat malam.
1: Selamat malam, Michael.
0: Selamat malam, Tante Curut, Ibu Ros. Apa kabar ini?
1: Iya, Tante Curut.
0: Kabar gimana?
1: Sehat-sehat.
0: Sehat-sehat.
1: Okay. Bye-bye.
0: Baik. Ibu Ros, karena sudah di sesi terakhir, kalau Ibu Ros sesuai topik apa kira-kira?
1: Sesuai topik, memang banyak disesali karena waktu keluarga masih ada semua, senang tuh. Tapi ini ya tinggal anak satu lagi, jadi disesali tuh. Anak yang pergi, bapak lagi.
0: Oke, baik.
1: Jadi disesali.
0: Oke, baik Ibu Ros ya, harus semangat Ibu Ros. Ya, Ibu Ros malam ini
1: semangat.
0: Oke, langsung kita ke lagu. Ibu Ros malam ini pengen dengar lagu apa Ibu Ros?
1: Lagu Manca aja.
0: Iya, lagunya pilih sendiri, mau suka dengar lagu apa.
1: Oh ya, iya. Ring Ring Grace of Home.
0: Oke, baik. Iya, silakan.
1: Pertama buat Michael, terima kasih. Terima Ibu Ros petelpon. Tuhan selalu memberkati tugas malam ini sampai selesai, pulang di rumah bertemu dengan keluarga.
0: Oke.
1: Nah, salam buat Ibu dan Nona-Nona cantik di rumah. Dan salam dari Tante Curut.
0: Iya.
1: Salam Jepang. Pertama ada Ibu Natalia yang selewat tadi, selamat malam. Ada juga Ibu Orina bersama adiknya Sony Manengke di Tataran 2. Selamat malam. Ketiga, Kang.
0: Ketiga.
1: Keempat ada Esther Lita di Girian. Ada juga Elis di Bitung. Orang okay. Leilem nanti juga besok.
0: Baik. Oke, sip.
1: Ibu buat Ros. Michael Yo. Yang baik hati. Terima kasih, malam baik.
0: Malam baik. Terima kasih ya buat Ibu Ros yang ada di Leilem. Satu penelpon terakhir ya, langsung saja. Oh, kenapa? Oke, kita coba ya. Pro 1, selamat malam. Oke, baik. Bisa dicoba kembali ya. Aduh, sayang sekali ya. Satu penelpon terakhir. Yang beruntung siapakah? Sebelum saya lanjut bacakan SMS dan WhatsApp-nya. Di 0821-9583-5080. Oke, baik. Pro 1, selamat malam.
2: Halo,
0: selamat malam. Akhirnya orang Bitung penelpon terakhir.
2: Iya.
0: Elis, apa kabar?
2: Baik, sehat, Bumai.
0: Oke. Ya, kalau Elis sendiri sesuai topik gimana, Elis?
2: Iya, kalau sesuai topik banyak yang kita sesali di dalam hidup kita gitu, Bumai. Ya, contohnya aku udah kehilangan bapak aku. Ya, pas bapakku udah meninggal, akunya tidak ada di tempat.
0: Aduh, gitu. Oke, baik.
2: Dan oke. Udah aku balik ke rumah, bapakku udah dikebumikan. Jadi aku nggak ketemu sama bapakku lagi.
0: Oh ya, oke.
2: Iya.
0: Baik, Elis.

0: Ya, kalau begitu Elis, saya harus hibur Anda dengan lagu malam ini. Lagunya maunya apa nih, Elis?
1: Sama lagu ayah dari
0: Oh,
1: Rito Harahap.
0: ayah. Oke, Rinto Harahap. Oke, baik. Iya, silakan, Elis.
1: Ya, salam yang pertama buat Bung Mai bersama keluarga.
0: Yo.
1: Salam sehat selalu, selalu diberkati Tuhan, dan sukses terus.
0: Amin.
1: Amin. Terus lima spesial. Yang pertama mau salam buat Ibu Rose yang ada di Leile. Terima kasih salamnya. Kedua, salam buat Mbak Esther Lita yang ada di Girian Bitung. Salam kompak persahabatan. Ketiga, salam buat Bunda Natalia yang ada di Toli-Toli. Salam sehat selalu. Keempat, salam buat Engku Rahul yang ada di Bolmut. Salam kompak persahabatan. Kelima, salam buat Franky Lengkong yang ada di Tumpaan. Salam kompak persahabatan selalu.
0: Oke. Okay.
1: Buat Bung Mai, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih. Line telepon saya tutup. Terima kasih, Alis. Ya, sudah berbagi dengan Pro 1 malam hari ini. Dan ya, sebelum saya akhiri ya pendengar untuk sesi Ruang Rindu Pilihan Pendengar malam hari ini, sekali lagi diingatkan ya untuk pencinta sepak bola dimanapun berada, jangan lewatkan nanti sebentar jam 1 dini hari kami siarkan secara langsung Belanda versus Swedia di laga fase grup F yang mereka main di Stadion Houston. Kemudian untuk besok siangnya Tunisia versus Jepang fase grup F di Stadion Monterrey. Jam 12 malamnya besok ya, Spanyol versus Arab Saudi di fase grup H main di Stadion Atlanta. Dan untuk Jerman besok sayang sekali tidak bisa kami siarkan ya. Mereka akan berhadapan dengan Pantai Gading di fase grup E. Mereka main di Toronto. Kemudian Ecuador versus Curacao ya. Di fase grup E di main di Kansas City. Ya, jadi untuk Jerman Pantai Gading jam 4 dini hari, jam 8-nya Ecuador versus Curacao ya. Untuk dua partai ini Anda bisa saksikan langsung di channel televisi Anda ya melalui TVRI, siaran TVRI. Oke, saya mulai membacakan saja ya dari SMS dulu. Iya, sekali lagi mohon maaf ya, sesi line telepon sudah saya akhiri, sudah saya tutup. Selamat malam Bung Mai, tetap semangat dalam tugas. Ibu Marsi Watumiatondano, topik yang sangat disesali dalam hidup, berpisah dengan orang yang sangat disayangi. Ya, mau salam buat Ibu Els Makalisung, terima kasih ya. Ini salam balik ya, dan bersama keluarga. Untuk Ibu Aurina Tataran 2, salam sejahtera bersama keluarga, sehat selalu. Dan untuk Ibu Haryati Bunaken ya, salam hormat ya, salam sehat bersama keluarga di rumah. Untuk Ibu Ros Leilem, salam sejahtera, Tuhan berkati bersama keluarga. Untuk Pak Junai di Ambon, salam sehat, salam hormat, sehat walafiat bersama keluarga, Tuhan berkati. Ya, terutama berkat kesehatan. Buat Bung Mike, terima kasih sudah baca SMS, Tuhan berkati bersama keluarga. Oke, makasih buat Ibu Marsi. Ya, Ibu Marsi enggak request lagu. Oke, enggak apa-apa ya. Saya lanjutkan bacakan WhatsApp yang sudah masuk malam hari ini. WhatsApp yang pertama yang ada di Tondano, tepatnya di Lewet Tondano ya, yang lagi menikmati suasana malam ya. Ada ada siapa nih? Ada tante-tanteku yang tercinta. Ada Oma Yana ya, Oma Yana Lumowa dan Oma Tance Stans Lumowa yang ada di Tondano Lewet. Ya, salam kompak, salam sehat selalu ya, selamat beristirahat kalau lagi istirahat ya. Dan katanya mau request lagu Barbara Streisand, The Way We Were. Oke, siap, ditunggu lagunya ya buat tanteku ya, kedua tanteku yang ada di Tondano Lewet ya. ada Oma Yana Lumowa, ada Oma Stans Lumowa. Iya, saya lanjutkan bacakan WhatsApp yang sudah masuk juga malam hari ini. Pak Junaidi, Ambon. Iya, selamat malam Pak Jun. Saya dulu cari dulu lagunya ya. Iya, oke, dari Pak Junaidi ini katanya. Selamat malam Bung Mike, selamat malam Ruang Rindu. Kalau Pak Junaidi, Ambon, penyesalan yang disesali ada pekerjaan ya, proyek ya, yang tidak dibayarkan. Oke, lagu Everly Brothers Crying in the Rain. Mungkin di Ambon lagi hujan ya malam ini. Salam buat Ibu Els, Hermina, Melvana, Elizabeth, dan Ibu Ani. Tentunya pada alamatnya masing-masing. Salam sehat, diberkati Tuhan selalu. Terima kasih Bung Michael, selamat bertugas, sukses selalu. Saya lanjut ke Bitung, ada Ibu Melvana. Selamat malam Bung Mike, topik singkat saja menyesal jadi orang setia.

dari Heart ya, Alone judulnya. Salam buat Ibu Els, Fatma, Pak Sagai, ya, Pak Junaidi Ambon, salam kompak persahabatan Bung Baik, salam hormat, sehat selalu, bahagia, diberkati bersama keluarga di rumah. Terima kasih, malam baik. Kemudian saya lanjut ke Telling. Ibu Agnes, selamat malam Pro 1, Ibu Agnes Telling, topik ada baiknya tidak pernah bertemu. Oh, Bung Mike, makasih nih untuk malam ini because you made me cry. Aduh, cuma topik atau cuma hiburan saja. Sehat selalu, semangat dalam tugas dan pekerjaan, bahagia dan diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta. Amin. 5 spesial Bucan Aurina di Tataran, Esther Lita Girian, Hariati Bunaken, Usi Nabire dan Cliff Motoling. Enyong, ini sok ketujuh kali nih kita kirim salam. Kasih genap satu lusin baru mau stop. Bagus ya, Edu kata. Besar harapan saya semuanya ada sehat-sehat, semoga bahagia dan senantiasa dalam lindungan Tuhan bersama keluarga. Amin. Iya, Bung Mike, selamat bertugas, makasih dan selamat malam. God bless you. Lagu Aku Tak Percaya. Iya, no, kalau sobaku apa? Soalnya nak baku percaya bagaimana, Ledang? Aku tak percaya. Ntar saya cari dulu lagunya ya. Dan Bung Mike yang ini baca dalam hati.

Oke, ya terima kasih ya buat Ibu Agnes. Bagaimana ya? Oke, siap. Lagunya Aku Tak Percaya. Oke deh, kalau senyap percaya, nanti kita mau putar tuh lagu nih. Iya, baik. Kemudian saya lanjutkan ke Tata Aran, ada Ibu Aurina. Selamat malam Bung Mike, sehat selalu, bahagia selalu, diberkati Tuhan bersama keluarga, amin. Topik penyesalan pasti ada, tapi maaf, saya selalu berusaha melupakannya. Kalau ingat-ingat masa lalu, rasa mau merontak, nangis sendiri. Lagu Hero, Maria Carey. Tadi lagunya, judul Hero sudah turun tadi ya. Ibu Aurina mungkin bisa ganti lagunya. Lagu Hero sudah turun tadi. Saya putar lagu pembuka tuh. Ya, balas salam Ibu Elis Makalisung, makasih salamnya tadi. Rose Leilem, Natalie Toli-Toli, Elis di Winenet Bitung, Ellen di Ranowangko, Tondano. Kembali ke Bung Mike, terima kasih, shalom. Oke, untuk Ibu Orina lagunya diganti karena sudah diputar tadi, ya sebagai lagu pembuka. Makasih sudah ngirim WhatsApp-nya. Kemudian selamat malam pilihan pendengar Pro 1, ini Ibu Ratna Singkil. Topik kalau Ibu Ratna teringat akan papa dari Ibu Ratna yang sudah pergi, meninggalkan kami anak-anak dan suamiku juga sudah jauh. Ya, suamiku juga sudah gitu maksudnya. Ya kalau Ibu Ratna itu penyesalannya, ya waktu suami Ibu Ratna pergi meninggalkan kami. Ya lagu Malam Ini Ku Rindu. Oke, saya siapkan dulu lagunya. Malam ini ku rindu. Kemudian lagu malam ini mau salam untuk Ibu Keke Bondal, Agnes Telling, Ibu Jenny Surentuk, Liv Motoling, Raiko Lelem. Salam kompak persahabatan semua buat Bung Michael. Terima kasih, mat malam, God bless you. Saya lanjut ke Bitung. Aduh, nyak sempat gabung ini. Selamat malam Pak Mike, selamat bertugas, sehat selalu ya, diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas setiap hari dan diberkati bersama keluarga. Penyesalan dalam hidup yang pernah dialami waktu bersama orang yang sudah meninggalkan saya seumur hidup. Lagu Masih Kau Yang Di Hati. Daddy Dores.

Oke, masih kau yang di hatiku. Salam buat Pak James, Bung Cliff, Pak Sagai, Bung Chips, Pak Junaidi. Selamat malam semuanya, salam sehat dan salam kompak selalu Tuhan berkati. Dari yang duta tertawa kok ini. Ibu Hermina Bitung, Sari Kelapa buat Pak Mike, terima kasih, God bless you. Iya Pak Mike, so sakit nih jari, ada tindis-tindis kata dari tadi, gagal terus. Makasih ya. Kemudian saya lanjut ke Boroko. Iya, selamat malam Bung Mike. Memang kali ini kurang beruntung, bahkan injury time, notifnya berdering tapi tidak tersambung. So, tak apalah, masih ada waktu. Topik penyesalan dalam hidup, yakni ketika menyadari bahwa waktu hidup telah banyak berlalu tapi belum cukup digunakan untuk mengenal Tuhan, memperbaiki diri dan berbuat kebaikan. Kirim salam buat Ibu Natali Toli-Toli, Pak Rai Kolelem, Benny Jobolmut, Pak James Winorangian, Ibu Ros. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia bersama keluarga tercinta di rumahnya masing-masing. Amin. Dan spesial buat Bung Mike, apa kabar ya? Lama tidak menyapa. Sehat ya. Terima kasih sudah baca WA ini, tetap semangat menemani malam ini dengan tembang-tembang manis yang dihadirkan ke ruang dengar kami yang sedang menikmati malam minggu. Semoga Bung Mike selalu dalam selalu Tuhan berikan kekuatan, kesehatan dan perlindungan. Amin. Oke, terima kasih ya untuk WhatsApp-nya. Iya, kalau enggak salah ini Pak Islan ya. Makasih Pak Islan. Salam kompak, salam sehat juga untuk keluarga. Oh, Ibu Orina sudah minta ganti lagunya Vina Panduwinata. Surat Cinta. Oke, siap lagunya. Dan Ibu Orina pengirim WhatsApp terakhir. Terima kasih sekali lagi untuk yang sudah berbagi bersama Pro 1. Salam kompak, salam sehat. Ya, dan jangan lewatkan nanti sekali lagi di jam 1 dini hari kami akan siarkan secara langsung ya. Laga Belanda versus Swedia. Jadi siap-siap aja untuk pendukung Belanda dan Swedia. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam dan tetap bersama kami.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

pendengar, tahukah Anda Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

0: Hai. Namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
2: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
3: Kau kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
2: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
4: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya.
5: Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

Baik pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini maka usai sudah rangkaian siaran kami di kesempatan hari ini, Sabtu 20 Juni 2026. Dan nantinya di jam 12 ya, program 1 RR Manado akan segera bergabung dengan berita Pro 3 jaringan berita nasional. Untuk kita nantikan siaran langsung laga sepak bola ya, Piala Dunia Belanda versus Swedia akan bermain nanti di jam 1 dini hari. Dan akhirnya saya Michael yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk atensi Anda. Selamat malam. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Manado.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Ayu, Nana ada baca buku apa itu?
1: Oh ini, buku tentang pencegahan stunting. Biasalah, mama muda masih perlu banyak belajar dong.
0: Oh, cegah stunting bukannya yang penting rajin pergi posyandu?
1: Ya enggak gitu Ferguson, cuman memang sebenarnya sederhana sih.
0: Hah? Maksudnya bagaimana?
1: Ada beberapa hal kuah yang orang tua boleh mau baking. Rupa menyusui eksklusif selama 6 bulan pertama. Kong abis itu perhatikan makanan pendamping ASI sesuai umur dan kebutuhan. Kong pastikan DP pola makan seimbang, misalnya DP kandungan nutrisi, vitamin, dan sebagainya.
0: Sudah, cuma itu?
1: Masih ada. Jangan lupa le rutin periksa kesehatan di posyandu atau puskesmas for pantau anaknya perkembangan. Dan yang paling penting sih selalu jaga kebersihan, noh.
0: Wow, lumayan Kang. Makasih DP info.
1: Pokoknya jangan sampai torang pe buah hati tak ganggu DP perkembangan. Cegah stunting dari sekarang.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: 14 hingga ayatnya yang ke-17, saya bacakan bagi kita. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan engkau, dan engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Demikian firman Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, damai di hati. Tuhan adil dan penuh kasih. Tuhan adil dan penuh kasih. Itulah tema kita hari ini. Tuhan sungguh teramat sangat ajaib. Sulit menggambarkan bagaimana kemahakuasaan sekaligus kasihnya yang sungguh mulia dan tak terbatas bagi manusia. Dalam segala kelemahan manusia, tangan kasihnya terulur dengan tulus dalam kesetiaan. Dia tidak membiarkan orang yang jatuh terkulai dalam ketidakberdayaannya, karena dia sangat peduli dan penuh kasih kepada yang lemah dan menderita. Mereka yang tertunduk dalam kesengsaraannya, diangkatnya. Allah terlalu amat baik bagi kita umat ciptaan dan buatan tangannya. Siapa saja yang jatuh terkulai, ditegakkannya. Tidak dibiarkannya anak-anaknya sengsara. Karena kasihnya melebihi manusia mengasihi dirinya sendiri. Karena Tuhan tahu siapa kita dalam kelemahan kita. Dan dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Maka dia selalu melakukan yang paling baik untuk kita. Maka kehadiran Tuhan selalu dinanti oleh manusia yang mengasihi dia. Karena manusia menggantung hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan tahu kelemahan dan keterbatasan manusia. Maka tak dibiarkan sendiri kita manusia. Dia selalu menjadi penopang penolong hidup kita yang sejati. Dia selalu punya rancangan yang terbaik untuk manusia. Dia menyediakan segala sesuatu kepada manusia yang paling baik. Orang yang menantikannya dikaruniakan kelegaan, kesukacitaan, dan kebahagiaan. Dipenuhi semua kebutuhan hidup umatnya. Diberi kepada mereka makanan tepat pada waktunya. Orang-orang yang berjeri lelah di dalam dia diberkati selamanya secara ajaib. Tuhan selalu membuka tangan untuk setiap orang yang mencari dia, bermohon padanya dan terus berseru serta berserah padanya. Itu juga yang dirasakan dan dialami oleh Raja Daud, baik sebelum jadi raja maupun ketika dia sudah menjadi raja. Dalam suasana apapun, baik susah maupun duka, dalam senang maupun tegang, Daud merasakan penyertaan Tuhan yang sempurna. Bahwa setiap orang yang hidup setia dan taat padanya tidak dibiarkan sendiri. Allah selalu menopangnya, Allah selalu menjaga dan melindunginya. Dan Tuhan menyediakan segala yang diperlukan Daud tepat dan indah pada waktunya. Demikian juga pertolongan dan perlindungan Tuhan tetap datang tepat waktu. Kalau dia terancam, Tuhan pasti menolong. Daud menyaksikan bahwa hidupnya hanya karena Tuhan. Dia boleh seperti itu sepenuhnya karena Tuhan. Meski dia diperlakukan tidak adil bahkan diancam oleh musuh-musuhnya. Tapi Tuhan membela dia. Tuhan pelindungnya. Tuhan maha adil. Siapa yang menyerang orang lemah akan mendapatkan ganjaran. Tuhan akan menghukum siapa yang menindas orang yang tertindas. Dan lemah tak berdaya. Daud mendapatkan perlakuan yang adil dari Tuhan. Sebab Allah maha adil seperti Daud. Jika kita umatnya terus setia dan taat kepadanya, maka dialah yang akan membela kita dan keadilan dan keagungannya nyata. Sebab dia selalu mengendaki yang baik bagi semua orang. Sebaliknya, semua orang harus saling mengasihi karena Tuhan adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia kepada semua orang. Dalam perbuatannya kepada semua orang, ya karena Tuhan berlaku adil kepada semua orang, bahkan kepada segala yang dijadikannya, dia adil dan penuh kasih setia. Pendengar yang diberkati Tuhan, Tuhan adalah penolong yang teguh ketika kita jatuh. Tak dibiarkan sampai tergeletak. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian, apalagi membiarkan kita menderita dan sengsara. Dia adalah pembela kita. Dia menyediakan segala sesuatu yang terbaik dan tepat serta indah pada waktunya. Tuhan juga maha adil. Ketika kita diperlakukan tidak adil, maka dia akan membela kita. Dia pasti menegakkan kita dan membangkitkan kita dari keterpurukan karena dia penuh kasih setia. Karena itu datanglah padanya, hiduplah takut akan Tuhan, setia padanya. Sebab tanda ucapan syukur kita kepada Allah adalah hidup setia, melakukan semua kehendak Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.
1: Pro 1.

0: But akhir-akhir ini aku kok bingung ya. Rasanya banyak orang beragama tapi caranya berbeda-beda. Bahkan ada yang menurutku salah. Apakah aku harus mengingatkan atau menegur mereka langsung?
1: Wah, ini pertanyaan bagus, Rak. Tapi sebelum itu coba kita ingat satu hal dulu deh. Tujuan kita beragama apa sih? Bukan untuk merasa paling benar atau menilai orang lain kan? Tapi untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan menjadikan manusia yang baik.
0: Iya juga sih, tapi aku takut kalau diam saja berarti membiarkan kesalahan.
1: Memang, kita wajib mengajak untuk kebaikan. Tapi caranya harus bijak juga dan sopan. Karena itulah yang disebut moderasi beragama. Moderasi itu bukan berarti mengurangi ajaran agama kan, tapi menjalankannya dengan seimbang, tidak berlebihan, tidak kurang, dan tetap menghargai perbedaan.
0: Oh, jadi moderasi itu seperti jalan tengah ya? Tapi bukannya kalau kita lunak, nanti orang kira kita tidak teguh.
1: Justru sebaliknya, Rak. Orang yang beragama dengan moderasi justru menunjukkan keteguhan hati. Dia memegang teguh prinsipnya, tapi tetap menghormati juga hak orang lain untuk memiliki keyakinan walaupun cara ibadah yang berbeda. Karena perbedaan itu bukan musuh. Coba kita lihat di sekitar kita. Kan ada teman-teman kita yang beda aliran, beda agama, tapi kita bisa hidup rukun, saling bantu. Itulah wujud nyata moderasi.
0: Ternyata aku baru sadar. Selama ini terlalu sempit pandanganku.
1: Nah, semua proses belajar, Rak. Tapi ingat, jadilah orang beragama yang membawa kedamaian, bukan perselisihan. Teguh pada keyakinan, lapang dada menerima perbedaan. Karena kebaikan dan kebenaran itu tidak hanya milik satu pihak saja, Rak.
0: Wah, terima kasih ya, Bud. Mulai sekarang, aku akan menjalankan agamaku dengan lebih lapang hati dan bijak.
1: Oke deh.
2: Moderasi beragama adalah kunci keharmonisan. Ia mengajarkan kita untuk memegang teguh nilai-nilai agama, namun tetap berperi kemanusiaan, menghargai keragaman, dan menjadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan alasan untuk berpecah belah. Beragama yang benar adalah yang membuat kita menjadi lebih baik, lebih sabar, dan lebih cinta damai.
3: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Air, setelah kirim pujian dari Niko Mariadi ke Capla dan Lihatlah ya, kita akan jelang pukul 6 ya untuk penyampaian warta berita daerah sekaligus mengakhiri Mutiara Pagi hari ini. Ya, semoga boleh menjadi pelengkap berkat dan sukacita Anda umat Kristiani dimanapun Anda berada.

Saudara tidak sedang mengakui keberadaan saudara hari ini baik atau buruk, tapi saudara sedang mengakui bahwa Tuhan tetap baik apapun yang terjadi dalam hidup kita. Angkat kedua tangan bersama-sama.

0: Besti, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.

0: Selamat pagi Radio Republik Indonesia Manado dengan rangkuman Iktisar Berita Sepekan edisi Minggu 21 Juni 2026. Berita selengkapnya bersama saya Michael Chia. Pendengar, saya awali dengan informasi terkait dengan tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 3 pendaki Gunung Kelabat yang mengalami luka dan terserang hipoterma.
1: Tim SAR gabungan berhasil menemukan dan mengevakuasi 3 orang survivor atau pendaki yang mengalami kelelahan dan cedera di Gunung Kelabat, Kabupaten Minahasa Utara. Humas Basarnas Sulut Nuryadin Gumelang mengatakan, ketiga survivor masing-masing, Stefani Lainjong 23 tahun, Kingly 29 tahun, dan Marcel 29 tahun ditemukan dalam kondisi selamat di pos 2 Gunung Kelabat dengan jarak sekitar 5,9 km dari kantor SAR Manado.
2: Kantor pencarian dan pertolongan kelas A Manado mendapat laporan ada 3 survivor atau pendaki bernama Stefani Lainjong dan Kingly serta Marcel, alamat Politeknik Indah Manado. 3 survivor ini, 3 pendaki ini, terinformasi mereka telah mereka turun. Survivor ini mengalami cedera pada kaki dan ada juga yang hipotermia yang diakibatkan karena cuaca dan curah hujan yang sangat tinggi.
1: Sementara itu, Stefani Lainjong, salah satu korban, menyampaikan terima kasih kepada tim SAR gabungan yang telah menolong dirinya dan kedua teman lainnya. Dengan ditemukannya seluruh korban, operasi SAR dihentikan. Basarnas menghimbau kepada masyarakat, khususnya para pendaki, agar selalu mempersiapkan kondisi fisik, perlengkapan pendakian, serta memperhatikan faktor keselamatan sebelum melakukan aktivitas di alam terbuka. Roy Pesak melaporkan.
0: Tali asih relawan Tagana Kota Bitung tahun 2024 hingga kini belum juga dibayarkan pemerintah kota.
1: Komisi 1 DPRD Kota Bitung menggelar rapat dengar pendapat dengan instansi teknis terkait guna membahas tali asih relawan Tagana Kota Bitung tahun 2024 yang belum juga dibayarkan oleh pemerintah kota. Sekretaris Tagana Kota Bitung Karunia Lumenau mengungkapkan tali asih tahun 2024 sebesar Rp500.000 per bulan yang dibayarkan setiap triwulan tidak kunjung dibayarkan sampai saat ini.
3: Di harapan orang selaku teman-teman Tagana, sekiranya dari pemerintah Kota Bitung membawahi Dinas Sosial dan Dewan, sekiranya hasil dari pembicaraan tadi itu dapat diimplementasikan, dapat diwujudnyatakan agar supaya memang hak orang harus diterima. Karena orang suka kerja, orang selalu yang menghitung dengan berbagai waktu, tenaga, demi kepentingan masyarakat yang terdampak dan bencana, orang tetap siap. Jadi oleh karena itu, kami sekali lagi sangat berharap kepada pemerintah itu, Dewan yang ada, Komisi 1, bersama dengan Dinas Sosial, kiranya dapat mewujudnyatakan hasil dari pembicaraan RDP tadi. Kalau dari kementerian itu dibayar sama per triwulan dan sebesar Rp250.000 per bulan. Jadi yang kot sini Rp500.000, Rp500.000 yang tadi hasil. Sementara ketika ada bencana dari pemerintah kota, bayar per hari Rp100.
1: Ironisnya, usulan Dinas Sosial untuk penambahan anggaran tim Tagana tahun 2025 dan 2026 ditolak oleh pemerintah Kota Bitung. Masalah tali asih tim Tagana ini menjadi catatan serius dari Komisi 1 DPRD Kota Bitung. Roy Pesak melaporkan.
0: Pendengar, Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, MIPI, Sulawesi Utara berkomitmen memperkuat peran akademik dan kajian pemerintahan di Sulawesi Utara.
4: Dewan Pimpinan Wilayah DPW Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, MIPI, Provinsi Sulawesi Utara telah resmi memiliki kepengurusan yang baru untuk masa bakti 2026-2031. Ketua DPW MIPI Sulawesi Utara, Joe Neganda, mengatakan, dengan adanya kepengurusan yang baru ini menjadi momentum penting dalam memperkuat peran akademik dan kajian pemerintahan di Sulawesi Utara.
5: Jadi dari berbagai macam stakeholder, mulai dari praktisi, akademisi, peneliti, dan termasuk pemerhati. Nah, kombinasi dari 4 unsur ini kiranya akan bisa memberikan dampak yang kuat bagi kemajuan ilmu pemerintahan yang berkontribusi pada good governance. Jadi kami berharap juga dan berkomitmen untuk memberikan kontribusi terbaik bagi pembangunan Sulawesi Utara.
4: Sejumlah kalangan akademisi mengisi struktur kepengurusan DPW MIPI Sulawesi Utara periode 2026-2031, di antaranya Wakil Ketua 3 Penerbitan Jurnal Publikasi Digitalisasi Inovasi dan Data, Dr. Kristi Karla Arina. Untuk bendahara dipercayakan kepada Carla Antoneta Sigarlaki dan Ketua Departemen Hubungan Antar Lembaga Hani Tambani.
0: Guna perlindungan kesehatan, Puskesmas Kahuku menerapkan kawasan bebas rokok atau KBR.
4: Kawasan bebas asap rokok diterapkan di UPTD Puskesmas Kahuku, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara. Asri Rahmaniar, sebagai pemegang program penyakit tidak menular Puskesmas Kahuku, menjelaskan program kawasan bebas asap rokok ini guna memberikan perlindungan kesehatan bagi setiap pengunjung di Puskesmas tersebut.
6: UPTD Puskesmas Kahuku, sebagai fasilitas kesehatan dan pelayanan publik, memberlakukan kawasan tanpa rokok. Kawasan tanpa rokok adalah ruang atau tempat yang ditetapkan sebagai area bebas dari asap rokok. Tujuan penerapan kawasan tanpa rokok sendiri yaitu untuk melindungi kesehatan semua orang dari bahaya asap rokok, menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman, mencegah meningkatnya jumlah perokok baru, terutama anak dan remaja, dan mendukung upaya pengendalian penyakit akibat tembakau.
4: UPTD Puskesmas Kahuku melayani warga di Kepulauan, yakni di 4 desa, yakni Desa Kahuku, Ehe, Libas, dan Lihunu.
0: Pendengar, kepulangan jamaah haji Sulawesi Utara di Bandara Samratulangi Manado turut diwarnai tradisi mengenakan pakaian khas Bugis sebagai ungkapan syukur setelah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci.
7: Kepulangan jamaah haji Sulawesi Utara di Bandara Internasional Samratulangi Manado tidak hanya diwarnai suasana haru dan syukur, tetapi juga tradisi budaya yang masih dijaga oleh sebagian jemaah usai menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Salah satunya ditunjukkan oleh Suryani, jemaah asal Manado yang mengenakan pakaian khas saat tiba di tanah air. Menurutnya, pakaian tersebut merupakan tradisi turun-temurun dalam keluarganya sebagai bentuk rasa syukur setelah berhasil menyelesaikan ibadah haji.
8: Iya, ini namanya apa? Ya. Nah, pakaiannya apa?
9: Kayak macam ini, kayak jubah, ya sama tendiling begitu, sempur.
8: Ada nggak Bu itu arti khusus sebenarnya dari, ada arti khusus nggak?
9: Sebenarnya sih nggak ada, cuma tradisi aja, ya bersyukur telah menunaikan ibadah haji dengan selamat, ya itu orang berasa syukur, itu aja.
7: Tradisi mengenakan pakaian khas Bugis sepulang dari Tanah Suci masih terus dipertahankan oleh sebagian jemaah sebagai simbol rasa syukur setelah menunaikan rukun Islam kelima. Tradisi tersebut menjadi salah satu warna budaya yang turut mewarnai kepulangan jemaah haji Sulawesi Utara tahun ini. Pelaksanaan SPMB tingkat SMA dan SMK di Sulawesi Utara berlangsung sejak 2 hingga 24 Juni mendatang.
0: Sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 di Sulawesi Utara menerapkan mekanisme berbeda untuk jenjang SMA dan SMK.
7: Pelaksanaan SPMB tingkat SMA dan SMK di Sulawesi Utara berlangsung sejak 2 hingga 24 Juni mendatang. Selain membuka pendaftaran secara online, sekolah juga menyediakan posko bantuan bagi calon murid yang mengalami kendala saat mendaftar. Khusus jenjang SMK, peserta dari berbagai daerah dapat mendaftar melalui jalur prestasi umum yang memiliki kuota terbesar yakni 75%. Namun seluruh pendaftar tetap diwajibkan mengikuti tes minat dan bakat sebagai bagian dari proses penentuan jurusan. Sebagaimana dijelaskan Kasih Pengembangan Kompetensi Operator dan Pelatihan Balai TIK Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Fil Diamanti.
10: Untuk SPMB di jenjang SMK saat ini harus mengikuti tes minat bakat. Dan tes itu jangan khawatir, itu semua gratis, tidak dibayar. Oleh karena itu setiap calon murid yang ingin mendaftar di SMK bukan harus mendaftar dari rumah, tetapi wajib untuk datang ke sekolah untuk tempat daftar karena di situ ada tes minat bakat. Berbeda dengan SMA. SMA tidak ada tes minat bakat, siswa bisa daftar dari rumah. lewat online, lewat gadgetnya, lewat laptopnya, silahkan daftar. Dan tidak ada tes minat bakat untuk jenjang SMA, di situ perbedaannya.
7: Melalui posko pengaduan di kantor dinas pendidikan serta layanan hotline pada situs resmi SPMB, masyarakat juga diimbau untuk aktif melaporkan jika menemukan kendala data ataupun indikasi kecurangan selama masa seleksi.
0: Pendengar, meresahkan masyarakat, Kepolisian Daerah Sulawesi Utara menginstruksikan seluruh jajaran untuk memburu pelaku-pelaku begal.
11: Meresahkan masyarakat, Kepolisian Daerah Sulawesi Utara instruksikan seluruh jajaran buru pelaku-pelaku begal. Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Royke Harilangi menegaskan tidak akan memberi ruang bagi pelaku-pelaku kejahatan jalanan yang mengganggu ketertiban dan keselamatan masyarakat.
12: Untuk segera melakukan penangkapan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku atau undang-undang yang berlaku. Dan kita akan melakukan juga operasi secara kewilayahan, ya, yaitu operasi kepada begal-begal. Untuk itu saya himbau pada seluruh masyarakat, kalau ada informasi terkait, ya lupa di Manado ini kan banyak yang kumpul-kumpul, akhirnya dorang bisa melakukan kejahatan. Cepat memberikan informasi kepada satuan kepolisian yang paling bawah, misalnya Polsek atau Pos.
11: Kapolda juga mengajak masyarakat berperan aktif menjaga situasi Kamtipmas dengan melaporkan apabila menemukan aktivitas mencurigakan atau menjadi korban tindak kejahatan.
0: Polresta Manado mengintensifkan patroli di sejumlah titik rawan sebagai langkah cepat untuk menindaklanjuti keresahan masyarakat akibat aksi para begal.
11: Polresta Manado intensifkan patroli di sejumlah titik rawan sebagai langkah cepat menindaklanjuti keresahan masyarakat akibat aksi begal. Kapolresta Manado melalui Kasatreskrim AKP Elwin Kristanto menegaskan seluruh jajaran telah diinstruksikan untuk meningkatkan kegiatan patroli khususnya pada jam-jam rawan.
13: WRC Resmob Polresta Manado setiap malam melaksanakan kegiatan KRED. KRED itu kegiatan patroli di lokasi-lokasi yang berpotensi akan terjadinya gangguan Kamtipmas. Untuk sasaran yang dilaksanakan kegiatan patroli pada malam hari yang dilaksanakan oleh URC Resmob Polresta Manado, yaitu adalah yang pertama yang jelas adalah terkait masalah sajam, kemudian yang kedua knalpot brong, ketiga miras, dan kejahatan-kejahatan yang biasanya disebut dengan kejahatan jalanan 3C.
11: Masyarakat juga diminta tidak ragu melaporkan setiap kejadian mencurigakan atau tindak kejahatan kepada pihak kepolisian agar segera ditindaklanjuti.
0: Pendengar, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat LPM Kota Tomohon mendukung penuh investor untuk berinvestasi di Tomohon, mengingatkan harus sesuai dengan aturan yang berlaku.
14: Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Tomohon, Arnold Poli, menyatakan dukungan penuh terhadap para investor yang ingin menanamkan modal di Kota Tomohon. Meski demikian, ia memberikan catatan kritis terkait pentingnya pemenuhan administrasi dan sinkronisasi aturan agar tidak terjadi kendala di lapangan. Poli menegaskan bahwa organisasi yang dipimpinnya sangat terbuka terhadap kehadiran investor baik dari dalam maupun luar negeri. Dukungan ini bertujuan untuk memajukan pembangunan dan ekonomi di Kota Tomohon.
15: Investasi yang ada di Kota Tomohon sebagai pengurus LPM Kota Tomohon sangat mendukung para investor-investor baik dia dalam negeri maupun luar negeri. Yang perlu kami ingatkan agar supaya administrasi-administrasi itu dapat dipenuhi sehingga nantinya tidak ada resistensi tengah-tengah masyarakat. Karena ini selalu berbicara tentang regulasi, aturan yang mendukung itu untuk mendirikan suatu usaha, bangunan usaha, dan lain sebagainya.
14: Ia juga menyoroti profesionalisme birokrasi dalam mengimplementasikan kebijakan. Ia berharap tidak ada dualisme implementasi di mana instansi pemerintah memberikan arahan yang saling bertentangan sehingga membingungkan pihak investor.
0: Museum Negeri Sulawesi Utara sebagai benteng pelestarian sejarah, budaya, dan peradaban bumi Nyiur Melambai.
14: Kepala UPTD Taman Budaya dan Museum Sulawesi Utara Rini Marpaung menjelaskan bahwa museum memiliki sejumlah fungsi strategis yang sangat penting bagi keberlangsungan warisan budaya daerah. Menurutnya, fungsi utama museum adalah sebagai pelestari dan penyimpan berbagai koleksi yang memiliki nilai sejarah dan budaya. Ia menyebut bahwa museum juga menjadi sarana untuk memperkenalkan keberagaman budaya yang ada di Sulawesi Utara yang terbagi dalam tiga wilayah budaya, yakni wilayah budaya Minahasa, Bolang, Mongondow, dan Nusa Utara.
16: Untuk itu, mohon bantuannya kepada mitra kerja dan semua masyarakat yang ada di Sulawesi Utara, sama-sama kita membangun. Sama-sama kita menjadikan museum ini sebagai tempat, bukan hanya sebagai tempat penyimpanan, tetapi rumah budaya, rumah identitas bagi Sulawesi Utara dan rumah sejarah juga bagi Sulawesi Utara. Museum membuka ruang ekspresi untuk masyarakat, ruang ekspresi untuk semua budayawan, sejarawan maupun seniman yang ada di Sulawesi Utara sama-sama torang membangun, karena museum tidak akan bisa berdiri tanpa mitra kerja maupun masyarakat yang ada di Sulawesi Utara.
14: Dengan wajah baru pasca revitalisasi, Museum Negeri Sulawesi Utara kini tidak sekadar menjadi tempat menyimpan benda-benda masa lampau. Lebih dari itu, museum hadir sebagai ruang pembelajaran, pusat kebudayaan, dan simbol identitas daerah yang mengajak masyarakat untuk memahami akar sejarahnya, merawat warisan leluhur, serta menatap masa depan dengan tetap berpijak pada nilai-nilai budaya yang dimiliki.
0: Berita-berita pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita selanjutnya, pendengar. Pangdam Merdeka memberikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia dan pimpinan TNI yang sangat peduli terhadap pembangunan di Sulawesi Utara.
17: Pangdam 13 Merdeka, Mayjen TNI Mirsa Agus menyampaikan, berbagai program yang berjalan di wilayah Kodam Merdeka tidak lepas dari dukungan dan kepercayaan pemerintah dan pimpinan TNI, mulai dari Presiden Republik Indonesia, Panglima TNI, hingga Kepala Staf Angkatan Darat. Hal itu disampaikan Pangdam Mayjen TNI Mirsa Agus saat memberikan keterangan kepada media usai acara syukuran hari ulang tahun ke-68 Kodam 13 Merdeka pada Rabu siang. Menurut Pangdam, kepercayaan tersebut memungkinkan Kodam Merdeka melaksanakan berbagai program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat seperti pembangunan infrastruktur dan kegiatan sosial di berbagai daerah.
18: Sehingga program-program membantu masyarakat di sekitar wilayah kami sangat dibantu dengan banyak program seperti jembatan, kemudian kegiatan Dondano, kegiatan di Talau, Pisangi, dan lain sebagainya, termasuk pembinaan prajurit yang terbentuk 4 batalion TP, unit TP di wilayah Gorontalo dan Sulawesi Utara. Ucapan terima kasih ini kami sampaikan dengan tulus, karena masyarakat sangat gembira dengan kami selama kami di sini. Kemudian kami juga ucapan terima kasih kepada pendahulu kami, para komandan satuan, para panglima Kodam 13 Merdeka sebelumnya sudah banyak berbuat untuk memajukan Kodam 13 Merdeka. Saya hanya sebagai bagian dari salah satu penerus mencoba menjaga nama baik dan mempertahankan persatuan, soliditas, dan kesatuan di wilayah kami.
17: Pangdam menegaskan kehadiran Kodam Merdeka tidak hanya untuk menjaga kedaulatan negara, tetapi juga untuk hadir bersama rakyat membangun Sulawesi Utara dan Gorontalo dengan semangat kebersamaan antara prajurit dan masyarakat. Jenderal Bintang 2 ini memohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat, tokoh agama, media, serta Forkopimda di Sulut dan Gorontalo agar Kodam Merdeka dapat terus meningkatkan pengabdian, lebih solid, lebih maju, dan lebih profesional.
0: Satgas pasti menaruh perhatian terhadap masuknya judi online kepada anak sekolah.
19: Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, Satgas Pasti Daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo terus memperketat pengawasan terhadap praktik pinjaman online, pinjol ilegal, dan judi online. Langkah ini diperkuat lewat perluasan mandat resmi dari revisi Undang-Undang P2SK per Juni 2026. Selain penegakan hukum, Satgas Pasti kini menaruh perhatian serius pada sektor pencegahan, terutama maraknya anak-anak di bawah usia 10 tahun yang menjadi korban judi online. Kepala OJK Sulut Go, Robert Sianipar, mengungkapkan salah satu modus yang paling diwaspadai adalah infiltrasi judi online yang menyusup ke dalam aplikasi permainan anak.
20: Satgas Pasti tentunya terus tadi tugas utamanya melakukan pencegahan dan penindakan. Nah, pencegahan ini yang hemat kami paling penting, bagaimana kita terus melakukan edukasi sampai menyampaikan tadi data korban termasuk anak-anak usia di bawah 10 tahun, tadi juga sudah kita sampaikan dampak sosialnya yang sangat besar ya di tengah-tengah masyarakat. Itu ada beberapa contoh-contoh ini yang kita jadikan sosialisasi edukasi ke tengah-tengah masyarakat betapa bahayanya itu sangat tinggi dampak sosialnya. Demikian.
19: Di sisi lain, upaya pendidikan terus berjalan agresif. Hingga awal Juli 2026, OJK secara nasional telah memblokir sekitar 33.836 rekening bank yang diduga terkait aktivitas judi online dan menghentikan 951 entitas pinjol ilegal. Penanganan cyber ini juga didukung oleh Indonesia Anti-Scam Center. Pada Mei 2026 berhasil memblokir 5,5 juta rekening penipu dan membekukan dana korban sebesar 638,9 miliar rupiah. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Manado Sprint Open 2026 di lintasan Atletico Nisario telah menyelesaikan sejumlah nomor final.
2: Setelah berlangsung 2 hari 19 dan 20 Juni 2026 melibatkan 150 peserta, Manado Sprint Open MSO ketiga telah memasuki babak final pada Sabtu di lintasan Atletico Nisario Manado. Pada nomor 80 meter putri final, juara 1 Cindy Serayar dari Manado, juara 2 Aurora Mokalu Minasa Tenggara, dan Kimi Lengkong di peringkat 3. Final 80 meter putra, juara 1 Kennedy Emor dari Manado, juara 2 David Dopas Minasa Tenggara, dan juara 3 Justin Tambengi. Di nomor 100 meter putra final, juara 1 Randy Mogelea dari Minasa Selatan, juara 2 Frilian Kando Minasa Utara, dan juara 3 Erwin Syah Gais juga dari Minasa Utara. Final 100 meter putri, juara 1 Flauni Dalengkade dari Minasa Selatan, juara 2 Treje Dujo Manado, dan juara 3 Shalomita Manganganti dari Minasa Tenggara. Pada nomor estafet 4x60 meter campuran putra-putri, juara 1, tim estafet SD Gemim 54 Manado A, juara 2, SD Gemim 54 Manado B, dan juara 3, SD Gemim 21 Manado. Kepala Sekolah SD Gemim 54 Manado, Gesri Polunggu SPD mengatakan, pelajar di sekolah tersebut memang sangat menyukai olahraga atletik.
21: Kalau terang bukan juga, cuman selama ini kegiatan di KONI pasti kita selalu ada.
22: Selalu ada. Pelatihnya siapa, Pak? Pelatih ada dasar untuk ya. Berlari mereka. Yang mengarahkan lah.
21: Yang paling pada dasarnya kita guru olahraga. Cuma sekarang sudah jadi kepala sekolah.
22: Luar biasa, Pak.
21: Tapi ada kita guru olahraga. Yang arahkan sambil kita arahkan.
2: Sementara itu, Ketua Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Kota Manado, Robi Lumi mengatakan, selain banyak peserta, Manado Sprint Open juga melibatkan sprinter dari kabupaten kota dan klub-klub atletik.
23: Maka sudah menjadi satu bahasan penting untuk kepengurusan kami untuk terus melaksanakan kegiatan yang sifatnya lomba. Dan kami boleh laksanakan itu yang diberi tajuk Manado Sprint Open ketiga. Karena ini sudah ketiga kali kami laksanakan.
2: Keuntungan bagi kabupaten kota yang telah mengikutsertakan bibit-bibit muda pada Manado Sprint Open 2026 ini karena melibatkan peserta dari usia 12 sampai 18 tahun. RRI Manado Audi Kondores melaporkan.
0: Kita ke informasi terakhir pendengar. Dinas Kesehatan Talaut meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit DBD saat musim pancaroba.
24: Musim pancaroba, hujan dan panas yang sering berganti dapat menimbulkan gangguan kesehatan pada manusia. Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaut, Maret Nowadi Anaada. Menurutnya hal yang perlu diwaspadai saat ini, munculnya kasus demam berdarah karena kondisi cuaca seperti sekarang sangat memungkinkan untuk berkembang biaknya nyamuk demam berdarah dengue.
25: Dengan cuaca ini panas dan hujan yang bergantian ini, hati-hati untuk peningkatan kasus demam berdarah. Dan untuk masyarakat agar menjaga kesehatan lingkungan untuk tempat-tempat yang dapat dijadikan perindukan nyamuk.
24: Pihaknya terus mengimbau warga agar menerapkan pola hidup sehat dan menjaga kebersihan lingkungan serta menjaga kebugaran tubuh dengan rajin berolahraga. Marsuki Mengero melaporkan.
0: Dan sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Manado, saya Michael Chia. Selamat pagi.

0: Baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti rangkuman informasi Warta Berita Daerah tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dan mengawali jumpa kita untuk pagi ini juga ya, di lanjutan Manar Pagi, cuaca yang begitu cerah. Semoga secerah Anda juga ya, untuk bisa menikmati hari ini ya. Hari libur ya, bagi yang liburan, tapi yang akan aktivitas juga tetap semangat. Ya, baik pendengar, kita belum tahu nih ya kondisi cuaca untuk hari ini seperti apa, apakah ada potensi hujan atau tidak. Kami sudah terhubung bersama BMKG Sulawesi Utara, ada Bung Aldi Kaspari akan menyampaikan informasi cuaca untuk kita di pagi ini. Selamat pagi Bung Aldi.
1: Selamat pagi Bung.
0: Oke, baik. Bung Aldi, bagaimana kira-kira kondisi cuaca Sulawesi Utara dan gelombang laut untuk hari ini? Silakan Bung Aldi.
1: Ya, baik. Selamat pagi pendengar setia RRI. Senang sekali kembali kami bisa menyapa Anda pada pagi hari ini. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca dan kondisi gelombang laut untuk wilayah Sulawesi Utara dari BMKG Sulawesi Utara. Berlaku untuk 24 jam ke depan, mulai pagi ini pukul 8 waktu Indonesia bagian tengah. Untuk cuaca pada pagi hari hingga sore hari nanti, cuaca di wilayah Sulawesi Utara secara umum diperakirakan berawan hingga cerah berawan. Kecuali pada wilayah Minahasa, Minahasa Tenggara, Bolmong Selatan, dan Bolmong Timur, cuaca diperkirakan akan mengalami hujan ringan. Kemudian untuk malam hingga dini hari, cuaca juga diperkirakan berawan di hampir seluruh wilayah Sulawesi, kecuali di Bolmong dan Bolmong Selatan yang diperkirakan akan mengalami hujan. Kemudian untuk angin di perairan Sulawesi Utara, hari ini dominan dari Tenggara hingga Barat Daya dengan kecepatan berkisar antara 6 hingga 20 knot. Kemudian waspada peringatan dini gelombang tinggi, kategori sedang, berpeluang terjadi di perairan selatan Sulawesi Utara, perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, perairan Kepulauan Sangihe, perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku hingga Samudra Pasifik Utara. Untuk lebih detailnya, tinggi gelombang laut di Laut Sulawesi berkisar antara 0,2 hingga 0,5. Perairan utara Sulawesi Utara berkisar antara 0,2 hingga 0,75 meter. Kemudian perairan selatan Sulawesi Utara hingga perairan Minahasa Utara berkisar antara 0,75 hingga 1,5 meter. Kemudian di perairan Kepulauan Sitaro, Sangihe, dan Talaut hingga Laut Maluku berkisar antara 1 hingga 2 meter. Selanjutnya, air pasang terjadi sekitar pukul 8.50 waktu Indonesia bagian tengah dan pukul 22.10 waktu Indonesia bagian tengah. Sedangkan air surut diperkirakan terjadi sekitar pukul 17.40 waktu Indonesia bagian tengah dan pukul 4.30 waktu Indonesia bagian tengah esok hari. Demikian informasi cuaca dan gelombang laut dari kami BMKG Sulawesi Utara. Saya Aldi, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih informasinya Bung Aldi. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Bung.

Oke, baik pendengar, demikian informasi awal jumpa kita lagi ya untuk pagi hari ini ya, terkait dengan kondisi cuaca untuk hari ini. Rupanya ada beberapa wilayah yang akan berpotensi hujan untuk hari ini. Ya, baik pendengar, setelah 6 hari kita disibukkan dengan berbagai aktivitas, pekerjaan, sekolah, usaha, ya, dan berbagai tanggung jawab. Tentu hari ini menjadi kesempatan lagi untuk Anda bisa mengisi ulang energi, menenangkan pikiran, dan mensyukurilah hal yang baik yang sudah Anda lalui ataupun Anda lewati. Ya, karena itu ya, mari kita jadikan hari ini sebagai waktu untuk bersyukur ya dengan apa yang sudah kita miliki, dan tentu memperbaiki apa yang perlu kita perbaiki juga ya. Bagaimana kita menyambut atau mempersiapkan pekan besok lagi ya, yang lebih baik, karena setiap hari itu menjadi anugerah bagi siapapun kita ya. Tetap semangat ya buat kita semua, tetap berpikir positif, dan mari kita nikmati hari ini dengan hati yang penuh syukur. Semoga hari ini menyenangkan dan Anda boleh menikmati kebahagiaan ya di hari ini bersama keluarga tercinta. Kalaupun harus melaksanakan tugas aktivitas juga hari ini ya, ya pastikan Anda tetap optimis ya. Walaupun yang lain libur, Anda harus kerja ya. Ya tapi gitulah ya, hidup memang penuh dengan perjuangan. Oke, baik pendengar, saya sudah siapkan lagi serangkaian musik dan informasi spesial melengkapi pagi Anda. Dan spesial khusus untuk pencinta sepak bola dimanapun Anda berada. Untuk partai kedua sudah berakhir ya, Jerman versus Pantai Gading. Walaupun tidak kami siarkan secara langsung ya, yang berlangsung pada pukul 4 tadi pagi, ya, dengan hasil 2-1 atas Jerman. Ya, sementara partai sebelumnya juga pada pukul 1 dini hari ya, Belanda versus Swedia dengan hasil 5-1 atas Belanda. Ya, nantinya di siang hari juga pagi ini ya jam 8 Ekuador versus Curacao pada pukul 8 ya, tapi mohon maaf kami tidak dapat menyiarkan secara langsung. Anda bisa saksikan ya atau tonton langsung ya bersama siaran TVRI. Karena TVRI kan pemegang hak siar Piala Dunia tahun 2026 untuk tahun ini ya. Dan untuk malamnya pada pukul 12. Pada siang hari ini ya, siang hari ada juga pada pukul 12 Tunisia versus Jepang ya di fase grup H. Mereka main di Stadion Monterrey. Nah, ini kami siarkan juga secara langsung. Kemudian pada pukul 12 malam sebentar, Spanyol versus Arab Saudi ya di fase grup H. Mereka main di Stadion Atlanta. Oke, baik, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dan menurut kamu, gimana sih cara terbaik buat ngurangin kemiskinan di negara kita? Soalnya kayaknya masalah ini udah dari dulu banget, tapi masih aja banyak yang kesulitan.
1: Iya benar nih, menurutku sih, pendidikan itu salah satu faktor paling penting. Kalau orang punya pendidikan yang cukup, mereka bisa dapat pekerjaan yang lebih baik. Jadi peluang buat keluar dari kemiskinan itu lebih besar.
0: Aku setuju sih, tapi masalahnya pendidikan itu butuh waktu lama buat ngasilin perubahan. Sementara itu, banyak orang yang butuh solusi cepat buat bisa makan dan bertahan hidup sehari-hari.
1: Nah, makanya kalau program bantuan sosial itu juga penting. Pemerintah bisa kasih subsidi buat kebutuhan pokok, layanan kesehatan gratis, atau program pembantuan tunai yang mereka benar-benar butuh bisa terbantu.
0: Iya, tapi kalau cuma ngendaliin bantuan terus, takutnya malah bikin orang jadi bergantung. Harusnya ada cara biar mereka bisa mandiri, kayak pelatihan keterampilan atau modal usaha buat UMKM. Soalnya kalau mereka punya usaha sendiri, kan lebih berkelanjutan dibanding cuma nerima bantuan.
1: Bener banget sih. Dan selain itu, pembangunan infrastruktur juga penting. Kalau di daerah-daerah terpencil ada akses jalan yang bagus, listrik stabil dan internet lancar, pasti lebih banyak peluang kerja dan usaha. Soalnya banyak orang-orang yang pengen maju tapi mereka kesulitan karena aksesnya yang terbatas.
0: Jadi kesimpulannya, kita butuh kombinasi dari pendidikan, bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, sama pembangunan infrastruktur ya. Nggak bisa cuma fokus di satu sisi saja.
1: Persis, dan yang lebih penting lagi, semua program itu harus benar-benar jalan. Bukan cuma wacana doang. Kadang ada kebijakan yang bagus, tapi karena kurangnya pengawasan atau malah dikorupsi, jadi hasilnya nggak maksimal.
0: Iya sih, sayang banget kalau ada program bagus tapi malah mendek karena nggak dikelola dengan benar. Harusnya pemerintah dan masyarakat bisa kerjasama buat ngawasin.
1: Betul, tapi kita juga bisa mulai dari diri sendiri. Misalnya dukung usaha kecil di sekitar kita, beli produk lokal atau ikut kegiatan sosial buat bantu mereka yang butuh. Perubahan kan nggak selalu harus ada dari atas, tapi juga bisa dari hal-hal kecil yang bisa kita lakuin setiap hari.
0: Bener juga ya, kalau semua orang punya kesadaran kayak gitu, mungkin kemiskinan bisa lebih cepat berkurang.
1: Nah, itu dia. Yang penting ada niat dan usaha bareng-bareng, semoga kedepannya makin banyak orang yang peduli dan mau terlibat buat bantu mereka yang pasti kesulitan.
0: Amin, semoga aja ya.

Curhat Bu Siska. Bu Ibu, ada Ibu Siska di sini. Mau cerita, sering gak Bu Ibu mendengar istilah yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin? Dari mana sih istilah ini datangnya? Bu Siska penasaran dong, akhirnya browsing deh tuh. Pencetusnya jauh banget Bu Ibu. Dari Inggris ada penyair namanya Percy Shelley. Jadi ada esainya yang mirip dengan istilah ini. Cuma emang masih dalam perdebatan nih Ibu-ibu. Tapi hari ini itu hanya intermezzo. Curhatnya bukan tentang itu sebenarnya. Curhatnya tentang teman Bu Siska, sebutlah dia Mawar, yang selalu pesimis, selalu menyerah sama keadaan.

keluarga. Kerja apa aja, ayo. Usaha apa aja, ayo. Gak usah gengsi, yang penting halal kan. Selain itu Bu Ibu, ubah mindset yang sering bilang kemiskinan adalah nasib. Padahal nih ya, dengan kerja keras dan semangat yang tinggi, kemiskinan pasti bisa diatasi. Ayo jangan gosip terus. Harusnya dorong juga perempuan-perempuan lain di sekeliling kita untuk ikut aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Jangan ditunda-tunda. Tapi mulai dari diri kita dengan menjadi agen perubahan. Supaya nih kita menjadi contoh yang baik bagi lingkungan sekitar dan masyarakat. Ya Bu Ibu, sekarang sih Bu Siska juga masih berjuang. Biar nanti pengennya jadi sultan. Dan dapat julukan deh tuh, Sultan Siska.

Aku melangkah lagi ya, semoga langkah Anda tetap terarah ya, dan boleh mengambil keputusan yang tepat dalam setiap langkah Anda ya untuk hari ini. Oke, baik pendengar, saya mohon perhatian sejenak untuk satu informasi berita panggilan sidang. Ditujukan kepada Christopher Billy Gilbert Manopo sebagai tergugat jenis kelamin laki-laki lahir di Kendari. 24 Desember 1994, alamat dulu di belakang kantor pemadam lingkungan 3 nomor 9 Kelurahan Malalayang 1, Kecamatan Malalayang, Kota Manado. Sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Isi berita, supaya datang menghadap sidang di Pengadilan Negeri Manado pada hari Kamis 16 Juli 2026 jam 10.00 WITA, agenda mediasi. Sehubungan dengan pemeriksaan perkara perdata antara Herlina Panginda sebagai penggugat lawan Christopher Billy Gilbert Manopo sebagai tergugat. Demikian panggilan ini untuk diketahui sebagai jurusita Sugeng Riyadi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
0: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik, berikutnya ada bikin satu lagu bagus dari Private Peoples. Iya, dengan Kenangan Ini. Ya, lagu ini juga sudah menjadi inspirasi buat kita. Semoga hari ini boleh menjadi kenangan yang bisa menjadikan Anda lebih baik besok harinya ya. Dan pendengar, memang ada hari-hari yang datang dan berlalu tanpa meninggalkan jejak. Pagi ini matahari yang sudah terbit begitu cerah. Waktunya untuk Anda kembali bergerak. Atau mungkin hari ini dijadikan sebagai apa ya, hari untuk balas dendam, tidur sepanjang hari, waduh. Iya, pendengar, dari hari-hari yang kita lalui ya, ternyata ada beberapa hari yang bisa dikatakan berbeda ya. Walaupun tidak tercatat dalam kalender, tapi terukir dalam ingatan kita. Momen hari bersejarah ya, memang sejarah tidak selalu dimulai dengan apa ya, kemenangan yang menggema atau dentuman besar ya. Tapi sejarah lahir dari langkah kecil yang berani ya, keputusan yang tampak sederhana. Iya, dan momen bersejarah menjadi bukti bahwa perubahan besar selalu berawal dari keberanian untuk memulai. Hari ini 21 Juni ada beberapa peringatan yang tanpa kita ketahui ya. Momen penting. Hari ini diperingati ya, 21 Juni menjadi hari bersejarah bagi kota Cimahi. Kota yang resmi menjadi daerah otonom 21 Juni 2001. Dan hari ini kota Cimahi genap usia 25 tahun. Ya, memang kalau dilihat dari historis ya, perkembangan kota ini berlangsung sejak awal abad ke-19 ya. Tahun 1811 wilayah ini dikenal sebagai saat Gubernur Jenderal William Dundles ya membangun Jalan Anyer Panarukan dan sekaligus mendirikan pos penjagaan di kawasan yang kini menjadi alun-alun kota Cimahi. Ya, hari ini juga spesial untuk memperingati ya Hari Krida Pertanian ya, tentunya dengan tujuan untuk memberikan penghargaan bagi para pelaku di sektor pertanian yang berperan penting dalam ketahanan pangan nasional. Dan momen Hari Krida Pertanian juga menjadi momentum untuk bersyukur atas hasil pertanian ya, dan sekaligus menumbuhkan rasa bangga terhadap profesi para petani ya, dan kemudian melakukan refleksi mawas diri dalam pembangunan pertanian. Dan penetapan ini dilakukan melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor 297 tahun 1973. Hari ini juga pendengar, 21 Juni menjadi perayaan global. Ya, pertama kali dicetuskan di Perancis tahun 1982. Hari Musik Sedunia menjadi salah satu peringatan ya, di mana musik sendiri memang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Sama seperti pagi ini ya, saya akan menghadirkan musik-musik spesial penambah semangat untuk Anda mengawali hari Anda ya. Dan sekaligus juga boleh menjadi sarana ekspresi yang universal. Dan peringatan yang pertama kali ya di Perancis
di mana seorang direktur musik dan tari bernama Maurice Fleuret ya, menemukan hasil survei yang menunjukkan bahwa satu dari dua orang memainkan alat musik, namun saat konser musik masih jarang digelar ya waktu itu. Dan melihat kondisi tersebut, akhirnya Fleuret ya memiliki gagasan untuk menjadikan musik sebagai pemersatu masyarakat dengan menghadirkan pertunjukan musik di ruang publik.

Ya, kemudian hari ini juga ya, tanggal hari ini 21 Juni diperingati sebagai Hari Yoga Internasional. Peringatan ini diusulkan oleh Perdana Menteri India Narendra Modi ya pada tahun 2014, tepatnya 27 September di hadapan Majelis Umum PBB. Ya, mengapa 21 Juni diperingati sebagai Hari Yoga Internasional ya? Karena hari ini dipilih dan diyakini sebagai hari dengan durasi sinar matahari terpanjang dalam setahun di belahan bumi utara yang dianggap punya makna spiritual bagi masyarakat India. Dan pada hari perayaan pertama Hari Yoga Internasional tahun 2014, kurang lebih hampir sekitar 36 ribu orang turut serta, termasuk Narendra Modi dan juga berbagai tokoh dunia. Mereka melakukan 21 gerakan yoga atau asana selama sekitar 35 menit di New Delhi. Dan momentum ini pun menjadi simbol pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental melalui yoga. Ya, pendengar, memang ketika kita mengenang hari-hari bersejarah ya, tentu sesungguhnya kita sedang belajar bahwa setiap pencapaian itu punya perjuangan. Ya, karena tidak ada kemenangan tanpa pengorbanan, tidak ada keberhasilan tanpa kegagalan yang pernah dihadapi. Dan hari bersejarah atau momen hari bersejarah menjadi waktu dan aset yang sangat berharga ya bagi kita semua. Dan setiap detik yang kita lewati, kita lalui, itu pasti akan membawa kesempatan yang tidak akan pernah kembali. Karena banyak peristiwa besar terjadi, ya, karena ada orang-orang yang ternyata memahami nilai waktu dan akhirnya memanfaatkannya. Tidak menunggu keadaan menjadi sempurna, tetapi bagaimana mereka menciptakan kesempatan di tengah keterbatasan. Ya, 21 Juni masih juga ada beberapa peringatan yang ya perlu Anda ketahui ya. Tapi sebelumnya saya coba hadirkan dulu beberapa lagu spesial. Ya, bertepatan juga hari ini kan sebagai Hari Musik Sedunia ya. Saya coba hadirkan musik-musik spesial di pagi hari ini. Ya, boleh menjadi motivasi untuk Anda lah ya, bagaimana merencanakan hari ini, bagaimana Anda melewatinya dengan berbagai rencana yang mungkin hari ini punya rencana untuk menuju ke satu tempat atau mungkin ya mencoba untuk menyediakan waktu untuk diri sendiri juga untuk merenungkan ya apapun yang sudah Anda lewati dan apapun yang akan Anda hadapi ya besok hari dan seterusnya. Oke, pastikan Anda tetap semangat ya bersama Pro 1. Ya, saya masih akan kembali menemani Anda di Manado pagi ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

Iya baik pendengar. Setiap hari bersejarah yang pernah tercipta tentu menyimpan pesan yang sama untuk siapapun kita ya, bahwa kita juga punya kemampuan untuk berkembang, menciptakan perubahan. Ya, jadi ketika tantangan datang ya, jangan kita jadikan itu alasan untuk berhenti. Hari ini saat kita memperingati momen bersejarah, ya mari kita jadikannya sebagai apa ya, bukan sekedar perayaan saja atau kenangan, tapi sebagai pengingat bahwa masa depan tidak dibentuk oleh orang yang hanya menonton perjalanan waktu, tetapi berani untuk mengambil ya dan berperan di dalamnya. Karena sejarah selalu memberikan ruang juga bagi siapa saja yang punya visi, kerja keras dan tekad untuk memberikan kontribusi terbaik. Hari ini 21 Juni juga diperingati khusus ya bagi para pecinta kendaraan roda 2 di berbagai negara sebagai hari motor, sepeda motor sedunia. Iya, peringatan hari sepeda motor sedunia menjadi momentum untuk mengapresiasi juga ya perkembangan sepeda motor sekaligus menyoroti perannya sebagai salah satu moda transportasi yang digunakan oleh jutaan orang di seluruh dunia. Dan hari sepeda motor sedunia menjadi ajang bagi komunitas penggemar sepeda motor juga untuk kumpul ya, berbagi pengalaman, menjelajah berbagai rute perjalanan. Dan sejarah hari sepeda motor ya bermula pada pertengahan abad ke-19 di mana kendaraan yang dianggap sebagai cikal bakal sepeda motor pertama diciptakan oleh Pierre Michaux ya di Paris, Prancis tahun 1860. Dan kendaraan ini masih menggunakan tenaga uap waktu itu ya, dan menjadi salah satu inovasi awal yang membuka jalan untuk perkembangan kendaraan roda 2 bermotor. Dan perkembangan teknologi akhirnya melahirkan sepeda motor dengan mesin pembakaran internal ya, pertama kali tahun 1885. Kehadiran teknologi ini juga menjadi titik penting dalam sejarah otomotif karena membuat sepeda motor semakin praktis dan diminati oleh masyarakat sebagai sarana transportasi. Ya, dan diketahui juga pendengar, sepeda motor produksi komersial itu pertama kali mulai diperkenalkan tahun 1894 ya, memasuki awal abad ke-20 di mana sejumlah produsen ternama mulai meramaikan industri kendaraan roda 2 termasuk Royal Enfield yang menjadi salah satu merek legendaris dalam sejarah sepeda motor dunia. Dan akhirnya pendengar, salah satu yang paling terkenal di ajang turis tropi di Pulau Man yang pertama kali digelar tahun 1907 ya, di mana perkembangan industri mendorong lahirnya berbagai kompetisi balap, dan kompetisi ini menjadi wadah juga bagi para produsen untuk menguji ketahanan kendaraan sekaligus memperkenalkan berbagai inovasi teknologi terbaru. Dan hingga kini sepeda motor masih menjadi pilihan transportasi bagi jutaan orang. Dan melalui peringatan Hari Sepeda Motor Sedunia juga, kita semua ya, bagi pengguna, pecinta sepeda motor ya, diajak tidak hanya menikmati kebebasan berkendara, tetapi juga tetap mengutamakan keselamatan, ya, mematuhi aturan lalu lintas, dan tentu membangun budaya berkendara yang aman dan bertanggung jawab. Ya, selain Hari Sepeda Motor Sedunia, hari ini juga pengar ya, 21 Juni ternyata diperingati sebagai Hari Sagu Nasional. Iya, dan 21 Juni menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat ya terhadap pentingnya sagu sebagai salah satu sumber pangan lokal. Ya, sagu ya seperti kita ketahui bahwa salah satu makanan tradisional ya, dan tentunya dikonsumsi sudah selama ratusan tahun ya. Dan ternyata sagu juga punya nilai budaya, ekonomi dan lingkungan yang sangat besar khususnya bagi masyarakat di wilayah timur Indonesia seperti Papua, Maluku dan sebagian Sulawesi.
Dan peringatan Hari Sagu Nasional lahir dari upaya berbagai pihak juga ya untuk melestarikan dan mempromosikan sagu sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional. Dan pendengar, Indonesia merupakan salah satu negara dengan hutan sagu terbesar di dunia, namun pemanfaatannya ternyata masih belum optimal ya. Kenapa dipilih tanggal 21 Juni ya? Karena 21 Juni untuk mengingatkan masyarakat bahwa sagu punya potensi besar ya sebagai pangan masa depan yang berkelanjutan dan tentu ramah lingkungan. Sementara kita ketahui bersama juga bahwa sagu ya berasal dari batang pohon sagu yang menghasilkan pati sebagai bahan makanan utama. Dan juga punya manfaat ya. Sekaligus bisa sekaligus menjadi warisan kuliner Nusantara. Ya, selain manfaatnya sebagai sumber energi, bebas gluten, mudah dicerna, mendukung diversifikasi pangan juga. Dan pendengar, di tengah tantangan perubahan iklim ya dan meningkatnya kebutuhan pangan, sagu menjadi salah satu komoditas yang punya potensi strategis ya. Pohon sagu mampu tumbuh di lahan rawa dan wilayah yang kurang cocok untuk tanaman pangan lainnya. Ya, dan dari keunggulan menjadikan sagu sebagai tanaman yang bisa mendukung ketahanan pangan daerah, diversifikasi pangan nasional, pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, dan juga sekaligus sebagai pelestarian lingkungan. Dan Hari Sagu Nasional tentu boleh menjadi momen penting ya untuk kita semua bagaimana menghargai kekayaan pangan lokal Indonesia, karena sagu bukan hanya sekedar makanan tradisional tapi menjadi simbol kearifan lokal. Dan dengan mengenal, mengkonsumsi, melestarikan sagu, ya kita sudah turut menjaga warisan budaya sekaligus mendukung masa depan pangan Indonesia yang lebih mandiri dan tentu beragam.

0: Pantai Malalayang mempunyai sejuta pesona yang akan membuat siapapun merasa takjub ketika memandangnya. Bukan hanya wisata alam atas laut yang indah, namun terdapat pemandangan indah di dalam laut yang masih sangat alami dan selalu dijaga. Sehingga menemukan berbagai macam ikan yang lucu serta langka di dalam perairan Sulawesi Utara ini. Bagi para pecinta lautan, tentunya dengan berlibur ke pantai adalah salah satu hal yang paling menarik, sebab mereka bisa menikmati liburan serta mengurangi kepenatan rutinitas sebuah pekerjaan. Keunikan dari Pantai Malalayang berbeda dari pantai lainnya, karena hamparan pantai ini ditutupi bebatuan dari yang kecil bahkan sampai yang besar. Yang membuat pemandangan dari pantai semakin cantik dan indah untuk dilihat. Bahkan, tak jarang para pengunjung yang memanfaatkan adanya bebatuan di area pantai tersebut untuk dijadikan sebagai objek foto dan kenangan yang tak terlupakan. Pantai dengan hamparan pasir putih itu biasa, tapi pantai dengan hamparan batuan kecil itu belum biasa. Sehingga pesona pantai yang berpadu dengan keindahan alam sekitarnya dari Pantai Malalayang sangat tepat diproyeksikan sebagai salah satu destinasi wisata utama di Kota Manado.
1: Halo Mister, where are you from?
2: Bicara bahasa Indonesia saja.
1: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
2: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
1: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
2: Soekarno, benar?
1: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
2: Burung Garuda ya.
1: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
2: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
1: Di mana ya?
2: Pulau Bintan tahu?
1: Saya nggak tahu, Mister.
3: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak, Mister aja tahu.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget ke

Oke, jangan hanya bermimpi saja, tapi bagaimana Anda untuk bangun dan mengejar mimpi Anda. Kita tinggalkan Noah dengan mimpi yang sempurna, karena sudah saatnya ya program Masa RR Menado akan segera jelang pukul 8 pagi untuk penyampaian warta berita bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kemandirian pangan ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden.
2: Untuk kesiapan mengawaki kapal induk, kita menyiapkan 100 orang.